berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard, tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

Teman Pradua, saatnya kita ikuti info Pradua bersama saya Donata Mahuse. Gabungan Organisasi Wanita GW Kabupaten Merauke menunjukkan dukungan nyata terhadap pelaksanaan program nikah massal yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Merauke dengan melibatkan para anggotanya dalam merias para pengantin sebelum prosesi pernikahan berlangsung pada Kamis 25 Juni 2026. Keterlibatan GOW menjadi salah satu bentuk partisipasi organisasi perempuan dalam mensukseskan program sosial pemerintah yang bertujuan memberikan kepastian hukum bagi pasangan suami istri melalui pernikahan yang sah secara agama dan negara. Program nikah massal tersebut merupakan rangkaian peringatan Hari Keluarga Nasional Hargagnas 2026 diikuti pasangan dari berbagai agama sesuai jadwal pelaksanaan masing-masing. Sejak pagi, para anggota GW dengan penuh semangat menata rias wajah, rambut, serta busana para pengantin. Sentuhan profesional dan suasana kekeluargaan membuat para peserta tampil percaya diri dan bahagia menyambut hari istimewa mereka. Ketua GW Kabupaten Merauke Regina Nauce yang Gunada mengatakan, keikutsertaan organisasi wanita dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian sekaligus dukungan terhadap upaya pemerintah membangun keluarga yang sah, harmonis, dan sejahtera. Menurutnya, momen pernikahan merupakan peristiwa penting sehingga para pengantin berhak tampil rapi dan berkesan tanpa harus membebani biaya tambahan. Pemerintah Kabupaten Merauke mengapresiasi kontribusi gabungan organisasi wanita yang turut mensukseskan kegiatan tersebut. Kolaborasi antar pemerintah dan organisasi kemasyarakatan dinilai menjadi bukti bahwa pelayanan kepada masyarakat dapat terlaksana dengan baik melalui semangat gotong royong dan peduli bersama.

Kita ke informasi berikutnya, teman Pro 2. Kasubag Renpolres Merauke AKP Wilu Utomo mewakili Kapolres menghadiri penjemputan jemaah haji Kabupaten Merauke Kloter 29 Embarkasi Makassar. Acara digelar di Masjid Raya Al-Aqsa Merauke. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Merauke Yosep Ladib Gebse, unsur Forkopimda, tokoh agama serta pengurus Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia atau IPHI. Dalam laporan pelaksanaan ibadah haji, Haji Syahrul menyampaikan bahwa jumlah jemaah asal Merauke yang tergabung dalam kloter 29 mencapai 59 orang. Seluruh jemaah telah menyelesaikan rangkaian ibadah dengan baik. Dengan rincian, M54 jemaah telah tiba di Merauke. M40 lainnya masih mengunjungi keluarga di daerah masing-masing dan satu orang masih menjalani perawatan kesehatan di Malang. Rangkaian acara dilanjutkan dengan penyerahan kembali bendera kontingen jemaah haji kepada pemerintah kabupaten, penerima anggota baru IPHI, pembacaan doa serta ramatama bersama para undangan. Selama kegiatan berlangsung, situasi berjalan dengan aman, tertib, dan lancar, tidak ditemukan gangguan berarti sehingga seluruh rangkaian acara dapat terlaksana dengan baik hingga selesai. Kita ke informasi terakhir, teman Pro 2. Suasana acara menyelimuti halaman Mapolres Merauke pada Jumat pagi saat seluruh personil berkumpul di depan lobi untuk mengikuti kegiatan olahraga bersama. Kegiatan rutin ini menjadi ajang menjaga kebugaran fisik sekaligus mempererat solidaritas antar anggota Polres Merauke. Sebelum olahraga dimulai, apel pengecekan dipimpin oleh Wakapolres Merauke Kompol Dr. Nuryanti SHMH tepat pukul 7 waktu Indonesia Timur. Terhadap seluruh personil dari berbagai satuan kerja, apel pagi dimanfaatkan untuk menyampaikan arahan pimpinan terkait tugas dan tanggung jawab sehari-hari. Usai apel, kegiatan dilanjutkan dengan senam pagi yang dipimpin oleh Aibtu Agus Sunaria SH. Seluruh personil tampak antusias mengikuti kegiatan senam guna menjaga stamina dan kesehatan tubuh. Dengan fisik yang sehat dan bugar, diharapkan setiap personil dapat menjalankan tugas dengan optimal. Kebugaran jasmani merupakan modal dasar bagi anggota kepolisian dalam menghadapi berbagai tantangan di lapangan, mulai dari pengamanan kegiatan masyarakat hingga penanganan situasi darurat. Melalui pembinaan fisik dan mental secara berkelanjutan, Polres Merauke berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal, profesional, dan humanis. Personil yang prima adalah fondasi utama terwujudnya keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Merauke. Saya Donata Mahuse, demikian Info Pro 2.

Oke, teman berdua, kamu masih ya ditemani sama saya sendiri Dunia Tamah Hose ya. Tadi kita sudah ikuti bersama ya, ada info produk, kemudian akan ada beberapa hiburan lagu-lagu untuk kamu ya. Mana-mana kamu di pagi ya, menjelang siang hari, karena sudah jam 10 ya. Dan tentunya buat kamu yang sudah, ataupun kamu yang sudah memulai ya dengan aktivitasnya di pagi hari ini ya, yang masih setia mendengarkan RRI Pro 2 Merauke ya, selamat beraktivitas saja buat kamu ya, terutama yang ada di seputaran Pasar Wamanggu ya, ataupun yang ada di Pasar Mopa ya. Selamat beraktivitas saja buat kamu ya, dan tentunya selamat selamat bersantai ya bagi yang bersantai ya, dan juga yang sudah disibukkan ya dengan berbagai aktivitasnya di seputaran toko-toko ataupun di swalayan pastinya ya, selamat beraktivitas saja buat kamu ya di hari Sabtu, nantinya malam Minggu ya, iya. Nanti, karena ini masih pagi ya, dengan cuaca yang begitu panas ya, pastikan kamu ketika bepergian ya, selalu membawa pelindung ya, yang takut gosong ya, wajib ya untuk menggunakan jaket ya, karena dan juga perbanyak mengkonsumsi air putih ya, iya, karena kita di seputaran Merauke ya, ataupun di Kabupaten Merauke, wilayah Provinsi Papua Selatan dan juga wilayah Timur ya, pastinya sudah masuk di musim kering ya, atau musim panas ya teman peradua ya. Jadi wajib untuk kamu mengkonsumsi air putih ya, jangan sampai kamu terhidrasi ya atau dehidrasi. Jadi kesehatan itu penting ya teman peradua. Oke, teman peradua, akan ada ya beberapa hiburan lagu-lagu yang akan dihadirkan untuk kamu. Jangan kemana-mana ya, tetap stay di 96,4 MHz RRI Pro 2 Merauke, teman terbaik kamu.

0: dari tadi rebahan terus. Lama-lama tenggelam juga tuh di kasur.
1: Ih, apaan sih? Orang lagi me-time juga.
0: Me-time sih me-time. Tapi gak gitu juga kali. Mending ikut aku jogging aja yuk.
1: Ogah, males ah, mager.
0: Gak asik. Ya udahlah kalau gitu aku balik aja. Mau rebahan juga di rumah.
1: Yah, malah ikutan mager.
2: Kebiasaan mager atau malas gerak akan membuat kamu kehilangan massa otot, bisa berpotensi terkena osteoporosis, semakin lemas, cepat lelah,

Sangka tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: Wah, diskon 70%. Mana gratis ongkir lagi? Lumayan banget. Udah lama kan pengen tas yang kayak gini. Aduh, mana lucu. Ah, cekot ah.
1: Cuma satu kok. Pakai PayLater aja deh. Bulan depan juga lunas.
0: Asik, yes. Pesanannya berhasil. Gampang banget ya belanja sekarang. Tinggal klik, klik, klik, klik. Langsung dapat barang yang kita mau. Scroll lagi ah, siapa tahu kan ketemu yang cocok.

0: Paket. Bu, paket.
1: Iya, sebentar. Tunggu.
0: Atas nama Bu Rina?
1: Iya, saya. Makasih ya, Pak.
2: Paket.
1: Loh, ini datang lagi ya? Oh iya ya, kemarin kan check out 2 ya? Wah, bagus banget kualitas produknya. Ih, gak nyesel deh aku beli. Promo lagi, aduh. Ntar deh, lihat dulu sebentar.
3: Halo, Assalamualaikum Rin. Kulihat Mas Kurir bolak-balik ke rumah kamu.
1: Waalaikumsalam. Kamu aja salah lihat tuh.
3: Masa sih? Atau kamu mau buka toko ya, Rin?
1: Alembay. Murah-murah kok, Mai. Bayarnya nanti, mumpung lagi promo loh.
3: Nanti itu kapan? Jangan kebablasan ya, Rin. Banyak loh yang terjerat terus nggak bisa bayar.
1: Ah, santai. Masih aman kok. Bentar, Mai. Udah dulu ya. Gimana nih tagihan masuk? Kok masuk lagi? Kok jadi banyak kayak gini sih?

0: Rin, kok tagihan kartu sama pay later gede banget sih?
1: Itu mas buat kebutuhan rumah.
0: Kebutuhan apa lagi sampai segini? Ini cicilan numpuk semua. Kamu belanja apa aja sih, Rin?
2: Aku tuh cuma mau hemat, mas. Tapi keterusan.
0: Kamu sadar nggak kalau ini bahaya? Gimana kalau nggak bisa bayar, Rin?
2: Mas, maafin aku, mas. Janji aku nggak lagi. Nggak lagi deh, mas.

0: Jangan, jangan sekarang.
1: Peringatan keterlambatan pembayaran.
0: Aku salah. Aku benar-benar salah. Aku mesti gimana? Aku gak ada uang lagi buat bayar tagihan ini.
1: Mas, ini kopinya.
2: Jadi gimana, Rin? Tagihan-tagihan belanja online-mu itu?
0: Mas, aku minta maaf. Aku janji gak mau ngulang lagi. Akan aku selesaikan, Mas.
2: Sudahlah, kita hadapin bareng. Tapi janji, gak ada lagi belanja tanpa pikir panjang ya.
0: Beneran, Mas? Iya, Mas, iya, Mas. Sekarang aku tahu, ternyata satu klik ini bisa jadi jeratan panjang. Makasih ya, Mas.

Kita memperoleh tidak terasa ya, waktu sudah menunjukkan pukul 10 ya, lewat 55 menit waktu Indonesia Timur. Itu tandanya Dona bakal pamit undur diri ya dari hadapan kamu semuanya, teman Prodo. Berbagai informasi dan hiburan ya yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu dari pukul 5 tadi hingga pukul 10 dengan harapan ya, semoga informasi dan hiburan tersebut dapat bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya, teman Prodo. Dan nantinya setelah ini di pukul 11 nanti bakal ada hit list dan kamu akan ditemani sama Haidel tentunya di program Santai Siang Taman Prado. Jadi jangan kemana-mana ya. Akhirnya saya Donata Mahuse ya pamit undur diri dari hadapan kamu semuanya dan sampai

0: Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Selamat siang, Ge. Mau diantar kemana?
1: Selamat siang juga, Pak. Ke taman kota, Pak.
0: Oh, silakan dipakai ya helmnya, Ge.
1: Ah, nggak usah pakai helm, Pak. Kan deket.
0: Maaf, Ge. Keselamatan adalah prioritas utama dalam berkendara. Silakan dipakai ya.
1: Tapi kemarin saya nggak pakai helm. Aman-aman aja tuh.
0: Memang benar. Sayang ya, masih ada beberapa orang yang tidak sadar akan pentingnya menggunakan helm. Sebagai pengemudi, saya bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan Ge sampai di tempat tujuan.
1: Oke deh, Pak. Saya pakai helmnya. Memangnya sepenting itu ya memakai helm?
0: Sangat penting, Ge. Selain menjaga kerusakan kepala saat terjadi kecelakaan, juga untuk menjaga kepala dari benda-benda asing dan angin saat berkendara. Nah, selalu ingat ya, untuk menggunakan helm saat berkendara.

Untuk menjaga tren positif tersebut, kementerian terkait langsung mengumumkan paket stimulus ekonomi khusus pada periode semester kedua. Kebijakan insentif transportasi senilai 1,5 triliun rupiah disiapkan untuk mempermudah pergerakan pelancong domestik. Pemerintah juga bahkan sudah merencanakan jauh ke depan untuk masa libur dan sudah juga ada stimulan ekonomi. Menurutnya, momentum libur sekolah anak dan perayaan hari besar keagamaan akan dimanfaatkan sebagai puncak perputaran ekonomi nasional. Insentif finansial berupa potongan harga tiket perjalanan juga diharapkan mampu untuk mendongkrak pergerakan pelancong Nusantara secara signifikan.

Ya, melalui bantuan fasilitas tersebut, masyarakat umum diharapkan tidak hanya menjadi penonton, melainkan agen pendukung utama untuk pariwisata nasional. Dan juga menurutnya keberlanjutan agenda pariwisata terbukti yang memberikan dampak berganda yang sangat luas bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Komitmen bersama dari seluruh elemen bangsa diyakini akan membawa industri kreatif tanah air menuju standar dunia. Ya, ini informasi yang tentunya melengkapi suasana weekend Anda bersama dengan keluarga ya di pagi jelang siang ini ya, dan sudah mendekati pukul 11.30 tentunya waktu sudah masuk di rangkaian Merauke siang ini. Dan Anda yang mungkin saja saat ini juga sedang bepergian atau melancong, atau mungkin di rumah saja ya, tapi suasana atau momennya berbeda ya, benar-benar weekend ya tercipta. Mungkin ada pertemuan keluarga ya, atau bahkan juga ada arisan biasanya ya, bulanan di akhir bulan maksudnya, atau makan-makan bersama ya, mudah-mudahan seperti itu. Apapun yang sedang Anda kerjakan atau momen spesial di

Indonesia untuk rangkaian Merauke Siang ini juga dilanjutkan dengan Merauke Sore ini. Saya Dici pamit dari ruang dengar Anda ya pendengar. Selamat menikmati akhir pekan Anda dan sampai jumpa lagi di edisi siar berikutnya.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Mwah.
1: Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
1: Humble sekali ya, si Gea.
2: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
3: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu, boro-boronya apa? Tiap ketemu aja, asik sama HP-nya.
2: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
3: Ih, gak gitu juga
2: selamat
3: kali.
2: Selamat pagi.
3: Ih, Roman,
2: Tika.
3: Ih,
2: hai, Tika. Selamat pagi.
3: Ih, Roman.

0: Seru banget, seru banget nih. Terus.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Iya. Kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Selamat siang pendengar setia RRI Pro 1 Merauke dimanapun Anda berada. Semoga akhir pekan ini membawa semangat baru, kebahagiaan dan waktu yang menyenangkan bersama keluarga maupun sahabat. Senang sekali saya dapat kembali hadir menemani aktivitas Anda di siang hari ini hingga sore nanti ya, tepatnya hingga pukul 17.30 menit untuk waktu Indonesia Timur. Dan bagi Anda yang sedang menikmati waktu istirahat, bekerja, berkendara maupun beraktivitas di rumah, terima kasih telah memilih kami sebagai teman setia menemani hari Anda. Pendengar, siang ini kami telah menyiapkan beragam lagu pilihan yang siap menghangatkan suasana akhir pekan Anda, diselingi informasi aktual, inspiratif dan tentunya menghibur. Seperti biasa, Anda juga bisa ikut berpartisipasi dengan mengirimkan salam, berbagi cerita atau merequest lagu favorit untuk orang-orang terkasih. Dan mari kita jadikan siang hari ini lebih berwarna dengan kebersamaan di udara. Tetap bersama kami, karena selama beberapa jam ke depan kami akan hadir menemani setiap langkah dan aktivitas Anda. Saya Yogi Andriansyah mengucapkan selamat menikmati akhir pekan, selamat mendengarkan, selamat beraktivitas, dan semoga Sabtu Anda dipenuhi semangat, kesehatan, serta kebahagiaan. Melalui frekuensi kami di 94,8 MHz Pro 1 RRI Merauke. Selain melalui frekuensi terestrial, pendengar Anda juga dapat mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital ya, ataupun streaming melalui website resmi RRI di www.rri.co.id. Dan untuk selanjutnya pendengar, sembari menanti doa Angelus tepat pada pukul 12 waktu Indonesia Timur nanti, terkhususnya bagi umat Katolik, kami akan hadirkan di ruang dengar Anda lagu-lagu religi, khususnya bagi umat Katolik ya, sembari menanti doa Angelus. Selamat mendengarkan dan tetaplah bersama kami.

Kitab Perjanjian Baru, Roma 5 ayatnya yang keempat hingga ayatnya yang kelima. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita.

sepasti fajar di pagi hari yang selalu terbit tepat pada waktunya. Aku mau percaya Tuhan bahwa pertolonganmu bagiku

0: Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan.
1: Maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,

0: Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi daging
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.
1: Ya Tuhan, karena kabar malaikat

Mohon curahkanlah rahmatmu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salibnya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Injil Yohanes 4 ayatnya yang ke-7. Kasih itu berasal dari Allah, dan tiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dalam mengenal Allah.

Laga terakhir Grup L siap menyajikan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Panama akan menghadapi The Three Lions Inggris dalam pertandingan penting di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Inggris memburu kemenangan untuk mengamankan posisi terbaik, sementara Panama siap berjuang memberi perlawanan sengit hingga menit akhir. Akankah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Panama yang akan mampu menghadirkan kejutan? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 28 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat memperingati Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 tahun 2026 dengan penuh sukacita dan semangat kebersamaan. Atas nama pemerintah Kabupaten Merauke, saya Yosep Bladip Gepse SHLLM, Bupati Kabupaten Merauke.
1: Dan saya Nyonya Nova Gepse, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Merauke, mengucapkan
0: Selamat Hari Keluarga Nasional ke-33 tahun 2026 kepada seluruh keluarga di Kabupaten Merauke. Melalui momentum Harganas ke-33 ini, saya mengajak seluruh ayah di Kabupaten Merauke untuk meluangkan waktu yang berkualitas bersama keluarga, aktif terlibat dalam pengasuhan anak, mendukung pendidikan dan kesehatan keluarga.
1: Saya juga mengajak seluruh elemen masyarakat

0: dan bebas dari stunting. Keluarga yang kuat akan menjadi pilar penting dalam mendukung pembangunan Kabupaten Merauke yang maju, mandiri, dan sejahtera.
1: Mari kita jadikan keluarga sebagai tempat pertama dan utama dalam menanamkan nilai-nilai kasih sayang, gotong royong, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap sesama. Selamat Hari Keluarga Nasional ke-33 tahun 2026. Ayah wajib hadir dari keluarga untuk Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.

program acara musik tradisional dan budaya. Berisikan informasi suatu daerah terkait sejarah, asal-usul, letak geografis, suku, bahasa, budaya, wisata yang diselingi dengan lagu-lagu daerah Nusantara. Saatnya Anda dengarkan di Pro 1.

Selamat siang pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Semoga siang hari ini menjadi waktu yang menyenangkan untuk beristirahat sejenak dari rutinitas maupun tetap bersemangat dalam menjalankan aktivitas Anda. Senang sekali ya dapat kembali hadir menemani Anda dalam program musik tradisional dan budaya untuk edisi hari ini Sabtu 27 Juni 2026. Dan masih bersama saya Yogi Andriansyah. Sebuah program yang mengajak kita mengenal lebih dekat ragam budaya Nusantara yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Dan Indonesia bukan hanya kaya akan keindahan alam, tetapi juga memiliki ribuan tradisi, bahasa daerah, kesenian, hingga kuliner yang menjadi identitas setiap wilayah. Melalui program ini, pendengar, kita akan belajar bahwa setiap daerah memiliki cerita yang unik dan menarik untuk diketahui. Siang hari ini kita akan mengarungi lautan timur Indonesia menuju Kepulauan Sula, sebuah wilayah yang berada di Provinsi Maluku Utara. Daerah kepulauan ini pendengar dikenal memiliki kekayaan budaya, sejarah, tradisi maritim, seni musik, serta panorama alam yang luar biasa. Selama kurang lebih 30 menit ke depan kita akan mengenal kehidupan masyarakat Sula, alat musik tradisionalnya, kuliner khas yang menggugah selera hingga destinasi wisata yang menjadi kebanggaan masyarakat setempat. Dan mari kita awali perjalanan budaya kita di siang hari ini dengan menikmati lagu daerah Maluku yang penuh semangat dan kehangatan. Nah, sebelum kami putarkan lagunya pendengar, kita mengenal lebih dalam terlebih dahulu ya Kepulauan Sula dan kehidupan budayanya. Pendengar, Kepulauan Sula merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Maluku Utara yang terdiri dari beberapa pulau besar seperti Pulau Sulawesi, Pulau Mangoli, dan Pulau Sanana. Sebagai daerah kepulauan, pendengar, kehidupan masyarakat Sula ini sangat erat kaitannya dengan laut. Dan laut ini bukan hanya sebagai sumber mata pencaharian, tetapi juga bagian penting dari identitas dan budaya masyarakat setempat. Masyarakat Kepulauan Sula tersendiri, maksud kami terdiri dari berbagai kelompok adat yang hidup berdampingan dengan nilai toleransi yang tinggi. Hubungan kekeluargaan dan gotong royong masih menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Dalam budaya Sula dikenal falsafah hidup yang menekankan kebersamaan, saling menghormati dan menjaga hubungan baik antar sesama masyarakat. Sebagian besar masyarakat masih mempertahankan berbagai tradisi adat yang diwariskan oleh leluhur dan tradisi-tradisi tersebut biasanya berkaitan dengan kelahiran, pernikahan, panen, pelayaran hingga syukuran atas hasil laut. Nah, salah satu ciri khas masyarakat Sula adalah kuatnya budaya maritim karena sejak dahulu masyarakat telah menjadi pelaut ulung yang menghubungkan berbagai wilayah di Maluku dan sekitarnya. Keterampilan membuat perahu tradisional juga masih dijumpai di beberapa desa. Dan perahu ini bukan sekedar alat transportasi saja ya mendengar, tetapi juga merupakan sebuah simbol hubungan masyarakat dengan laut yang telah terjalin selama ratusan tahun. Bahasa daerah yang digunakan masyarakat Sula juga beragam. Dan hal ini menunjukkan kekayaan budaya yang dimiliki oleh Kepulauan Sula itu sendiri. Dan selain itu, masyarakat Sula juga terkenal ramah terhadap pendatang dan masih menjaga nilai-nilai adat yang menjadi identitas mereka hingga saat ini. Nah, pendengar RRI, tahukah Anda bahwa sejak masa lampau, Kepulauan Sula merupakan salah satu jalur perdagangan penting yang menghubungkan Maluku dan Sulawesi dan wilayah Nusantara lainnya? Hal ini membuat budaya Sula ini kaya akan pengaruh dan nilai-nilai sejarah. Nah, selanjutnya, sebelum kami membahas informasi berikut ini terkait dengan musik tradisional dan kesenian khas Pulau Sula, mari kita dengarkan terlebih dahulu lagu dari daerah Maluku berikut ini.

Duel besar tersaji di laga terakhir Grup K Pesta Bola Dunia 2026. Kolombia akan berhadapan dengan Portugal di Stadion Miami, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar hasil terbaik untuk memastikan langkah ke fase gugur. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertandingan penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 06.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Hai pendengar, kembali bersama kami dalam program musik tradisional dan budaya di frekuensi 94,8 MHz Pro 1 RRI Merauke. Dan jika kita berbicara tentang budaya Maluku pendengar, tentu tidak bisa dipisahkan dari musik tradisional yang begitu kaya dan penuh semangat. Bagi masyarakat Kepulauan Sula, musik sendiri tidak hanya menjadi hiburan tetapi juga sarana mempererat hubungan sosial dan bagian dari berbagai upacara adat. Nah, salah satu alat musik tradisional yang sering digunakan adalah tifa yang terbuat dari kayu pilihan yang dilubangi pada bagian tengah dan ditutup menggunakan kulit hewan yang telah dikeringkan. Alat musik ini dimainkan dengan cara dipukul menggunakan telapak tangan. Bunyi tifa biasanya mengiringi tarian adat, penyambutan tamu kehormatan, pesta rakyat, hingga berbagai acara budaya lainnya. Selain tifa, masyarakat juga mengenal alat musik berbahan bambu yang dimainkan dalam berbagai kegiatan tradisional. Musik tradisional Sula umumnya memiliki ritme yang dinamis dan menggambarkan kehidupan masyarakat pesisir yang dekat dengan laut. Selain musik pendengar, tarian tradisional juga menjadi salah satu kebanggaan masyarakat Sula. Salah satu kekayaan budaya yang menarik adalah berbagai tarian adat yang ditampilkan pada acara penyambutan tamu maupun perayaan tertentu. Gerakan tari biasanya menggambarkan kehidupan masyarakat nelayan, semangat persatuan dan rasa syukur kepada Tuhan atas hasil alam yang melimpah. Dalam pertunjukan budaya, para penari mengenakan pakaian adat berwarna cerah yang mencerminkan karakter masyarakat kepulauan yang terbuka dan penuh semangat. Musik tradisional sendiri bukan hanya tentang bunyi dan irama pendengar, tetapi juga menjadi media untuk menyampaikan pesan moral, sejarah leluhur dan nasihat kehidupan kepada generasi muda. Karena itulah, berbagai festival budaya terus digelar untuk menjaga agar kesenian tradisional tetap lestari di tengah perkembangan zaman. Nah, pendengar, menurut Anda apakah musik tradisional ini masih diminati generasi muda saat ini? Bagaimana cara kita menjaga agar warisan budaya tetap hidup? Nah, silakan kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp dan SMS kami di 0852 7511 2433. Nah, tidak lengkap ya kalau kita membahas suatu daerah itu tanpa membahas kuliner khas daerah tersebut. Nah, setelah satu lagu berikut ini pendengar, kita akan membahas apa saja sih kuliner-kuliner khas Kepulauan Sula. Mari dengarkan terlebih dahulu satu lagu dari daerah Maluku berikut ini. Selamat mendengarkan.

Grup J memasuki laga penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. Jordania akan menghadapi Argentina dalam pertandingan terakhir fase grup di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina bertekad menuntaskan fase grup dengan hasil maksimal. Sementara Jordania siap berjuang demi menjaga asa hingga peluit akhir. Akankah sang juara bertahan Argentina kembali menunjukkan kualitasnya? Atau Jordania yang menciptakan kejutan terakhir di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 28 Juni 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Mari pendengar, kalau kita membahas terkait dengan kekayaan budaya suatu daerah, hal itu juga tercermin ya dari makanan khas yang diwariskan secara turun-temurun. Nah, sebagai daerah kepulauan, makanan masyarakat Sula ini banyak memanfaatkan hasil laut yang segar. Contohnya yang pertama, mereka ada makanan daerahnya yang biasanya ada di Indonesia bagian timur ya, papeda, yang merupakan makanan khas yang sangat dikenal juga di kawasan Maluku dan Papua. Papeda ini terbuat dari sagu, dan makanan ini memiliki tekstur kenyal, biasanya disajikan bersama ikan kuah kuning yang kaya akan rempah. Nah, sagu ini

menjadi sumber pangan utama masyarakat selama berabad-abad dan masih dikonsumsi hingga saat ini. Kemudian karena hasil lautnya yang melimpah, berbagai jenis ikan segar pun menjadi menu utama masyarakat. Nah, ikan bakar dengan bumbu sederhana sehingga cita rasa alami ikan ini tetap terasa dan menjadikan ikan bakar Kasula ini berbeda ya dari tempat lainnya. Kemudian selanjutnya ada gohu ikan brengar. Makanan ini sering disebut sebagai sashiminya khas Maluku. Ikan segar ini dipadukan dengan perasan jeruk, cabai dan rempah-rempah sehingga menghasilkan rasa yang segar dan khas. Kemudian kelapa dan hasil kebun. Kelapa ini menjadi bahan penting dalam berbagai masakan tradisional. Santan digunakan juga dalam banyak hidangan yang memberikan cita rasa gurih dan khas. Kuliner masyarakat Sula ini mencerminkan kedekatan mereka dengan alam dan kemampuan memanfaatkan sumber daya lokal secara bijaksana ya. Kemudian selain kelapa, hasil kebun mereka juga ada kasbi atau singkong. Masyarakat Kepulauan Sula juga mengonsumsi kasbi sebagai makanan pokok alternatif mereka. Kasbi ini dapat diolah menjadi berbagai makanan yang mengenyangkan dan juga bergizi. Nah, pendengar, selain kayakan budaya kuliner, Kepulauan Sula juga menyimpan pesona wisata yang luar biasa, wajib untuk Anda kunjungi jika berkunjung ke Kepulauan Sula ya suatu saat nanti. Dan berikut ini ada beberapa alternatif untuk Anda yang suka traveling. Yang pertama ada Pulau Mangoli. Pulau ini dikenal memiliki pantai yang indah, laut yang jernih dan kekayaan bawah laut Maluku yang memukau. Bagi pecinta wisata bahari, Mangoli ini menjadi destinasi yang sangat menarik untuk dijelajahi dan wajib ya untuk Anda kunjungi. Apalagi Anda pecinta wisata bahari yang ingin melihat keindahan dalam laut. Nah, wajib nih ke Pulau Mangoli. Selain itu, bagi Anda yang ingin bersantai di pantai, wajib juga mengunjungi Pantai Waipa. Nah, pantai ini menawarkan pemandangan laut biru yang tenang dengan suasana yang masih alami. Wisatawan dapat menikmati panorama matahari terbit maupun matahari terbenam yang mempesona. Wih, cocok nih buat menikmati senja ya. Kemudian sebagai pusat pemerintahan Kepulauan Sula, wilayah ini memiliki berbagai potensi wisata alam dan budaya yang menarik untuk dikunjungi. Nah, tempat ini yang wajib juga untuk kunjungi itu Pulau Sula Besi ya pendengar, sebagai pusat pemerintahan Kepulauan Sula. Untuk wisata bawah lautnya ini banyak sekali ya. Salah satunya perairan Kepulauan Sula ini memiliki terumbu karang yang indah dan menjadi habitat berbagai jenis ikan tropis. Potensi wisata selam dan snorkeling sangat besar karena kondisi laut yang masih relatif terjaga, dan wisatawan juga dapat menyaksikan berbagai pertunjukan seni tradisional, kehidupan masyarakat pesisir, serta tradisi adat yang masih dipelihara hingga sekarang. Keindahan alam yang terpadu dengan kekayaan budaya menjadikan Kepulauan Sula ini sebagai salah satu destinasi yang layak dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Nah, itu tadi ya pendengar, beberapa kuliner dan juga tempat-tempat wisata yang dapat menjadi referensi Anda jika berkunjung ke Kepulauan Sula. Dan mari selanjutnya kita dengarkan kembali ya satu lagu dari daerah Maluku berikut ini. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur.

0: Baik, benar tidak terasa ya, sudah 50 menit, maksud kami setelah sudah 40 menit lebih kami bersama Anda dalam program musik tradisional dan budaya. Dan hari ini kita telah menjelajahi Kepulauan Sula, mulai dari kehidupan masyarakatnya yang erat dengan budaya maritim, kesenian dan musik tradisional yang kaya makna, kuliner khas berbahan hasil laut dan sagu, hingga keindahan wisata alam yang mempesona. Semoga perjalanan budaya kita di siang hari ini dapat menambahkan wawasan kita sekaligus menumbuhkan rasa bangga terhadap keberagaman budaya Indonesia yang luar biasa. Karena budaya ini bukan sekedar warisan masa lalu, pendengar, tetapi juga jadi diri bangsa yang harus kita jaga dan lestarikan bersama. Saya Yogian Riansyah mengucapkan terima kasih atas kebersamaan pendengar setia dari Pro 1 Merauke selama kurang lebih 40 menit terakhir ya. Tapi jangan kemana-mana pendengar, tetaplah bersama kami di 94,8 MHz. Kami masih akan menemani Anda dengan beragam program lainnya, dengan musik dan juga informasi yang sayang untuk Anda lewatkan. Terima kasih kebersamaan Anda di musik tradisional dan budaya di siang hari ini. Tetap cintai budaya Indonesia dan terus dengarkan siaran kami di 94,8 MHz. Dan untuk selanjutnya pendengar, Anda akan updatekan berita olahraga ya dalam warta berita, dalam dinamika olahraga Pro 3 yang akan kami relay dari Pro 3 RRI pada pukul 13 waktu Indonesia Timur nanti, atau kurang lebih 1 menit lagi ya. Selamat mendengarkan dan tetaplah bersama kami.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Laga grup Piala Dunia 2026 telah selesai dimainkan seluruhnya. Usman Dembele mencetak hat-trick. Bogor Hornbills bungkam Pelita Jaya di game keempat final IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zain.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, kabar pertama kita awali dari pesta bola Piala Dunia 2026. Pekan ketiga Piala Dunia 2026 telah hampir rampung seluruhnya dengan laga di grup I telah seluruhnya selesai dini hari tadi. Prancis dan Senegal berpesta gol di pertandingan terakhir fase grup. Selengkapnya bersama dengan Nur Diansyah berikut ini.
1: Dembele has painted a brilliant goal.
2: Let's play football.
3: Pekan ketiga Piala Dunia 2026 sudah berlangsung hingga setengah perjalanan. Dengan seluruh laga di grup I telah selesai dimainkan, pesta gol tercipta di dua laga tersebut. Prancis libas Norwegia 4-1 dan Senegal tekuk Irak 5-0. Norwegia yang tidak menurunkan tim utamanya harus berhadapan dengan Prancis yang tidak bermain-main. Le Bleu, si biru Prancis, dengan 11 pemain utamanya langsung tampil ganas dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Gillette, Massachusetts, Amerika Serikat dini hari tadi. Usman Dembele langsung membuka pertandingan dengan gol cepat di menit ke-7. Umpan Kylian Mbappe dikonversi Dembele menjadi tendangan jarak dekat yang mampu menembus gawang Norwegia. Striker Ballon d'Or 2025 itu kembali mencatatkan gol pada menit ke-20. Meski tidak lama, Telo Asgar berhasil memperkecil selisih dengan golnya pada menit ke-21. Namun, keganasan Dembele tidak berhenti. Ia sukses mencatatkan hat-trick dengan golnya pada menit ke-32. Norwegia meningkatkan gempuran pada babak kedua, namun sayangnya upaya tersebut belum membuahkan hasil. Lebih lagi, tendangan penalti Jorgen Larsen dapat dihentikan kiper Prancis. Gol di Siri Dewi pada waktu tambahan keempat, babak kedua menjadi penutup manis kemenangan Prancis. Selesai pertandingan, kepala pelatih Prancis, Guy Stephens, menyebut bahwa dirinya menyukai permainan yang timnya bawa di lapangan.
4: En ce qui concerne le match, j'ai aimé la...
3: Terkait permainan, saya menyukai permainan kolektif para pemain. Saya menyukai formasi 1-2, 1-2-3. Saya menyukai fase permainan di mana kami menyulitkan lawan. Saya menyukai gol-golnya, tentu saja 3 gol dari Usman Dembele itu tidak umum dalam pertandingan Piala Dunia, meskipun ini masih fase grup. Saya juga menyukai sundulan Doi. Saya pikir itu yang pertama dalam karirnya dari umpan Barco. Ada banyak hal yang menarik terjadi di pertandingan. Sementara itu, Senegal membuka keunggulan melalui gol Habib Diarra pada menit ke-4 pertandingan babak pertama. Irak semakin kesulitan setelah Rebin Sulaka menerima kartu merah pada menit ke-13 pertandingan yang berlangsung di BMO Field Amerika Serikat dini hari tadi. Senegal kembali menambah keunggulan melalui gol Ismaili Sarr pada menit ke-56 sebelum Pape Guyi mencetak gol berturut-turut pada menit ke-59 dan menit ke-71. Hilman Ndiaye kemudian melengkapi kemenangan Senegal melalui gol kelima pada menit ke-82 dalam pertandingan. Pesta gol tersebut menjaga peluang Senegal bersaing memperebutkan tiket menuju babak 32 besar melalui hasil peringkat ketiga terbaik. Selesai pertandingan, kepala pelatih Senegal, Pape Thiaw, mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang bagus meski mereka masih harus menunggu hasil akhir peringkat ketiga terbaik.
5: Ini
3: hal yang bagus. Kami menghadapi tim dari Irak yang menyulitkan kami di babak pertama. Meskipun kami mampu memimpin pertandingan berkat gol hasil umpan Abdul Rizik di babak pertama, kami terus memperbaiki situasi dan kami mampu melakukan perubahan yang membuahkan hasil. Kami mencetak 4 gol dan sekarang pekerjaan telah selesai. Nasib tidak dari tangan kami. Kami masih harus menunggu pertandingan lainnya selesai dihitung. Berkat hasil tersebut, Prancis menjadi pemuncak klasemen grup I dengan 9 poin, disusul Norwegia dengan 6 poin. Kedua tim tersebut dipastikan lolos ke babak 32 besar. Sementara Senegal dengan 3 poin masih harus menunggu hasil peringkat ketiga terbaik. Dan untuk Irak, mereka dipastikan gugur dari Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari kabar Piala Dunia, penyerang Prancis Ousmane Dembélé tampil luar biasa dengan mencetak hat-trick saat Le Bleu menaklukkan Norwegia 4-1 sekaligus memastikan diri finish di sebagai juara grup I Piala Dunia 2026. Bagaimana performa Dembélé dalam pertandingan tadi pagi? Dan berikut kita simak wawancara Luna Elia bersama pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Pendengar, Ousmane Dembélé menjadi bintang kemenangan Prancis setelah mencetak hat-trick saat mengalahkan Norwegia 4-1 pada laga terakhir grup I Piala Dunia 2026. Nah, tentu kemenangan ini memastikan Les Blues melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup dengan performa yang semakin meyakinkan. Lalu, seberapa besar arti kebangkitan dari Dembélé ini bagi peluang Prancis untuk melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026? Ikuti perbincangan saya bersama dengan pengamat sepak bola Ari DP. Pendengar, Ousmane Dembélé menjadi bintang kemenangan Prancis setelah mencetak hat-trick saat mengalahkan Norwegia 4-1 pada laga terakhir grup I Piala Dunia 2026. Nah, tentu kemenangan ini memastikan Les Blues melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup dengan performa yang semakin meyakinkan. Lalu, seberapa besar arti kebangkitan dari Dembélé ini bagi peluang Prancis untuk melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026? Ikuti perbincangan saya bersama dengan pengamat sepak bola Ari DP. Ya, Bung Ari, bagaimana Anda melihat performa Dembélé di laga Prancis melawan Norwegia tadi hingga berhasil menciptakan hat-trick, bahkan ketiganya ini dicetak di babak pertama, Bung?
2: Iya, performa Ousmane Dembélé di pertandingan Prancis menghadapi Norwegia tadi memang begitu maksimal ya. Terbukti dia mampu mencetak hat-trick atau 3 gol dalam pertandingan tadi dan semuanya dicetak pada babak pertama. Dia berhasil mengeksploitasi sisi kiri pertahanan dari Norwegia dengan pergerakannya dari sisi kanan penyerangan Prancis, dan terbukti dari 3 gol yang terjadi itu tembakannya dari sisi samping semua, sisi kiri pertahanannya, dan bola dilepaskan ke tiang jauh. Dan ini perlihatkan seperti fotokopi gitu, ini perlihatkan kalau memang Dembélé mampu mengeksploitasi besar-besaran di garis pertahanan sisi kiri dari Norwegia itu sendiri.
1: Lantas dengan performa yang luar biasa tadi, apakah Dembélé ini bisa layak disebut sebagai man of the match ya dalam pertandingan tadi?
2: Iya, Dembélé di akhir pertandingan memang terpilih sebagai man of the match ya, karena dengan 3 golnya, kemudian pergerakannya dari sisi kanan penyerangan Prancis, kemudian berhasil mencetak 3 gol, ini dia diberi nilai oleh tim teknis FIFA ya dengan skor 8,46. Ini memperlihatkan kalau memang Dembélé memang layak menjadi man of the match di pertandingan tadi.
1: Sebetulnya banyak orang juga menaruh harapan besar pada Kylian Mbappe ya, tapi di laga tadi itu Mbappe tidak mencetak gol. Apa evaluasi Anda, Bung Ari?
2: Wajar ya kalau ada pertanyaan kenapa Mbappe di pertandingan tadi seperti hilang gitu, karena dua pertandingan awal sebelumnya gitu ya, menghadapi Israel dan menghadapi Irak, Mbappe mampu mencetak 2 gol. Tapi kita jangan lupa bahwa memang Prancis ini ada permainan kolektif, dan Didier Deschamps itu sebagai pelatih sudah berpengalaman bagaimana meracik timnya di setiap pertandingan menghadapi tim mana, dan kebetulan Dembélé mampu mengeksploitasi, mampu menjalankan peran dengan sangat baik menghadapi Norwegia yang notabene memang salah satu tim Eropa yang sedang berkembang ya. Jadi saya kira Mbappe bukan evaluasi dan lain-lainnya, karena memang dari sisi statistik Mbappe itu di pertandingan tadi mencatat 6,5 dari sisi attacking ya, kemudian dari kreativitas dia mencatat nilai 8,58, kemudian dari sisi defensive 4,9. Ini memperlihatkan kalau Mbappe memang masih memberi peran yang besar di pertandingan ini meskipun tidak mencetak gol.
1: Sejauh ini di Piala Dunia sudah ada 3 orang yang berhasil menciptakan hat-trick ya. Ada Messi, kemudian ada Jonathan David dari Kanada, dan terakhir tadi ada Ousmane Dembélé Prancis. Bagaimana komentarnya, Bung Ari?
2: Ya, kita tahu mencetak gol di Piala Dunia itu sendiri tidak mudah ya, apalagi satu pemain mencetak 3 gol dalam satu pertandingan alias hat-trick itu benar-benar tidak mudah gitu. Dari sekian banyak pertandingan yang sudah berlangsung dengan jumlah tim peserta 48, hingga saat ini baru ada 3 pemain yang mampu mencetak 3 gol gitu ya. Ada Messi saat menghadapi Aljazair, kemudian ada Jonathan David saat Kanada mengacurkan Qatar, kemudian terbaru ada Ousmane Dembele saat Prancis mengalahkan Norwegia. Ini memperlihatkan kalau memang tidak mudah ya bagi setiap pemain untuk mencatat hat-trick dalam satu pertandingan. Peluang itu kemungkinan bisa terjadi ketika misalnya kita tahu Argentina menghadapi Aljazair yang katakanlah kekuatannya mungkin berbeda gitu ya. Kemudian ada Kanada saat menghadapi Qatar dan Prancis saat menghadapi Norwegia yang notabene Norwegia tidak turun dengan kekuatan terbaik di pertandingan tadi. Jadi saya kira di pertandingan fase knockout nanti setiap pemain akan lebih sulit lagi untuk mencatat hat-trick karena memang tensinya berbeda, atmosfernya berbeda dan tekanannya berbeda karena kepentingan tim untuk lolos bertahan sejauh mungkin di Piala Dunia itu akan lebih diutamakan.
1: Baik, terima kasih untuk perbincangannya Bung Ari sudah bersama Pro 3 RRI. Let's play football.

0: Sementara itu TVRI Sumatera Selatan menggelar Nobar Jepang versus Swedia. Selain penuh dengan semangat kebersamaan, ajang yang memadukan kemeriahan dan keseruan ini juga diramaikan sejumlah UMKM. Muhammad Irfan melaporkan selengkapnya.
1: TVRI Sumatera Selatan menggelar nonton bareng atau nobar pertandingan Jepang melawan Swedia yang disambut antusias masyarakat. Kegiatan ini juga dihadiri berbagai kalangan dan instansi seperti Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Sumatera Selatan, Asisten Tiga Sekda Kota Palembang, RRI, LKBN Antara, mahasiswa, komunitas pencinta sepak bola serta masyarakat umum. Nonton bareng ini menjadi ajang berkumpul sekaligus menghadirkan hiburan yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Al-Fajri Jabidi mengatakan kolaborasi antara pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan TVRI mampu menghadirkan tontonan berkualitas yang menjangkau masyarakat hingga berbagai daerah. Al-Fajri juga mengenang euforia menonton Piala Dunia pada masa lalu. Ia menjelaskan sulitnya perjuangan untuk dapat menyaksikan Piala Dunia bersama warga di kampung halamannya. Menurut Al-Fajri, nonton bareng tidak hanya menjadi sarana menyaksikan pertandingan sepak bola bersama, tetapi juga mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Kehadiran para pedagang dan pelaku UMKM memberikan dampak positif melalui meningkatnya transaksi selama acara berlangsung.
2: Wah, kalau saya di kampung dulu naik apa tuh namanya? Naik atap ya? Tengah malam pakai parabola itu. Aduh, sekarang keren. Seluruh lapisan masyarakat, garda terdepan itu adalah pemerintah daerah dan TVRI. Untuk bagaimana momen ini betul-betul dirasakan untuk pada masyarakat sampai tingkat ke bawah.
1: Al-Fajri menambahkan, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota agar kegiatan serupa dapat dilaksanakan di berbagai daerah di Sumatera Selatan. Dengan manfaat hiburan, kebersamaan dan dampak ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Sementara itu, Asisten Tiga Sekda Kota Palembang Ahmad Bastari menilai sepak bola merupakan olahraga yang mampu menyatukan seluruh lapisan masyarakat. Bastari mengatakan kegiatan ini juga menjadi ruang yang baik bagi pelaku UMKM untuk memasarkan produknya. Masyarakat memperoleh hiburan, sementara para pedagang mendapatkan kesempatan meningkatkan pendapatan melalui tingginya jumlah pengunjung.
3: Luar biasa, itu ramai karena sepak bola ini kan olahraga yang dicintai oleh seluruh lapisan masyarakat, mulai dari kaki lima sampai ke bintang lima. Nonton bareng mulai dari pos kambing sampai ke bintang lima. Luar biasa hari ini ramai, terjadi akrapan persatuan antara kita, Buang Palembang, banyak juga UMKM, sehingga hidup semuanya bahagia.
1: Selain mendukung perekonomian, Bastari berharap kegiatan nonton bareng dapat terus digelar pada berbagai momen olahraga internasional maupun nasional. Sinergi antara TVRI, pemerintah daerah, pemerintah kota dan masyarakat terus berlanjut sehingga semangat olahraga, silaturahmi dan pertumbuhan ekonomi lokal dapat berkembang secara beriringan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026. Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Dari sepak bola kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Marco Bezzecchi harus menerima hukuman dari Vim Steward di sela-sela Free Practice 1 MotoGP Belanda 2026. Pebalap Aprilia Racing itu dijatuhi denda sebesar 2.000 euro atau sekitar 40,8 juta rupiah setelah melakukan pelanggaran saat sesi latihan start di sirkuit Assen pada hari Jumat kemarin. Keputusan tersebut diumumkan melalui dokumen resmi bertajuk Notification of Sanction yang diterbitkan oleh panel steward MotoGP. Dalam surat itu dijelaskan bahwa pelanggaran terjadi pada pukul 11.38 waktu setempat, tepat saat sesi latihan start setelah praktis MotoGP berlangsung. Menurut penjelasan steward, latihan start hanya boleh dilakukan ketika tidak ada motor lain yang sedang diam di depan pebalap. Dan pembalap yang tiba lebih dulu di area latihan start harus berada di posisi paling depan. Setelah itu, pembalap yang datang berikutnya wajib mengantri di belakangnya dan seterusnya. Namun tindakan Besecki dinilai tidak sesuai dengan instruksi yang telah diberikan kepada seluruh tim dan pebalap MotoGP. Karena itulah, rider bernomor 72 tersebut dianggap melanggar pasal 3.3.2.2 regulasi kejuaraan dunia Grand Prix FIM. Bagi Besecki sendiri, hukuman ini tidak memberikan pengaruh hasil catatan waktunya di Assen maupun posisi start untuk balapan akhir pada pekan nanti. Sanksi yang diberikan murni berupa denda finansial karena pelanggaran prosedur ketika latihan start. Masih dari balapan motor, pebalap Indonesia Veda Ega Pratama finish di urutan ke-23 pada sesi latihan MotoGP Belanda yang berlangsung di sirkuit Assen pada Jumat kemarin. Pebalap Idemitsu Honda Asia begitu kesulitan untuk mempertajam catatan waktunya setelah mencatatkan waktu tercepat 1 menit 42,331 detik. Memulai sesi, Veda langsung tancap gas dengan tampil mencatatkan waktu 1 menit 42,475 detik. Catatan itu kemudian mampu dipertajam oleh Veda Ega pada putaran ketiga setelah mencatatkan 1 menit 42,331 detik. Jalannya sesi kemudian dipimpin oleh Joel Kelso yang mampu mencatatkan waktu 1 menit 40,918 detik. Veda masih begitu kesulitan untuk mempertajam catatan waktunya dan berangsur posisinya perlahan merosot hingga berada di posisi 23. Sementara itu Joel Kelso memimpin di pertengahan sesi mampu tampil tercepat setelah tidak tersentuh oleh pebalap lainnya.

0: Kita beralih ke kabar basket dalam negeri. Bogor Hornbills paksa final IBL 2026 berlanjut ke game kelima usai membungkam Pelita Jaya 85-72. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Di malam hari ini,
2: Bogor Hornbills berhasil memaksa persaingan final IBL 2026 berlanjut ke game penentuan setelah mengalahkan Pelita Jaya Jakarta dengan skor meyakinkan 85-72 pada game keempat. Laga digelar Jumat malam tadi di Gor Laga Tangkas, kedudukan seri kini imbang 2 sama. Tuan rumah Hornbills langsung tajam gas, mereka memimpin 5-0 di awal. Meski Pelita Jaya sempat menyamakan 19-19 di akhir kuarter pertama. Memasuki kuarter kedua, Hornbills menemukan ritme. 5 tembakan 3 angka berhasil konversi dan dominasi di bawah ring membuat mereka unggul 47-38 di babak pertama. Di kuarter ketiga, Stephon Branch mencetak 7 poin tanpa balas. Hornbills bahkan unggul 15 poin sebelum menutup kuarter ketiga, 64-50. Harapan Pelita Jaya buyar di kuarter keempat. Selfie Rundonuwu dan Travin Tibodex memimpin Hornbills unggul 21 poin di sisa 6 menit. Skor akhir 85-72. Usai laga, pelatih Bogor Kesar Kamara apresiasi timnya dalam meredam tekanan lawan.
3: Good evening to everyone. Thank you so much for the question.
4: Kita bisa memulihkan energinya. Kami berhasil mengembalikan agresivitas yang kami butuhkan dalam bertahan. Dan itulah kunci kemenangan dalam pertandingan ini. Kami memulai permainan lagi dengan beberapa umpan terbuka dengan jarak yang baik. Kami terus berjuang. Kami terus percaya. Dan itu adalah salah satu kuncinya.
3: We keep fighting, we keep believing, we keep playing good defense. And it was one of the keys.
2: Sementara itu, pelatih Pelita Jaya David Singleton akui kecewa dan menyebut timnya bermain sangat buruk.
5: Good evening. I think today was a horrible game.
4: Menurut saya pertandingan hari ini sangat buruk. Kami tidak bermain bagus. Kami tidak merasakan urgensi tersebut. Kami tidak punya energi dan ketangguhan. Kami tidak punya semangat juang. Semua hal yang kalian lihat dari kami di pertandingan terakhir. Sangat kecewa. Saya tidak begitu yakin mengapa itu terjadi. Jadi kita harus kembali dan melihat persis apa yang terjadi.
2: Gelar juara IBL 2026 akan ditentukan di game kelima yang dijadwalkan berlangsung di GMSB Jakarta Minggu malam. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pak, bukan merupakan foul, but still he made a score. Wow, kembali ke Alan Weston as a point guard dari

Kita beralih ke cabang olahraga voli. Timnas bola voli putra Indonesia melaju ke babak semifinal AFC Cup Men 2026 setelah menekuk Oman dengan skor 3-1 pada pertandingan terakhir grup B di Ahmedabad, India, Jumat kemarin. Pada pertandingan ini, Indonesia mengalahkan Oman melalui pertarungan 4 set dengan skor 25-23, 20-25, 25-19, dan 25-18. Kemenangan tersebut membuat skuad asuhan Toiran Riedel menempati peringkat kedua klasemen akhir grup B setelah mengoleksi 3 kemenangan dari 4 pertandingan. Pada babak semifinal AFC Cup Men 2026, Indonesia dijadwalkan menghadapi juara grup A India. Sementara itu posisi puncak klasemen grup B menjadi milik Korea Selatan setelah menaklukkan Qatar dengan skor 3-1 pada laga terakhir.

Kita beralih ke informasi olahraga lainnya. Ketua Umum Pengurus Besar Wushu Indonesia atau PBWI, Erlangga Hartarto, mendukung komitmen Presiden Prabowo Subianto yang akan menerapkan pembinaan atlet nasional atau pelatnas jangka panjang sebagai kunci mencetak generasi juara untuk masa depan olahraga Indonesia. Menurut Erlangga, pembinaan atlet jangka panjang dengan pendanaan multi-years adalah langkah yang tepat dalam mengembangkan prestasi olahraga, apalagi didukung dengan Akademi Olahraga. Karena menurut Erlangga, PBWI atau Wushu Indonesia yakin pembinaan jangka panjang dengan pendanaan multi-years akan melahirkan generasi atlet muda Indonesia yang berprestasi. Oleh karena itu, Erlangga meyakini pembinaan jangka panjang merupakan kunci untuk menciptakan generasi juara Indonesia di masa depan.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program ketiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.
3: Radio di genggaman Anda.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

Ingin tahu program terbaru pemerintah di Papua Selatan? Atau punya aspirasi yang ingin langsung didengar? Dengarkan Suara Pemerintah Aspirasi Rakyat Sapapsel, program dialog interaktif dari RRI Merauke yang menghadirkan narasumber langsung dari organisasi perangkat daerah Papua Selatan. Kupas tuntas kebijakan, program pembangunan, hingga solusi untuk masyarakat. Dan Anda juga bisa ikut bertanya langsung. Suara Pemerintah Aspirasi Rakyat Sapapsel, jembatan informasi dari pemerintah untuk Anda. Hanya di Pro 1 RRI Merauke. Sekali di udara, tetap di udara.

0: OK. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Broke siang ini.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Beli ini. Ini. Ah, nih nih, sama ini nih, nih.
1: Ibu belanja online lagi. Banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja? Mana lihat?
0: Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih.
1: Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
0: Oh ya?
1: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
1: Ya enggak lah, Bu. Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantes pesanan ibu nambah.
2: Pro Dangdut,

0: Dangdut adalah kita.
1: Baik, selamat siang pendengar RRI Pro 1 Merauke dimanapun Anda berada. Selamat menjalankan aktivitas Anda di siang hari ini. Dan juga selamat akhir pekan ya bagi Anda yang saat ini sedang berlibur bersantai bersama keluarga di akhir pekan ini. Kembali hadir menemani Anda dalam program Pro Dangdut untuk edisi siang hari ini, hari Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya Yogi Andriansyah. Dalam program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan bagi Anda yang ingin bergabung bisa melalui line telepon kami di 0971-333-0745. Silakan kirim salam dan request lagu. Dan bagi Anda yang hanya ingin menyapa, kirim salam ataupun atensi bisa melalui WhatsApp atau SMS kami di 0852-3511-2433. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang, Dangdut adalah kita Bang Yogi.
1: Halo, selamat siang Bang Luhut, apa kabar?
2: Kabar-kabar sehat, ini cuaca sudah mulai-mulai mendung.
1: Oh, sudah mulai mendung ya Bang ya, belum hujan ya. Tapi ya.
2: Iya, walaupun mendung, tapi bukan berarti hujan.
1: Oh, benar sekali. Lagunya itu kah?
2: Oh, bukan.
1: Oh, bukan.
2: Iya, aku mau dengar yang lagu semangat ini.
1: Oh, biar ya, biar mendung, tapi harus tetap semangat ya, Bang ya?
2: Iya, betul lah. Ya, soalnya kan hari ini, hari weekend ini. Berakhir pekan ya, Bang ya?
1: Iya, Bang. Terima kasih. Selamat akhir pekan juga. Gimana? Ada rencana liburan kah, Bang?
2: Ya, ngapain liburan cukup liburan yang kita sehat gitu aja.
1: Benar sekali.
2: Ngapain liburan?
1: Iya, di rumah pun enggak apa-apa ya, Bang ya.
2: Iya, ya benar, betul lah. Lagi sambil nyantai-nyantai di rumah dengerin radio.
1: Wis. Nah, emang paling cocok santai di rumah dengerin radio sih, Bang ya. Apalagi iya, sama kami di RRI Pro 1 Merauke, Bang.
2: Iya.
1: Lagunya apa ini, Bang?
2: Kalau aku mau dengarnya yang lagunya dari Ratu Meka.
1: Ratu Meka? Judulnya?
2: Apa yang ada judulnya?
1: Lengkap sih, Bang. Mau lagu apa ini?
2: Apa yang ada? Coba dibacakan dulu lagunya, Bang.
1: Ratu Meka ya?
2: Iya, dari Ratu Meta.
1: Meta atau Meka, Bang?
2: Masa Bang Yugi nggak tahu Ratu Meta?
1: Meta?
2: Iya.
1: Oh, sekiranya Ratu Meka. Sabar, saya bacakan ya, Bang ya.
2: Iya.
1: Dari Ratu Meta ada sakitnya luar dalam, kemudian goyang handphone, pacar kedua. Kemudian apa Kareba?
2: Itu saja lah. Apa tadi pacar kedua tadi?
1: Pacar kedua. Oke. Nah,
2: itu saja lah. Kita dengerin dulu.
1: Saya pikir mau cari pacar kedua, Bang.
2: Weh, enggak lah.
1: Oke. Mau diputarkan untuk pacar kedua di mana nih, Bang?
2: Iya, aku cuma dengerin aja gimana ini lagunya.
1: Oh, penasaran berarti ya?
2: Iya, penasaran saja.
1: Oke, mau diputarkan untuk siapa ini, Bang?
2: Oke, salam yang pertama buat Bang Yogi, sampai sudah sampai tuntas.
1: Baik, terima kasih Bang Luhut.
2: Pak Freddy Butri, Bang Putra Tamir, Bang Norki, ada juga Pak Bernat, Bang Amda Yutu, Bang Sita Mame, ada Bang Iwan, ada juga Puja, Bu Karida, Bunda Talia, ada Bunda Ima, Ibu Ani, Iya, Ibu Mama Ine, ada Ibu Ijati juga, Bang Ahmad Irwan, terus juga dan buat si masing-masing aja aja lah, Bang, dimanapun berada, biar sama-sama kita mendengarkan lagunya si Ratu Meta ini. Oke, selamat berkertikan buat semuanya. Buat Bang Yogi, selamat tinggal sampai tuntas. Selamat siang, Dangdut adalah kita. Terima kasih, Yogi.
1: Baik, terima kasih kembali Bang Luhut sudah bergabung ya dari Tapanuli Utara di siang hari ini. Terima kasih ucapan doa baiknya, Bang. Semoga kembali ke Bang Luhut dan keluarga dimanapun berada. Amin. Oke, lanjut pendengar, kita terima lagi penelpon selanjutnya ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo, selamat siang.
3: Ubur-ubur ikan lele. Cakel. Apa kabar yang lagi bertugas?
1: Ubur-ubur ikan lele, baik-baik saja le. Gimana Kakak Puja kabarnya?
3: Ubur-ubur ikan lele, kabarku baik. Sangat lagi bertugas nih di ruangan.
1: Oh, lagi di ruangan. Selamat bertugas.
3: Lagi di ruangan, tapi lagi bahagia juga karena operasi tidak ada. Jadi saya, operasi tidak ada tapi linen. Kuak-kuak-kuak, 5-6 kantong.
1: Berarti udah agak santai nih ya, nggak ada operasi.
3: Oh, santai saja, sudah selesai linnya. Sementara lagi kasih hidup mesin yang besar saya dan tinggi 14 itu.
1: Semangat
3: Kakak
1: Puja. Sementara
3: lagi bau bunyi di dalam, jadi lagi bungkus-bungkus kasa. Saya di sini tuh setiap ruangan datang minta, jadi.
1: Semangat, semangat Kak Puja kerjanya. Lagunya apa ini?
3: Lagunya Lia Lavenia, apa nih? Cintaku hanya kamu, cintaku hanya Riri Merauke.
1: Terima kasih banyak.
3: Iya. Oke, lagu ini sama salam spesial buat. Lalu ini tadi baru lewat, terima kasih. Buat Pak Freddy sekeluarga, Ibu Utri, Ayu Dimasohi, Pak Nasrun, Ibu Wigati di Wonosobo, Pak Andi Yudhistira di Balikpapan. Juga buat Abang Cita Mame, buat Pak Norki, pokoknya semua-semuanya sudah tanpa terkecuali. Yang lagi bertugas juga sukses selalu.
1: Amin.
3: Dan pulangnya hati-hati.
1: Siap Kakak.
3: Sampai di rumah dengan selamat.
1: Amin.
3: Nasi uduk ikan tongkol.
1: Cakep.
3: Biar bodoh, asal jangan tolong.
1: Cakep, benar sekali Kakak.
3: Ya, baik.
1: Oke.
3: Selamat siang. See you,
1: bye Kakak Puja. Terima kasih banyak sudah bergabung ya siang hari ini dari Bintuni. Selamat menjalankan tugasnya. Semoga segala kerjaan yang dilakukan cepat selesai ya Kakak Puja, dan selamat akhir pekan juga buat Kakak Puja, dan doa terbaik juga buat Kakak Puja beserta keluarga dimanapun berada. Oke, baik pendengar, dua penelpon sudah kita terima ya di kesempatan kita di segmen pertama ini. Tadi ada penelpon dari Abang Luhut di Tapanuli Utara dan juga Kakak Puja. Oke, langsung saja kita putarkan dua lagu yang sudah di request oleh Bang Luhut dan juga Kakak Puja di siang hari ini. Dan bagi Anda yang ingin bergabung, nanti kami akan hadir kembali setelah kita putarkan ya dua lagu berikut ini. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur.

ini, jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

0: Bang Benar masih bersama kami ya di 94,8 MHz Pro 1 RRI Merauke dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan di segmen pertama tadi kami telah putarkan dua lagu yang direquest oleh Bang Luhut dan juga Kakak Puja. Dan bagi Anda yang ingin bergabung pada segmen kedua ini, silakan hubungi kami di 0971-333-0745. Untuk salam sapaannya bisa juga melalui WhatsApp dan SMS kami di 0852-7511-2433. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pau Dandut. Dandut adalah kita.
0: Halo, selamat siang. Dari mana ini?
1: Dari Peter di Serapu.
0: Oh, Bang Peter ya. Jumpa lagi, Bang.
1: Ya.
0: Dengan Yogi nih di studio Pro 1 RRI Merauke, Bang. Gimana cuaca di Serapu, Bang?
1: Cuaca di Serapu mendung, kayaknya mau hujan begitu.
0: Oh, sudah mulai mendung ya, tapi yeah, belum turun hujan tadi ya?
1: Belum.
0: Oke, mau diputarkan lagu apa nih Bang Peter?
1: Birunya Cintaku, karena tadi Kakak Puja lagunya itu Cinta Merah Jambu, jadi Birunya Cintaku.
0: Oh, balasannya ya?
1: Iya, balasannya.
0: Oke, mau diputarkan untuk siapa nih?
1: Yang pertama buat Putra Tamir, Pak Bernard di Gurang Arang, Pak Freddy bersama Putri di
0: Seringgu?
1: Di Seringgu ya. Terus buat Ayu di Masoi, terus buat Bang Cuti Tamami, terus buat Kapuja. Oh, buat Kapuja ada ini, pantun ini buat Kapuja.
0: Oke, balasannya silakan Bang.
1: Ikan hiu makan kedondong.
0: Cakep.
1: Kenalan dong.
0: Cakep. Ditunggu balasannya dari Kakak Puja.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Terus buat yang di studio, selamat siang saja. Semoga sukses selalu.
0: Amin.
1: Oke, selamat siang Dandut adalah kita.
0: Wai, selamat siang. Terima kasih Bang Peter sudah bergabung dari Serapu ya di siang hari ini. Terima kasih banyak Bang. Doa terbaik buat Bang Peter dan keluarga dimanapun berada. Oke, kita terima lagi ya pendengar penelpon selanjutnya. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang. Assalamualaikum Pro Dandut. Dandut adalah kita.
0: Halo, Bang, selamat Yogi. Siang. Dari mana ini?
2: Ah, ini Bang Yogi selalu dari Manado.
0: Dari Manado. Ibu Ani ya. Suaranya ini agak mirip-mirip dengan Ibu Ayu tadi malam nih. Jadi agak.
2: Adi masih mana? Mungkin kakak Adi.
0: Oh iya, saudara ya.
2: Saudara tapi jauh.
0: Saudara sebangsa.
2: Selangkan.
0: Gimana kabarnya Ibu Ani?
2: Ya, luar biasa panas.
0: Panas ya?
2: Okay. Panas membara, ada panas membara lagu situ, dangdut.
0: Mau lagu dangdut panas membara, nanti kami carikan kalau ada.
2: Ada, kalau ada putarkan panas membara.
0: Oke, okay. Ada nih hati panas membara tapi.
2: Itulah dia.
0: Oke, okay. Lagu ini saja.
2: Walasakan cinta-cinta tadi dari sepanas cinta-cinta ini sepanas membara.
0: Mau diputarkan untuk siapa nih Bu Ani?
2: Mau putar untuk yang selewat tadi. Pertama-tama buat selamat bertugas, salam sehat, salam sukses, salam
0: amin.
2: Bahagia, tetap semangat, bahagia bersama keluarga terus. Terus mengirim salam, ada Bang siapa dulu tadi itu?
0: Ada Bang Peter sama Bang Luhut, sama Kakak Puja tadi.
2: Bang Peter, salam kenal ya, Bang Peter, salam Bang Luhut juga, salam sehat, dan salam Kakak Puja juga. Buat pantung dia, soalnya saya ini mau karang dulu ini pantung baru.
0: Boleh kalau mau pantun juga Ibu Ani.
2: dong, gak bisa membantuin, bahaya. Soalnya pantun dari Manado ini
3: dong. Oh, pantun dari Manado ya. Edisi spesial berarti. Oke,
2: nanti.
3: Oke, ditunggu ya Ibu Ani pantunnya nanti di lain kesempatan.
2: Nanti mau cari dulu.
3: Oke, okay, boleh.
2: Oke, okay, okay. Serempe Bunda Ima juga, apa kabar? Ada Serempe Panasrun juga, Ibu Farida juga, ada Serempe Pak Freddy juga sekeluarga, apa kabar? Ada Bang Yunus juga, ada Serempe Putra Tengah. Ini ada dengar-dengar nih Putra Tengah ini. Minta suka mana? Dalam sehat ya, sama bahagia bersama keluarga, ada Serempe. Siapa ya? Sampai usul, ada Serempe Dinda Bogor yang ada di Bogor juga. Salam sehat ya Dinda, mudah-mudahan ada monitor. Ada Serempe Kuria Jakarta juga. Semua-semua aja pendengar RRI Merauke tanpa terkecuali. Kembali ke Bang Yagian juga, panas membara ya putar. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, dan itu adalah kita.
3: Baik, terima kasih Bu Ani sudah bergabung ya di siang hari ini. Terima kasih banyak ucapan doa baiknya. Semoga kembali ke Ibu Ani dan keluarga dimanapun berada. Amin. Oke, ditunggu juga Ibu Ani pantunnya nanti ya di pertemuan atau di kesempatan berikutnya. Dan langsung saja ya pendengar, sudah dua penelpon di segmen kedua ini. Langsung saja kita putarkan dua lagu yang sudah di request oleh Bang Peter di Serapu dan Ibu Ani di Manado. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur. Kami masih akan kembali menemani Anda, menerima telepon Anda setelah dua lagu berikut ini.

Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Backhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal.

0: Oke, dan masih bersama saya Yogi Andriansyah di siang hari ini mendengar. Dan kami masih memiliki waktu ya untuk menerima telepon Anda di 0971333 0745. Bagi Anda yang ingin request lagu dangdut, silakan hubungi kami. Dan bagi Anda yang ingin menyapa kirim salam, bisa melalui WhatsApp atau pen SMS kami di 0852 7511 2433. Dan di kesempatan tadi pada segmen kedua, kita telah putarkan ya dua lagu yang di request oleh Bang Peter di Serapu dan juga Ibu Ani di Manado. Semoga terhibur dengan lagu yang telah kami putarkan. Dan pendengar, jangan lewatkan juga ya di esok hari pertandingan Piala Dunia nih, cukup menarik ya, karena ada pertandingan dari tim-tim besar ya besok yang akan kami siarkan di Pro 1 RRI Merauke dan juga Pro 2 RRI Merauke. Di pertandingan Panama versus Inggris di pukul 6 waktu Indonesia Timur dapat Anda dengarkan melalui frekuensi kami di 94,8 MHz Pro 1 RRI Merauke. Kemudian pada pukul 8:30 ya, ada Kolombia versus Portugal yang dapat Anda dengarkan di Pro 2 RRI Merauke di 96,4 MHz. Dan pada pukul 11 waktu Indonesia Timur ada Yordania versus Argentina yang dapat Anda kembali dengarkan melalui frekuensi Pro 1 RRI Merauke. Oke, baik pendengar, sepertinya sudah ada penelpon ya, kita terima terlebih dahulu. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Halo, selamat siang
1: Bung Aldo ya.
0: Yogi.
1: Oh, yang semalam.
0: Iya, yang semalam.
1: Oh, selamat jumpa kembali.
0: Iya, salam jumpa kembali. Dengan siapa ini?
1: Dengan Bunda Ima.
0: Oh, Bunda Ima. Oh iya, Bunda Ima di Maumere ya. Udah sehat ya Bunda?
1: Puji Tuhan, sehat sudah diurut apa.
0: Pantas bekas... suaranya agak lain, udah lebih ceria ini.
1: Bekas patah tangan. Oh, jatuh terus. Ya kamu lagi bengkaknya, jadi udah.
0: Oh, bekas udah jatuh dikit. Jatuh dari motor atau iya, jatuh dari mana Bunda?
1: Ya?
0: Jatuh dari motor atau jatuh dari mana?
1: Nggak tahu, tiba-tiba udah masuk di dalam got.
0: Kok bisa?
1: Iya, betul. Masih di Sulawesi.
0: Oh, di Sulawesi.
1: Oh,
0: jadi tangannya
1: baru pulang, baru pulang gereja lagi tanggal 1 Januari tahun 2019.
0: Oh, 2019?
1: Ada. Iya, berdiri di pinggir jalan, kok tiba-tiba
0: kepleset. Tiba-tiba udah jatuh aja ya, Bunda ya?
1: Iya. Bukan di motor juga, bukan, ada sementara berdiri. Tiba-tiba sudah di dalam got.
0: Kok bisa ya?
1: Ya makanya orang semua lihat tertawa sudah. Sudah di dalam got, tidak ada kendaraan juga, tidak naik motor juga tidak.
0: Tiba-tiba udah nyemplung.
1: Jadi tangan kiri yang keselewet tuh, bahu, tulang bahu. Terus tulang rusuk. Tapi udah di ronsen, sudah diurut, sudah
0: aman aja berarti ya.
1: Tapi karena sudah lama kerja-kerja, jadi dia kambuh lagi beberapa
0: lagi ya,
1: waktu lalu.
0: Oke, semoga cepat sembuh ya Bunda Ima.
1: Amin, terima kasih atas doanya buat teman-temannya.
0: Amin. Mau diputarkan lagu apa nih Bunda Ima?
1: Mau dengarkan lagunya Suara Hati dari Ida Laila.
0: Suara Hati Ida Laila ya.
1: Suara hati kita tidak bisa baca dan kita tidak bisa tahu ya, kecuali diri sendiri yang bisa tahu.
0: Benar
1: suara
0: sekali.
1: Oke, salam-salamnya Bung Yogi.
0: Siap, maaf.
1: Salam-salamnya buat Bung Yogi bersama operatornya yang lagi bertugas di siang hari ini, dengan ucapan selamat siang, selamat bertugas. Dan semoga tetap semangat, salam sehat selalu, Tuhan memberkati.
0: Amin.
1: Bersama kru-kru di Merauke semuanya, bersama keluarga masing-masing ya. Selamat siang dan selamat menjalankan tugas dan aktivitasnya. Semoga Tuhan memberkati.
0: Amin.
1: Buat Bunda Utri juga bersama keluarga, selamat siang Bunda. Dan ada Putra Tengah yang ada di Pak-Pak. Dan semua-semua saja ya, tanpa terkecuali yang sudah pada gabung, pendengar setia RRI Merauke, salam kenal.

0: yang belum dikenal, yang sudah dikenal, salam kompak persahabatan lewat udara. Buat Bung Yogi, terima kasih. Selamat siang.
1: Selamat siang kembali Bunda Ima. Terima kasih sudah bergabung dari Maumere ya di siang hari ini. Terima kasih banyak Bunda. Ucapan doa baiknya semoga kembali ke Bunda Ima dan keluarga dimanapun berada. Dan juga semoga cepat pulih ya dari sakitnya Bunda sehingga dapat mengerjakan aktivitasnya seperti biasa kembali. Oke, pendengar kita terima lagi satu penelpon. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
2: Selamat siang, Dangdut adalah kita.
1: Halo, selamat siang Ibu Ayu ya.
2: Iya, Bang Yanti.
1: Gimana kabarnya di siang hari ini?
2: Saya lagi musim hujan, musim angin kencang, saya kena demam tulang ya. Kalau ketika lagi, sekarang lagi marah-marahnya orang lagi demam tulang. Kemudian, apa ya, kayak semacam demam, tapi ngilu-ngilu gitu di bagian tulang.
1: Oh, masih ngilu ya? Tadi malam kan masih ngilu juga, sekarang masih ngilu lagi?
2: Iya, tapi udah mulai-mulai ini sih, udah ada vitamin dari dokter.
1: Sudah mulai enakan ya, minum obat ya?
2: Insyaallah
1: itu,
2: insyaallah masih dalam tahap
1: pemulihan
2: ya Bang Yogi.
1: Alhamdulillah, amin. Semoga cepat sembuh Kak. Ayo, gimana lagunya?
2: Bang Yogi, lagunya dari Bunyanya Lesti boleh ya, yang album terbarunya itu yang
1: Lesti
2: Kura-kura dalam Perahu.
1: Lesti Kejora?
2: Iya, Lesti Kejora yang lagu terbaru yang baru rilis. Kura-kura dalam Perahu.
1: Oke, boleh. Mau diputarkan untuk siapa ini, Ha?
2: Buat Kakak Puja di Bintuni ya. Juga buat Mbak Ines, Mama Sri, sehat kalau di sana. Mbak Freddy Putri, Pak Martinus ya. Mbak 13 Putra Malori, semua semuanya di sana, Bang Sanglalo. Salam sehat Rofi, juga buat Bang Cud Itawame, Anik di Bandar Aceh, Bang Yunus Pria Jakarta. Bukh Rida, Pak Hambal yang juga menang Pratama Pernasron, Bang Leman. Lagi ya, masa semuanya aja deh, semua senantiasa dalam mengantarkan Yang Maha Esa.
1: Amin.
2: Lagi, terima kasih ya, selamat bertugas kembali, selamat siang.
1: Selamat siang, terima kasih Bu Ayu udah bergabung ya di siang hari ini. Terima kasih banyak ucapan doa baiknya. Semoga kembali ke Ibu Ayu dan keluarga dan juga semoga cepat pulih ya dari demam tulangnya Kak Ayu. Oke, abai pendengar, sudah dua penelpon ya di segmen ketiga ini. Tadi ada Bunda Ima di Maumere dan juga Ibu Ayu di Maluku yang sudah bergabung melalui jalur telepon kami dan juga sudah request dua lagu ya. Langsung saja kita putarkan dua lagu berikut ini untuk Ibu Ayu dan juga Bunda Ima. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur.

0: Korannya.
1: Ketika langit koran, belum menunjukkan koran, cahayanya, koran, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah, tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Baik, benar pukul 14:45 untuk waktu Indonesia Timur. Tidak terasa ya kebersamaan kita dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita telah berada di penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih banyak tadi yang sudah bergabung melalui jalur telepon kami. Ada Bang Luhut di Tapanuli Utara, Kakak Puja di Bintuni, Bang Peter di Serapu, Ibu Ani di Manado, Bunda Ima di Maumere, dan yang terakhir tadi ada Ibu Ayu di Maluku. Terima kasih banyak sudah bergabung melalui jalur telepon, dan juga terima kasih atas requestan lagunya. Dan bagi Anda yang belum berkesempatan untuk bergabung bersama kami di siang hari ini dalam program Pro Dangdut, tidak apa-apa ya, mungkin di lain kesempatan kami tunggu kebersamaan Anda untuk bergabung bersama kami di jalur telepon kami. Dan kami ucapkan terima kasih banyak karena telah sedia dan setia bersama kami dalam program Pro Dangdut untuk edisi hari ini, hari Sabtu 27 Juni 2026. Dan demikian saja pendengar Pro Dangdut edisi hari ini. Sampai jumpa kembali di edisi berikutnya. Untuk selanjutnya kita akan menanti doa kerahiman ilahi dengan memutarkan lagu-lagu religi terkhususnya bagi umat Katolik. Demikian saja pendengar, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di 94,8 MHz Pro 1 RRI Merauke.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Mari dengan hati yang bersyukur memuji Tuhan.

Kitab Perjanjian Lama Amsal 19 ayatnya yang ke-11. Akal budi membuat orang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran.

Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Sore pukul 15 waktu Indonesia Timur.
1: Selamat sore saudara, inilah Lintas Sore Radio Republik Indonesia Merauke pukul 15 waktu Indonesia Timur edisi Sabtu 27 Juni 2026. Warta berita selengkapnya bersama saya Yogi Andriansyah. Berita pertama, pelestarian budaya dan identitas masyarakat adat memerlukan dukungan dari berbagai pihak termasuk melalui pendidikan. Salah satu upaya yang dinilai penting adalah penguatan sekolah adat di tengah masyarakat. Tokoh perempuan adat Kabupaten Mapi, Muskori Kainakaimu, mengatakan sekolah adat dapat menjadi sarana untuk mewariskan bahasa, budaya, dan pengetahuan lokal kepada generasi muda. Langkah tersebut diperlukan agar identitas masyarakat adat tetap terjaga. Menurutnya, anak-anak harus mengenal adat dan budayanya sendiri sejak dini agar tidak kehilangan jati diri di tengah perkembangan zaman yang pesat saat ini. Generasi muda saat ini menghadapi tantangan besar akibat pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi. Karena itu, pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi, pendidikan harus berbasis budaya lokal, perlu terus diperkuat.
2: Pada kesempatan ini, saya sebagai perempuan adat Mapi, seluruh perempuan yang berdomisili di Kabupaten Mapi, meminta kepada pemerintah daerah dalam hal ini, dinas-dinas terkait dan DPR Kabupaten Mapi bisa dapat mendorong perda ini agar bermanfaat bagi kami masyarakat adat di Kabupaten Mapi.
1: Muskori Kainakaimu menilai keberadaan perda pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat dapat menjadi dasar dalam menjaga keberlanjutan pendidikan budaya di daerah. Peran pemerintah dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk mendukung upaya tersebut. Dengan penguatan pendidikan adat, menurutnya generasi muda diharapkan mampu berkembang mengikuti zaman tanpa meninggalkan identitas budaya yang dimiliki. Beralih ke berita selanjutnya, saudara, anggota Komisi 4 DPR RI melakukan penanaman sagu secara simbolis bersama masyarakat di Kampung Wasur, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke. Berikut laporan Eligius Mahuse.
3: Penanaman ini merupakan bagian dari program penguatan ketahanan pangan lokal dan pelestarian tanaman endemik Papua Selatan. Anggota Komisi 4 DPR RI Eduardus Kaise mengatakan, sagu adalah identitas dan sumber pangan utama masyarakat Papua Selatan yang wajib dijaga. Kegiatan yang difasilitasi oleh anggota Komisi 4 DPR RI itu mengingatkan kembali masyarakat untuk peduli sagu, dan kegiatan ini melibatkan tokoh adat, kelompok tani Kampung Wasur untuk menanam 500 bibit sagu dan 500 bibit pohon sukun.
4: Anakan sagu ini dan saya tanam di tempat ini, semoga tumbuh dan berkembang banyak.
3: Selain itu, politisi Partai PDI Perjuangan Eduardus Kaise juga berdialog dengan masyarakat soal kendala dan kebutuhan yang dibutuhkan. Komisi 4 DPR RI yang berbicara tentang pangan terus berkomitmen untuk mendorong anggaran pada program pangan. Kampung Wasur dipilih karena merupakan salah satu sentra sagu dan berbatasan langsung dengan Taman Nasional Wasur. Sagu dari Wasur dikenal kualitas tinggi dan jadi sumber pangan utama 200 lebih kepala keluarga di kampung tersebut dengan tidak mengesampingkan beras dari padi. Reporter RRI Eligius Mahuse melaporkan.
1: Ketua DPD HNSI Papua Selatan Taufik Latarisa menilai dualisme pengurusan himpunan nelayan seluruh Indonesia bukan persoalan besar. Menurutnya keberadaan dua versi organisasi tetap sah selama tujuan utamanya sama, yakni memperjuangkan aspirasi dan kesejahteraan nelayan. Taufik menjelaskan sebelum HNSI hadir, nelayan tidak memiliki wadah untuk menyampaikan keluh kesah kepada pemerintah. Titik tolak pembentukan organisasi terjadi saat pertemuan dengan mantan Bupati Romanus Meraka. Ia menyarankan nelayan memiliki rumah bersama agar suara mereka didengar pemerintah daerah. Setelah pertemuan itu, Taufik berkomunikasi dengan DPP HNSI dan dipercaya sebagai pelaksana tugas Ketua DPD HNSI Papua Selatan. Namun masa kepengurusan itu tidak berlangsung lama seiring persiapan musyawarah nasional. Munas pertama di Bogor memilih Laksamana Purnawirawan Sumarjono sebagai ketua umum. 5 hari kemudian Munas di Bali memilih Herman Henry. Dan kedua, kepengurusan nasional ini sama-sama terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM dengan surat pengesahan yang masih berlaku. Taufik dari versi Sumarjono mengaku menghargai kepengurusan versi lain yang dipimpin Paskalis Imadawa. Ia menilai keberadaan dua organisasi justru disyukuri dan tidak perlu adanya persaingan karena fokus utama adalah perjuangan aspirasi nelayan. Tugas utama organisasi adalah mengurus pelayanan publik seperti SLO, CV, dan administrasi nelayan. Taufik juga menilai moratorium terhadap Jayanti Group dari Menteri Susi Pujiastuti menjadi peluang besar bagi Papua Selatan meningkatkan pendapatan asli daerah. Ia berharap ANSI dan semua organisasi nelayan dapat bersinergi dengan pemangku kepentingan kemaritiman. Tujuannya mewujudkan kesejahteraan nelayan melalui pemanfaatan potensi laut yang belum tergarap maksimal. Saudara, Anda sedang mendengarkan Lintas Sore Produksi Radio Republik Indonesia. Beralih ke berita selanjutnya, saudara. Anggota Komisi 4 DPR RI Edoardus Kaise menjawab keluh kesah petani 1 unit kambayen resmi untuk kelompok cabui Matandi. Berikut laporan Eligius Mahuse.
5: Anggota Komisi 4 DPR RI Eduardo Skaisi melalui Direktur Yayasan Surya Kasih Papua Selatan menyerahkan bantuan 1 unit kombain kepada kelompok tani cabui Matandi. Penyerahan dilakukan di Dusun Matandi, Kelurahan Kelapa 5, Distrik Merauke. Hadir Kepala Rumah Aspirasi Matias Kainon, Ketua Kelompok Cabui Matandi 1 hingga Kelompok Cabui Matandi 3, serta masyarakat sekitar dan puluhan petani.
6: Ada 3 kelompok ya. Mudah-mudahan ini alat bisa dipakai bersama dengan baik. Rumah Aspirasi dan Yayasan sesegera mungkin mengurus alat ini untuk sampai ke tangan para petani.
5: Ia menyebutkan bahwa bantuan ini adalah tindak lanjut serap aspirasi saat panen raya Rabu 24 Juni 2026. Sebelumnya, petani cabui Matandi mengeluhkan minimnya alat pasca panen dari 3 kelompok tani. Dengan adanya 1 unit ini, kelompok tani cabui Matandi 1, 2, dan 3 berharap waktu panen lebih cepat dan susut gabah berkurang. Reporter RRI, Eligius Mahuse melaporkan.
1: Masuknya investasi dan kegiatan pembangunan di wilayah adat menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Mapi. Keterlibatan masyarakat adat dinilai menjadi syarat penting dalam setiap aktivitas yang memanfaatkan sumber daya alam. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mapi, Silvio Jamlian, mengatakan tanah dan wilayah yang ada di Mapi pada dasarnya merupakan bagian dari hak masyarakat adat. Karena itu, setiap pihak yang masuk ke wilayah tersebut wajib berkomunikasi dengan pemilik hak ulayat. Menurut Silvio, setiap kegiatan pembangunan atau perusahaan yang masuk paling penting harus berkomunikasi dengan masyarakat adat setempat. Ia menjelaskan pengesahan perda pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat akan memperjelas posisi masyarakat adat dalam berbagai aktivitas pembangunan. Hal itu juga memberikan kepastian terhadap hak-hak yang dimiliki masyarakat setempat.
7: Kalau tidak ada perda, maka semua kegiatan-kegiatan yang ada di sana itu terkait dengan perlindungan hak-hak masyarakat adat itu tidak bisa berjalan dengan baik. Itu yang kalau ada perdanya, ada perda, maka yang jelas bahwa semua kegiatan-kegiatan terkait dengan masalah perlindungan hak-hak tanah, tanah adat, hutan maupun sungai, laut, itu juga akan bermuara pada perda tersebut. Kalau dengan adanya perda, maka semua kegiatan terkait dengan kegiatan yang ada di Kabupaten Mapi itu akan jelas.
1: Silvio Jamlian mengatakan pada pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat akan membantu masyarakat memahami batas-batas wilayah adat yang dimiliki setiap kampung maupun suku. Dengan demikian, potensi sengketa lahan dapat diminimalkan. Pemerintah daerah berharap seluruh proses pembahasan perda dapat berjalan lancar sehingga manfaatnya segera dirasakan masyarakat adat di Kabupaten Mapi. Saudara, berikut ini merupakan berita terakhir. Suasana hangat dan penuh kebersamaan terlihat jelas di lingkungan Polsek Edera, Kabupaten Mapi, Rabu malam kemarin. Puluhan warga Kelurahan Bade antusias mengikuti kegiatan nonton bareng Piala Dunia 2026 yang digelar aparat kepolisian setempat. Kegiatan itu sengaja diinisiasi oleh Polsek Yederas sebagai sarana hiburan positif bagi masyarakat pecinta sepak bola. Selain itu, momentum 4 tahunan ini dimanfaatkan untuk mempererat hubungan antar aparat dan warga di wilayah Distrik Edera. Kapolsek Edera, Ibtu M. Rusli Yusuf, menjelaskan agenda tersebut bertujuan mengajak masyarakat menjauhi minuman keras dan langkah preventif itu diambil karena miras seringkali menjadi pemicu utama terjadinya berbagai gangguan keamanan di wilayah setempat. Kapolsek mengatakan melalui suasana santai tersebut, aparat kepolisian ingin membangun ruang komunikasi yang lebih efektif dan terbuka dengan masyarakat. Berbagai aspirasi, masukan, serta informasi penting dari warga dapat tersampaikan dengan lebih leluasa tanpa sekat formalitas. Diharapkan masyarakat dapat terus produktif dengan menjauhi segala pengaruh negatif lingkungan yang merugikan diri sendiri. Ibtu Rusli Yusuf menegaskan, menjaga keamanan wilayah bukan semata-mata tugas aparat kepolisian yang bertugas di lapangan, namun kerjasama yang solid antara polisi dan seluruh elemen masyarakat menjadi kunci utama menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif. Saudara, sekian Lintas Sore produksi Radio Republik Indonesia Merauke. Saya Yogi Andriansyah, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pihak

0: Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
1: Kilau Pancasila.

0: Mengenal peribahasa Malin.
1: Ogatok vetok tianim dahem BP bakae doakis vetok tianim de. Ya doakis vetok tianim dahem be bakae ogatok vetok tianim de.
0: Artinya, yang dimiliki orang pintar tidak ada di orang bodoh. Yang dimiliki orang bodoh tidak ada di orang pintar.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Laga terakhir Grup L siap menyajikan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Panama akan menghadapi The Three Lions Inggris dalam pertandingan penting di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Inggris memburu kemenangan untuk mengamankan posisi terbaik, sementara Panama siap berjuang memberi perlawanan sengit hingga menit akhir. Akankah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Panama yang akan mampu menghadirkan kejutan? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 28 Juni 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Program acara Green Radio berisikan informasi atau obrolan seputar edukasi, kisah inspiratif, dan aksi nyata pelestarian lingkungan dan juga alam sekitar. Saatnya Anda dengarkan di Pro 1 RRI Merauke.

0: ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjam duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang, hoi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Program acara Green Radio berisikan informasi atau obrolan seputar edukasi, kisah inspiratif, dan aksi nyata pelestarian lingkungan dan juga alam sekitar. Saatnya Anda dengarkan di Pro 1 RRI Merauke.

Sore pendengar, masih bersama saya Yogi Andriansyah di 94,8 MHz Pro 1 RRI Merauke, dan happy weekend ya untuk Anda semua pendengar setia RRI Pro 1 Merauke dimanapun Anda berada. Selamat berakhir pekan bagi Anda yang sudah mulai liburan, selamat liburan bersama keluarga. Dan bagi Anda yang masih beraktivitas dengan kerjaannya, selamat bekerja ya. Semoga segala kerjaan ataupun aktivitas Anda dapat terselesaikan dengan lancar. Amin. Dan pendengar, di sore hari ini selama kurang lebih 30 menit ke depan kami akan menemani Anda dalam program Green Radio dengan menghadirkan beragam informasi terkait dengan edukasi ya, informasi-informasi sekitar lingkungan ataupun alam. Dan di pembukaan program ini kami telah menyiapkan satu informasi untuk kami bagikan untuk Anda ya. Di mana perubahan iklim kini menjadi tantangan nyata yang kita rasakan bersama pendengar. Cuaca yang semakin sulit diprediksi tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga mengancam sektor pertanian dan ketahanan pangan masyarakat. Contohnya mendengar, di Flores Timur, seorang aktivis lingkungan sekaligus founder Wetan Helero, Cindy Soge, membuktikan bahwa perubahan bisa dimulai dari langkah kecil. Melalui komunitas Wetan Helero, puluhan anak muda bergerak melakukan penghijauan di kawasan mata air dan bantaran sungai, mengembangkan pertanian cerdas, iklim berbasis pangan lokal, serta melestarikan Jewawut, salah satu pangan tradisional khas Flores Timur. Dan hal ini berawal dari hanya 4 orang saja pendengar, dan kini komunitas tersebut telah berkembang menjadi lebih dari 40 orang. Wah, luar biasa ya, dari 4 orang jadi 40 orang. Dan 40 orang ini merupakan anak muda yang aktif menjaga lingkungan. Nah, menurut Cindy sendiri, selaku aktivis lingkungan sekaligus founder Wetan Helero, Cindy mengatakan meski perubahan iklim ini tidak bisa dihentikan secara langsung, setiap orang dapat berkontribusi melalui kebiasaan sederhana. Contohnya seperti mengurangi penggunaan plastik, membawa tumbler dan tas belanja sendiri, menanam pohon, hingga menjaga kebersihan lingkungan. Nah mendengar, melalui Green Radio ini mari kita ingat bahwa bumi ini yang lebih hijau dimulai dari aksi kita hari ini, karena perubahan besar selalu berawal dari langkah kecil yang terus dilakukan secara konsisten. Dan jadilah bagian dari solusi, jangan jadi masalah ya, demi lingkungan yang lestari dan pangan lokal yang tetap terjaga untuk generasi mendatang. Nah pendengar, itu tadi satu informasi pembuka ya terkait dengan Cindy yang mengajak anak muda bersama Wetan Helero lestarikan lingkungan dan pangan. Dan semoga Cindy ini menjadi inspirasi buat anak muda lainnya untuk menjaga lingkungan. Nah pendengar, untuk informasi selanjutnya akan kami bagikan setelah jeda berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 94,8 MHz Pro 1 RRI Merauke dalam program Green Radio.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Grup J memasuki laga penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. Yordania akan menghadapi Argentina dalam pertandingan terakhir fase grup di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina bertekad menuntaskan fase grup dengan hasil maksimal. Sementara Yordania siap berjuang demi menjaga asa hingga peluit akhir. Akankah sang juara bertahan Argentina kembali menunjukkan kualitasnya? Atau Yordania yang menciptakan kejutan terakhir di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 28 Juni 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, masih bersama kami di Green Radio di frekuensi 94,8 MHz Pro 1 RRI Merauke. Pendengar, pembangunan berkelanjutan tidak hanya diwujudkan melalui pelestarian alam, tetapi juga lewat kepedulian terhadap lingkungan tempat tinggal dan fasilitas umum yang dimanfaatkan masyarakat setiap hari. PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional Yogyakarta atau YIA kembali menunjukkan komitmennya melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan atau TJSL. Hingga Juni 2026, perusahaan telah menyalurkan bantuan senilai Rp40 juta untuk peningkatan sarana ibadah, fasilitas umum, dan kawasan permukiman di wilayah jalur di wilayah Galur dan Kebon Rejo, Kabupaten Kulon Progo ya. General Manager YIA Muhammad Tahmrin mengatakan program ini merupakan bentuk kepedulian perusahaan dalam mendukung pembangunan sosial, pelestarian budaya, sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat di sekitar wilayah operasional bandara. Program ini juga sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, khususnya tujuan mewujudkan kota dan permukiman yang aman, layak, dan berkelanjutan. Selain itu, langkah tersebut turut mendukung pembangunan infrastruktur yang merata serta penguatan kesejahteraan masyarakat. Nah, pendengar, lingkungan yang nyaman itu bukan hanya soal ruang terbuka hijau, tetapi juga hadirnya fasilitas umum yang terawat, permukiman yang sehat, dan juga kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, serta dunia usaha. Karena menjaga lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama, dimulai dari langkah kecil yang membawa manfaat besar bagi generasi mendatang. Nah, pendengar, bagaimana lingkungan sekitar Anda? Apakah terawat atau tidak? Apakah perusahaan-perusahaan di sekitar Anda melakukan penghijauan kembali? Pendengar, bisa sampaikan ya, mungkin aspirasi, pesannya melalui WhatsApp dan SMS kami di 0852-7511-2433. Nah, pesan ataupun hal-hal yang ingin Anda sampaikan nanti yang masuk melalui pesan WhatsApp SMS kami akan kami bacakan di udara. Oke, pendengar, kami masih akan kembali dengan informasi lainnya dalam program Green Radio ini. Jadi jangan

Duel besar tersaji di laga terakhir Grup K Pesta Bola Dunia 2026. Kolombia akan berhadapan dengan Portugal di Stadion Miami, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar hasil terbaik untuk memastikan langkah ke fase gugur. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertandingan penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 06.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Mari benar masih bersama kami di Green Radio 94,8 MHz Pro 1 RRI Merauke. Pendengar, untuk informasi selanjutnya berikut ini terkait dengan kepedulian kita terhadap lingkungan yang seringkali berawal dari hobi yang sederhana, seperti yang dilakukan komunitas Jaga Nata di Bajawa, Nusa Tenggara Timur. Berawal dari komunitas pecinta aktivitas luar ruangan, kini mereka tumbuh menjadi organisasi yang aktif menggerakkan aksi konservasi lingkungan. Selama 7 tahun perjalanan, Jaga Nata mengubah kecintaan terhadap alam kehadap alam menjadi berbagai kegiatan nyata, mulai dari aksi bersih-bersih sampah, penghijauan, hingga edukasi lingkungan kepada masyarakat. Ketua Komunitas Jaga Nata, Francisco Felix Nabuboga, atau yang akrab disapa Bang Uyun, mengatakan gerakan ini lahir dari keprihatinan terhadap persoalan sampah dan menurunnya kualitas lingkungan. Nama Jaga Nata yang berasal dari bahasa Sanskerta dipilih sebagai simbol komitmen untuk menjaga alam sebagai ruang hidup bagi seluruh makhluk. Filosofi tersebut menjadi landasan setiap kegiatan yang mereka lakukan. Kini Jaga Nata telah memiliki jaringan relawan di berbagai wilayah Nusa Tenggara Timur. Untuk menjangkau generasi muda, mereka juga memanfaatkan media sosial dengan menghadirkan konten edukasi yang kreatif dan mudah dipahami, sehingga pesan tentang pentingnya menjaga lingkungan semakin luas diterima. Pendengar, kisah Jaga Nata ini mengingatkan kita bahwa perubahan tidak harus dimulai dari langkah yang besar. Membawa pulang sampah setelah berwisata, menanam pohon, memilah sampah rumah tangga, hingga mengajak orang lain peduli terhadap lingkungan adalah aksi sederhana ya yang mampu membawa dampak besar. Nah, karena bumi yang hijau dan lestari ini bukan hanya warisan yang kita terima, tetapi juga warisan yang harus kita jaga dan teruskan kepada generasi berikutnya. Dan pendengar, mari kita jaga lingkungan sebagai bagian dari gaya hidup, bukan sekedar kewajiban, karena setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini menjadi harapan besar bagi bumi di masa depan, dan juga menjadi warisan kepada anak cucu kita ke depannya ya pendengar, bukan hanya terhadap kita sendiri. Oke pendengar, saat ini pukul 16 waktu Indonesia Timur atau pukul 4 sore ya. Tidak terasa kebersamaan di program Green Radio edisi hari ini sudah berada di penghujung acara. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan semoga beberapa informasi yang telah kami sampaikan tadi dapat bermanfaat dan juga dapat menumbuhkan wawasan untuk Anda ya. Sedikit wawasan dan juga semoga menjadi inspirasi untuk kita semua dengan kisah-kisah yang tadi kita dengarkan ya dari komunitas Jaga Nata, dan juga tadi sebelumnya ada founder Wetan Helero dari Cindy Soge yang merupakan seorang aktivis lingkungan. Nah, dua kisah tadi atau dua perkumpulan ataupun dua organisasi kemasyarakatan tadi harusnya menjadi contoh untuk kita semua dalam menjaga lingkungan sekitar kita, terkhususnya untuk anak-anak muda. Dan demikian mendengar edisi Green Radio hari ini. Sampai jumpa kembali di Green Radio berikutnya. Namun jangan kemana-mana, kami masih akan menemani Anda dengan beragam lagu dan juga informasi lainnya hanya di 94,8 MHz Pro 1 RRI Merauke. Untuk selanjutnya pendengar, atau sesaat lagi kami akan menyampaikan beberapa pengumuman untuk Anda dalam ruang layanan masyarakat. Tetap bersama kami di 94,8 MHz.

0: Saatnya kami akan sampaikan beberapa pengumuman dalam ruang dengar Anda. Untuk layanan informasi masyarakat ya pendengar. Dan berikut ini disampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama disampaikan kepada pelanggan PLN, mari lakukan pembayaran listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya untuk menghindari denda serta menjaga kenyamanan dalam penggunaan listrik sehari-hari. Saat ini berbagai layanan kelistrikan dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile, dari pembayaran, pembelian token hingga pengaduan gangguan. Dan sebagai informasi tambahan pendengar, PLN bersama Badan Pusat Statistik atau BPS juga melaksanakan kegiatan survei DTSN guna meningkatkan kualitas data dan juga pelayanan kepada masyarakat. Dan diharapkan dukungan serta partisipasi aktif dari masyarakat agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih. Nah, beralih ke pengumuman selanjutnya, pendengar, berasal dari Koperasi Sumber Rezeki Ulilin, ditujukan kepada masyarakat pemilik lahan sertifikat usaha 2 atau LU2 di Kampung Belbelan Bupul 6 dan Kampung Toftof Bupul 7 Distrik Ulilin dan Elikobel. Dengan ini diberitahukan bahwa pemilik sertifikat lahan usaha 2 LU2 X transmigrasi yang berada di Kampung Belbelan Bupul 6 dan Distrik Ulilin dan Kampung Toftof Bupul 7 Distrik Elikobel Kabupaten Merauke untuk segera melaporkan kepemilikan sertifikat lahan usaha 2 LU2 ke aparatur Kampung Belbelan dan Toftof untuk dilakukan pendataan. Pendataan ini dilakukan untuk dikelola dan dimanfaatkan demi meningkatkan taraf hidup ekonomi masyarakat sebagai pemilik sertifikat dan meningkatkan perekonomian kampung. Demikian pengumuman ini disampaikan pendengar, atau bisa lebih jelasnya menghubungi Bapak Jemingin dengan nomor 0823 1400 1991 untuk Bupul 6 ya. Dan juga bisa menghubungi Kepala Kampung Bupul 6 Bapak Edi Sudarmanto di nomor 0812 8532 3701. Nah, untuk Anda yang ada di wilayah Bupul 7 bisa menghubungi Ibu Endri Sunarsi selaku mantan Kepala Kampung Toftof Bupul 7 di nomor 0812 4872 3123, atau bisa menghubungi Bapak Yohanes Rinto di nomor handphone 0822 3845 3788. Nah, demikian pendengar, pengumuman ini disampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Dan kita beralih ke pengumuman terakhir pendengar, berasal dari Kampung Ivi Mahat, ditujukan kepada warga Kota Merauke dan sekitarnya terkait dengan sebidang tanah hak milik adat yang terletak di Dusun Bitau Atnap Anik, Kampung Ivi Mahat, Distrik Kurik, dengan luas tanah panjang 200 meter dikali lebarnya 150 meter dan total keseluruhannya 30.000 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut. Batas sebelah timur tanah milik adat, batas sebelah utara tanah milik Warioto, batas sebelah selatan tanah milik Paulus Anitumahuse, dan batas sebelah barat tanah milik adat Marga Gepse. Tanah tersebut akan diadakan transaksi jual beli oleh saudara Stanislaus Waimo Basik-Basik selaku pemilik tanah atau pihak pertama kepada Muhammad Ali Mukhtar selaku pihak kedua atau pembeli. Kepada masyarakat yang merasa keberatan dengan status tanah tersebut agar segera melapor ke kantor Kampung IV Mahat dengan membawa bukti surat tanah tersebut atau bisa menghubungi di nomor handphone 0813-5022-248. Kami ulangi, 0813-5022-248. Selambat-lambatnya 1 minggu setelah pengumuman ini dikeluarkan. Pendengar, beberapa pengumuman telah kami sampaikan dalam ruang layanan masyarakat. Terima kasih atas waktu Anda telah menyimak beberapa pengumuman yang telah kami sampaikan. Tetap bersama kami di 94,8 MHz Pro 1 RRI Merauke.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian. Tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama, biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency The Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. audiolibrary.rri.co.id.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Yayasan Si Buku. Buku berjudul Super Trick, Sukses dan Kaya Raya ala Mark Zuckerberg, karya penulis Desi Setyaningsih, adalah sebuah karya motivasi dan pengembangan diri yang mengupas perjalanan hidup dan strategi sukses Mark Zuckerberg, pendiri dan CEO Facebook yang menjadi salah satu orang terkaya dan paling berpengaruh di dunia. Karya ini bukan hanya biografi singkat, tetapi juga berisi petuah, trik dan tips yang bisa dipelajari pembaca untuk menginspirasi dalam mengejar kesuksesan dan kekayaan secara etis juga realistis. Tema-tema utama yang diangkat oleh penulis dalam buku ini diantaranya adalah perjalanan hidup Mark Zuckerberg. Buku ini menggambarkan riwayat hidup Zuckerberg dari kecil, sejak pertama kali mengenal komputer, hingga menciptakan Facebook, sebuah platform jejaring sosial dengan miliaran pengguna di seluruh dunia. Proses pengembangan Facebook penuh dengan tantangan, kritik, kontroversi, serta kegigihan untuk terus berinovasi. Makna kesuksesan dan kekayaan. Kesuksesan versi Mark Zuckerberg bukanlah hasil warisan atau keberuntungan semata. Sebaliknya, ia menunjukkan bahwa kesuksesan membutuhkan dedikasi tinggi, kreativitas dan fokus total. Kekayaan tidak selalu berarti kemewahan, tetapi juga kemampuan menciptakan nilai yang berarti bagi banyak orang, dan pencapaian besar lahir dari kerja keras yang berkelanjutan. Inovasi dan ketangguhan mental. Buku ini menekankan bahwa kemampuan untuk terus berinovasi, menciptakan fitur dan ide baru yang berbeda, serta mental yang tahan terhadap kritik dan kegagalan adalah kunci penting dalam perjalanan menjadi pengusaha sukses. Tips praktis sukses dan berkembang. Selain narasi hidup Zuckerberg, buku ini dilengkapi dengan tips-tips konkret yang dapat dipraktikkan pembaca. Di antaranya, bagaimana membangun mindset wirausaha, cara menjaga motivasi ketika menghadapi tantangan, tips meningkatkan kreativitas dan produktivitas dalam pekerjaan atau bisnis. Semua diilhami dari filosofi berpikir dan tindakan Mark Zuckerberg. Penulis Desi Setyaningsih melalui buku ini ingin menyampaikan pesan moral dan amanat bagi pembaca, yaitu kesuksesan tidak datang instan. Zuckerberg menjadi contoh nyata bahwa perjalanan menuju sukses panjang penuh dengan tantangan dan perubahan. Tidak ada jalur cepat yang instan, tetapi ada proses yang konsisten dan terencana. Cintai pekerjaanmu dan berinovasilah. Kesuksesan besar datang bukan hanya karena kerja keras semata, tetapi karena cinta pada pekerjaan yang dilakukan, serta kemampuan melihat peluang baru dan menciptakan sesuatu yang belum ada sebelumnya. Fokus pada solusi bukan hambatan. Saat menghadapi kritik, pro kontra, atau kegagalan, sikap yang perlu dipupuk adalah kekuatan mental, kemampuan untuk bangkit, dan fokus pada solusi yang lebih baik, bukan terjebak pada masalahnya. Pelajaran untuk pembaca. Pembaca diharapkan tidak sekedar mengagumi kisah kesuksesan oleh sang tokoh, tetapi mengambil pelajaran yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan pribadi, karir, atau usaha yang sedang dijalani.

0: Baik pendengar, semoga sore hari ini berjalan dengan lancar dan juga menyenangkan. Apapun aktivitas Anda saat ini, baik yang masih bekerja, sedang menikmati waktu istirahat, berkumpul bersama keluarga, ataupun sedang dalam perjalanan, semoga semuanya selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan kemudahan. Terima kasih telah menjadikan RRI Pro 1 Merauke sebagai teman setia Anda di tengah aktivitas Anda. Tetaplah bersama kami pendengar, karena sesaat lagi kami akan menghadirkan berbagai informasi pilihan yang telah kami rangkum untuk menambah wawasan Anda. Nah, informasi berikut ini akan kami bagikan setelah satu lagu ya. Satu lagu dari Callum Scott dengan Cross Your Mind. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur.
1: We haven't talked for a year or so. I can tell from your voice that it's not the call you wanted.

Baru mendengar itu tadi satu lagu yang berjudul Cross Your Mind dari Callum Scott, bercerita tentang perasaan galau setelah putus cinta. Dan lagu ini mengisahkan tentang seseorang yang merindukan mantannya sambil bertanya-tanya apakah dia juga masih memikirkannya di malam hari dan membayangkan bagaimana jadinya jika hubungan mereka berhasil dipertahankan. Wah, sangat dalam ya pendengar ternyata arti dari lagu tersebut. Dan mendengar, di sore hari ini kami akan menemani Anda dengan beberapa informasi yang telah kami siapkan ya. Nah, informasi yang pertama kami buka dengan informasi internasional pendengar, di mana proses penanganan bencana gempa bumi di Venezuela masih terus berlangsung, sementara jumlah korban terus mengalami peningkatan seiring berjalannya proses evakuasi dan pendataan di lapangan. Hingga Jumat 26 Juni 2026, otoritas Venezuela melaporkan sebanyak 920 orang meninggal dunia, sementara 3.630 orang lainnya mengalami luka-luka akibat gempa bumi kembar yang mengguncang negara tersebut. Ketua Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodriguez, mengatakan dua gempa besar yang terjadi pada Rabu 24 Juni disertai dengan gempa susulan berkekuatan tinggi telah menyebabkan kerusakan paling parah di negara bagian La Guaira. Bencana tersebut dilaporkan merusak sedikitnya 383 bangunan, termasuk berbagai fasilitas dan infrastruktur. Selain itu, lebih dari 3.000 warga terpaksa mengungsi dan kini ditampung di lokasi-lokasi pengungsian, serta rumah sakit lapangan yang didirikan untuk melayani para korban. Hingga kini pendengar, tim penyelamat yang dibantu personel pencarian dan penyelamatan internasional masih terus melakukan operasi evakuasi terhadap korban yang diduga masih tertimbun reruntuhan bangunan. Pemerintah Venezuela juga mengimbau masyarakat untuk menghindari perjalanan menuju wilayah La Guaira agar tidak menghambat proses evakuasi dan distribusi bantuan. Sementara itu pendengar, USGS atau Badan Survei Geologi Amerika Serikat melaporkan bahwa gempa berkekuatan magnitudo 7,2 dan 7,5 terjadi hanya dalam selang waktu sekitar 39 detik dengan pusat gempa berada di wilayah negara bagian Yaracuy. Pendengar, musibah ini menjadi pengingat bahwa bencana alam dapat terjadi kapan saja dan memerlukan kesiapsiagaan serta solidaritas dari berbagai pihak. Dunia internasional pun terus memberikan dukungan dalam upaya penyelamatan dan penanganan korban di Venezuela. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan pendengar, semoga proses evakuasi dapat berjalan lancar dan para korban yang terdampak segera mendapatkan bantuan serta pemulihan yang dibutuhkan. Tetap bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Merauke untuk memperoleh informasi terkini dari dalam dan juga luar negeri. Untuk informasi selanjutnya akan kami updatekan setelah jeda berikut ini.

semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi, jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.

Mendengar, beralih ke informasi dalam negeri. Dengar, bekerja di luar negeri masih menjadi salah satu pilihan bagi banyak masyarakat Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan. Namun agar dapat bekerja dengan aman dan memperoleh perlindungan hukum, setiap calon pekerja migran diimbau untuk memenuhi jalur yang resmi dan sesuai prosedur. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar mengajak seluruh calon pekerja migran Indonesia atau PMI untuk bekerja di luar negeri melalui jalur legal dan prosedural. Menurutnya langkah tersebut sangat penting agar para pekerja migran memperoleh perlindungan sejak sebelum keberangkatan hingga selama bekerja di negara tujuan. Dan ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur oleh tawaran dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Muhaimin menegaskan bahwa calon pekerja migran perlu memiliki keterampilan yang memadai, memahami seluruh persyaratan, serta mengetahui sistem perlindungan yang telah disiapkan pemerintah sebelum berangkat ke luar negeri. Pemerintah lanjutnya saat ini terus membangun ekosistem penempatan talenta global yang terintegrasi, mulai dari pendidikan, pelatihan keterampilan, pembiayaan, hingga perlindungan bagi pekerja migran. Bahkan, pemerintah telah menyiapkan dukungan anggaran untuk pengembangan talenta global baik dalam jangka pendek maupun hingga tahun 2029. Meski peluang kerja di luar negeri semakin terbuka, Muhaimin menekankan bahwa seluruh proses harus ditempuh sesuai aturan. Sebab, masih banyak kasus pekerja migran yang mengalami persoalan karena berangkat secara ilegal, sehingga tidak memperoleh perlindungan pelayanan maupun pendampingan yang semestinya. Pendengar, sebelum memutuskan bekerja di luar negeri, pastikan seluruh dokumen dan proses keberangkatan dilakukan secara jalur resmi ya. Dengan persiapan yang baik dan prosedur yang benar, peluang untuk meraih kesuksesan sekaligus mendapatkan perlindungan akan semakin besar. Dan pendengar, demikian beberapa informasi yang kami sampaikan di sore hari ini dalam program rangkaian informasi Merauke sore ini. Terima kasih atas waktu Anda menyimak beberapa informasi yang telah kami sampaikan. Dan semoga informasi-informasi tersebut dapat bermanfaat untuk Anda. Namun jangan kemana-mana ya pendengar, karena kami masih akan menemani Anda, khususnya saya masih akan menemani Anda hingga pukul 17.30 menit waktu Indonesia Timur nanti dengan menghadirkan beberapa informasi lainnya dalam program Cek Fakta nanti pada pukul 17, dan juga menemani Anda dengan lagu-lagu pilihan untuk menemani aktivitas Anda di sore hari ini.

Pada 18 Oktober 1963, seekor kucing Perancis bernama Felicet menjadi kucing pertama dan satu-satunya yang melakukan perjalanan ke luar angkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Veronique dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing antariksawan atau astroket ini berhasil merasakan keadaan tanpa bobot selama 5 menit dan 15 menit kemudian Felicet kembali ke bumi dalam keadaan selamat dengan terjun payung menggunakan kapsul luar angkasa kecilnya. Untuk mengenang peristiwa itu, sebuah patung perunggu yang menggambarkan Felicet bertengger di atas planet bumi sambil menatap langit didirikan. Saat ini patung tersebut disimpan dalam International Space University.

panggil siapa-siapa.

0: akan milih siapa-siapa.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Baik pendengar, kembali dalam program Cek Fakta edisi sore hari. Dan kami telah menyiapkan dua informasi untuk Anda di sore hari ini, pendengar. Untuk informasi yang pertama terkait dengan Purbaya yang himbau warga daftar bantuan dana hibah Pemda. Pendengar, beredar unggahan di Facebook yang mengklaim bahwa Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa mengimbau masyarakat untuk mendaftar bantuan dana hibah dari pemerintah daerah atau Pemda. Faktanya klaim tersebut tidaklah benar, dilansir dari tirto.id setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencarian Google dengan memasukkan kata kunci Purbaya imbau warga daftar bantuan dana hibah Pemda. Hasilnya tidak ditemukan pemberitaan dari media kredibel dan pernyataan resmi yang membenarkan klaim tersebut. Untuk memastikan keaslian video tersebut dilakukan kembali pengecekan menggunakan situs Hive Moderation. Hasilnya, analisis menunjukkan bahwa video tersebut memiliki probabilitas 98,9% sebagai hasil manipulasi artificial intelligence atau AI. Dan melansir dari laman bakeuda.purbalinggakabupaten.go.id, berdasarkan peraturan pemerintah, dana hibah dari pemerintah daerah tidak diperuntukkan bagi perorangan, melainkan khusus untuk kelompok, lembaga, organisasi masyarakat, atau badan hukum. Untuk perorangan, pemerintah daerah menyalurkan bantuan dalam bentuk bantuan sosial atau bansos dan Kementerian Keuangan RI melalui laman eppid.kemenku.go.id membantah klaim mencatut nama Purbaya yang mengimbau masyarakat agar mendaftar bantuan dana hibah dengan mendaftarkan diri melalui nomor tidak resmi. Oke, untuk informasi yang kedua, pendengar, terkait dengan MBG yang tetap beroperasi di masa libur sekolah 2026. Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa program makan bergizi gratis MBG dikabarkan tetap berjalan selama libur sekolah semester 2 pada 2026 ini. Faktanya, klaim video yang menarasikan program makan bergizi gratis atau MBG tetap beroperasi selama liburan sekolah tahun ini adalah hoax. Dilansir dari kompas.com, dalam video aslinya, pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG selama libur sekolah itu dilakukan pada periode Desember 2025. Sementara untuk libur sekolah Juni-Juli 2026, pemerintah Indonesia melalui BGN memastikan telah menghentikan program MBG selama 18 hari demi menghemat anggaran. Penghentian sementara program MBG selama libur sekolah juga akan digunakan untuk evaluasi guna menyelesaikan permasalahan regulasi tata kelola program tersebut. Dengan begitu, harapannya program MBG dapat berjalan lebih baik sesuai dengan kondisi di lapangan. Oke, baik pendengar, itu tadi dua informasi Cek Fakta ya untuk edisi sore hari ini. Dan semoga informasi tadi dapat bermanfaat untuk Anda. Dan kami tidak bosan untuk mengingatkan Anda semuanya, pendengar setia RRI Pro 1 Merauke, untuk lebih bijak lagi dalam mempercaya ataupun menerima dan juga membagikan informasi yang Anda dapatkan, terkhususnya melalui media sosial. Nah, sebelum Anda mempercayai informasi tersebut ataupun membagikannya, baiknya Anda mengecek terlebih dahulu ya kebenaran informasi itu, bisa dengan cara mengetik isu atau informasi tersebut di mesin pencarian Google dan melihatnya apakah informasi tersebut ada yang membahasnya di media kredibel atau ada pernyataan resminya dari pemerintah atau tidak. Jika tidak, maka dipastikan bahwa informasi tersebut merupakan informasi yang tidak benar atau informasi hoax. Dan demikian mendengar Cek Fakta edisi sore hari ini. Sampai jumpa kembali di Cek Fakta edisi berikutnya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id.

Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

Baik pendengar, tidak terasa kebersamaan kita di sore hari ini telah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada pendengar setia RRI Pro 1 Merauke dimanapun Anda berada yang telah setia mendengarkan, bergabung dan juga mengirimkan salam, dan juga telah merequest lagu tadi di program Pro Dangdut siang hari. Semoga rangkaian lagu, informasi dan kebersamaan yang kami hadirkan dapat menjadi teman yang menyenangkan dalam aktivitas Anda pendengar. Saya Yogi Andriansyah pamit undur diri. Semoga di sisa akhir pekan Anda dipenuhi dengan kebahagiaan, kesehatan dan momen-momen yang berharga bersama keluarga maupun orang-orang yang tercinta. Teruslah bersama kami di 94,8 MHz karena kami akan selalu hadir menyajikan informasi yang terpercaya, hiburan yang berkualitas serta program-program menarik untuk menemani hari Anda dan sayang untuk Anda lewatkan. Dan pendengar, selanjutnya nanti Anda akan ditemani oleh rekan saya Agus Arianto dalam rangkaian Merauke malam ini hingga tutup siaran nanti. Dan untuk selanjutnya pendengar, kami informasikan juga terkhususnya bagi umat muslim ya, di mana azan maghrib untuk hari ini, hari Sabtu 27 Juni 2026 jatuh tepat pada pukul 17.34 ya untuk waktu Indonesia Timur. Dan untuk selanjutnya kami akan menemani Anda juga dengan lagu-lagu religi islami sembari menanti azan. Dan mendengar, saya Yogi Andriansyah pamit undur diri. Sampai jumpa kembali di kesempatan berikutnya. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Merauke, kanal informasi dan inspirasi.

datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah. Sungguh, Dia Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui. Quran Surah Al-A'raf ayat 200.

0: Ibu, kok mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu ya masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

Ya, mendingan Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi di malam hari ini. Dan senang sekali saya Ari bisa kembali temani Anda sekalian. Ya, saat ini pendengar sudah dipukul 18:12 dan lagu-lagu hiburan dan juga informasi yang akan coba kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini. Dan juga nanti dengan rangkaian program ya di Merauke malam ini, dan tentunya juga hingga tutup siaran nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Nah, untuk Anda juga ya, malam hari nanti ya ragam informasi dan juga hiburan sudah kami siapkan. Di antaranya nanti di pukul 19 ada Warta Berita Gema Papua. Dilanjutkan nanti di pukul 20 ada Drama Radio, dan juga ada Warta Berita juga ya dari Pro 3 RRI di pukul 21. Dilanjutkan dengan program hiburan ya, lagu-lagu daerah, dan juga di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu di malam minggu ini, pendengar. Baik, untuk Anda juga yang saat ini yang sedang menikmati ya suasana kebersamaan bersama keluarga, ya kami harapkan juga Anda bisa menikmati malam minggu ini dengan penuh ya, tentunya dengan penuh rasa sukacita. Dan tidak lupa juga untuk yang malam hari ini yang sedang bertugas, tetap semangat untuk Anda semuanya. Tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.

untung malah buntung gara-gara dijanjikan keuntungan yang fantastis. Wah, bisa jadi Anda salah satu yang menjadi korban investasi bodong. Investasi yang menggunakan sistem skema Ponzi. Perkenalkan, Charles Ponzi. Dia adalah suhu dari investasi bodong. Sosok di balik penipuan keuangan dan namanya diabadikan sebagai sistem tersebut. Sistem penipuan yang dikenal sebagai skema Ponzi. Charles Ponzi seorang pengusaha Italia Amerika yang awal tahun 1920-an, Ponzi menawarkan sebuah skema investasi yang menjanjikan keuntungan yang sangat tinggi dalam waktu yang singkat. Ribuan orang kehilangan uang mereka akibat skema Ponzi yang dilakukan oleh Charles Ponzi. Bahkan kasus ini memicu perubahan dalam regulasi keuangan di Amerika Serikat untuk mencegah terjadinya penipuan serupa di masa depan. Nama Charles Ponzi kini identik dengan jenis penipuan investasi yang memanfaatkan uang dari investor baru untuk membayar investor lama. Jadi kalau ada janji keuntungan yang tidak realistis, gak transparan, tekanan untuk merekrut investor baru, tidak adanya produk atau jasa yang nyata, harus waspada dan hati-hati deh. Karena skema ini masih berlangsung hingga sekarang.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di malam hari ini. Dan untuk Anda juga, pastikan Anda tetap mendengarkan siaran kami ya, karena pertandingan-pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 masih akan terus kami hadirkan di ruang dengar Anda. Apalagi besok ya di hari Minggu. Ya, lebih tepatnya nanti di pukul 6 ya waktu Indonesia Timur ada pertandingan Panama melawan Inggris, dan dilanjutkan juga nanti di jam 8:30 pagi ya ada pertandingan Kolombia menghadapi Portugal, dan juga nanti besok ya di jam 11 siang ada pertandingan Yordania dan Argentina, pendengar. Ya, setelah pertandingan di hari esok ya di hari Minggu, ya kemudian di Senin ya masuk di babak 32 besar, pendengar. Ya, jadi untuk Anda semuanya, pastikan Anda tetap terus mendengarkan siaran RRI Merauke ya, khususnya di pertandingan-pertandingan Piala Dunia, pendengar. Ya, kira-kira siapa nanti yang akan menjadi juara ya di turnamen kali ini ya, karena spesial sekali, 3 negara menjadi tuan rumah di gelaran Piala Dunia 2026 ini. Jadi untuk Anda semuanya ya, dengarkan terus pertandingan-pertandingan yang dihadirkan di Pro 1 RRI Merauke, pendengar.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi
2: ngapain? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Wah, ngitung segitu ya nggak bisa.
3: Bukan yang nggak bisa we, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI kan jadi susah mikir.

0: Saudara, feature cermin kehidupan produksi Radio Republik Indonesia Merauke saat ini mengetengahkan sosok mantan atlet asal Merauke yang di era tahun 80-an menjadi salah satu duta Indonesia pada berbagai event olahraga tingkat ASEAN bahkan Asia. Di samping event olahraga dalam negeri seperti Pekan Olahraga Nasional atau PON, dia adalah Gerardus Balagaisi, atlet lempar lembing, tolak peluru dan lempar cakram. Pria kelahiran Merauke 7 Desember tahun 1962 itu memulai bakat di cabang olahraga atletik nomor lempar lembing sejak duduk di bangku SMP Mikhail Merauke tahun 1970 di bawah asuhan pelatih Celcius Gibbsy yang juga mantan atlet nasional. Setelah digembleng sang pelatih lokal sekitar 12 tahun lamanya, Gerardus Balagaisi kemudian diproyeksikan untuk mengikuti seleksi dari pengurus pusat PB PASI yang menurunkan tim Thailand Scouting ke Merauke tahun 1982 dipimpin pelatih asal Australia Peter Lower. Bakat alam yang dimiliki lelaki dengan tinggi badan 1 meter 92 cm itu kemudian terpilih sebagai salah satu atlet yang direkomendasikan untuk mengikuti training center atau TC di sejumlah kota di Jerman selama 1 tahun sejak tahun 1982 hingga 1983. Selama mengikuti TC di Jerman, Gerardus Balagaisi mulai menekuni nomor lempar cakram dan tolak peluru selain lempar lembing yang sebelumnya menjadi spesialisasinya. Menurut pegawai pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Merauke itu, dirinya mendapat pengalaman berharga selama TC di Jerman karena ikut berlatih bersama sejumlah atlet kelas dunia dari berbagai negara. Setelah menyelesaikan program pelatihan di Jerman, Gerardus Balagaisi bersama atlet lainnya kembali ke tanah air dan langsung mengikuti Prapon dan PON mewakili Provinsi Irian Jaya pada saat itu. Kemudian menjadi atlet SEA Games pada tahun 1983 dan oleh PB PASI, Gerardus Balagaisi bersama sejumlah rekan lainnya disekolahkan di Jakarta sambil mengikuti TC untuk menghadapi SEA Games pada tahun 1983 di Singapura, di mana dirinya yang turun di nomor tolak peluru berhasil merebut medali emas. Menyusul SEA Games tahun 1985 di Bangkok, di mana merebut medali perak, dan juga SEA Games 1987 di Jakarta juga merebut medali perak. Selama kurun waktu tersebut, dirinya juga pada tahun 1986 selama 6 bulan lamanya diutus untuk mengikuti pelatihan di negeri Paman Sam, Amerika Serikat. Selain SEA Games, Gerardus Balagaisi juga mewakili Indonesia pada sejumlah kejuaraan tingkat ASEAN dan Asia, seperti kejuaraan track and field di Singapura, di mana dirinya merebut 2 medali emas di nomor lempar cakram dan tolak peluru, serta kejuaraan yang sama di Taiwan, yang juga diikuti atlet-atlet papan atas di benua Asia dan Australia, di mana dirinya merebut medali perak dan perunggu di nomor yang sama pula. Selain prestasi di tingkat Asia dan ASEAN, Gerardus Balagaisi juga merupakan peraih medali emas pada sejumlah penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional, termasuk PON tahun 1989 yang merupakan event terakhir yang diikuti Gerardus Balagaisi, sehingga secara keseluruhan dirinya selama aktif sebagai atlet meraih lebih dari 50 keping medali, baik emas, perak maupun perunggu.
1: Saya menekuni bidang olahraga khususnya atletik itu sejak di bangku SMP Mikat tahun 70. Pelatih yang mengajak saya almarhum kepelatihan yang pertama di Spora mulai tarik muncul yang terlebih Peter Lower. Beliau datang ke Merauke buat talent scouting tahun 82, cari bibit-bibit atlet unggulan khusus di nomor lempar, karena beliau tes, kasih tes fisik segala macam, powernya. Langsung beliau katakan bahwa Anda akan tiba di Jerman, training center di Jerman selama 1 tahun. Ya memang betul juga, tahun 82 itu saya ke Jerman 1 tahun, training centernya di sana, di Kiel. Pertama penyesuaiannya kita tinggal di Melente, Melente pindah ke Kiel, Kiel ke Bremen, Bremen ke Hamburg, Hamburg ke Melente, jadi pindah-pindah. Pulang dari Jerman Barat tahun 83, itu Prapon tahun 83, persiapan untuk PON, nah, kita turun langsung. Setelah Prapon, hasil itu dilihat langsung kita ditahan untuk training center selama 11 tahun di Jakarta. Akhirnya sekolahnya dipindahkan. Saya dulu sudah di SPG, akhirnya pindah ke Jakarta, pindah sekolah di SPG Negeri 1 Jalan Jatinegara. Menuju ke SEA Games tahun 83 Singapura, nah, di situ baru saya bisa juara, juara 1 di tolak peluru. Selanjutnya kita pulang dari Singapura, 1 minggu dikasih kesempatan pulang ke daerah masing-masing, terus langsung dipanggil lagi, kembali lagi, sesi lagi, training center lagi. Lanjut, SEA Games Bangkok, persiapan, Thailand tahun 85. Itu juara 2, tolak peluru. Lembingnya saya lepas karena itu kita sudah berapa orang, karena tidak boleh lebih daripada 3 orang kalau satu negara. SEA Games Jakarta tahun 87, itu saya juara 2 lagi. dari Thailand yang unggul dari saya. Terus memang ada event-event yang kita dari Jakarta sambil kesih, oh ini ada open track field seperti macam di Taiwan, Singapura, pesta sukan itu dua nomor saya bisa juara satu, cakram sama peluru di pesta sukan Singapura. Kalau di Taiwan itu perak perunggu, karena itu terbuka, Australia juga ikut, jadi karena Cina dengan Australia itu

0: merasa bangga bahwa salah satu pahlawan ya kan, bukan berjuang pakai senjata, tapi ya kita dengan olahraga kita bisa kumandangkan lagu Indonesia Raya di segala penjuru dunia. Itu suatu kebanggaan.
1: Di usia yang memasuki senja, Gerardus Balagaise selain melaksanakan tugas rutin sebagai pegawai pada Dinas Pemuda dan Olahraga, dirinya juga menekuni dunia kepelatihan untuk berbagi ilmu kepada atlet-atlet muda asal Kota Rusa Merauke, dan ia berharap agar kejayaan di dunia atletik khususnya nomor lempar dan tolak peluru serta lempar cakram hendaknya terus dipertahankan dan dilanjutkan generasi berikutnya untuk kejayaan Indonesia. Dan pendengar, demikian paket cermin kehidupan produksi Radio Republik Indonesia Merauke saat ini yang mengangkat sosok Gerardus Balagaise, mantan atlet nasional. Kerabat kerja yang bertugas, penanggung jawab Kepala LPPRRI Merauke, Dr. Andus Ruslan Irianto, produser hidayah pengarah acara Rina Suprapti, teknik dan rekaman Sudarman, penulis naskah dan narator Jack Resubun, menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

0: Ya, mendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke di malam hari ini, dan kami sampaikan ruang informasi untuk Anda. Yang pertama berasal dari Koperasi Sumber Rezeki Ulilin, ditujukan kepada masyarakat pemilik lahan 2 di Kampung Belbelan Bupul 6 dan Kampung Toftof Bupul 7, Distrik Ulilin dan Elikobel. Ya, pemanggilan kepada pemilik sertifikat lahan usaha 2 di Kampung Belbelan Bupul 6, Distrik Ulilin dan Kampung Toftof, Distrik Elikobel, Kabupaten Merauke. Dengan ini diberitahukan bahwa pemilik sertifikat lahan usaha 2 eks transmigrasi yang berada di Kampung Belbelan Bupul 6, Distrik Ulilin dan Kampung Toftof Bupul 7, Distrik Elikobel, Kabupaten Merauke, untuk segera melaporkan kepemilikan sertifikat lahan usaha 2 ke aparatur Kampung Belbelan dan Toftof untuk dilakukan pendataan. Ya, pendataan ini dilakukan untuk dikelola dan dimanfaatkan demi meningkatkan taraf hidup ekonomi masyarakat sebagai pemilik sertifikat dan meningkatkan perekonomian kampung. Ya, untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Bapak Jemingan di nomor HP 0823-1400-1991, ya, Bupul 6, dengan Bapak Edi Sudarmono, Kepala Kampung Bupul 6, di nomor HP 0812-8532-3701, atau Bapak Yohanes Rinto di nomor HP 0822-3845-3788, atau Ibu Endri Sunarsi, mantan Kepala Kampung Toftof Bupul 7, di nomor HP 0812-4872-3123. Ya, selanjutnya informasi dari Kepala Kampung Kuprik, Distrik Semangga, ditujukan kepada seluruh warga masyarakat Kota Merauke dan sekitarnya. Sebidang tanah garapan milik saudara Stefanus Balagaise dengan ukuran luas 6.786 meter persegi. Dengan batas-batas, sebelah utara tanah milik Basari almarhum, sebelah timur tanah milik Fran, sebelah selatan tanah milik Bowo, dan sebelah barat tanah milik Man Lai. Tanah tersebut akan diadakan transaksi jual-beli oleh saudara Stefanus Balagaise selaku penjual atau pemilik tanah adat kepada Jumadi selaku pembeli atau pihak kedua. Barang siapa yang merasa keberatan tentang status tanah tersebut, supaya melapor kepada Kepala Kampung Kuprik, Distrik Semangga, selamat lambatnya 1 minggu setelah pengumuman ini dikeluarkan. Ya, pendengar, itu dia informasinya untuk Anda, dan pastikan ya Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke. Dan selanjutnya kita akan jelang pukul 19 waktu Indonesia Timur.
1: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Perhatikan sekarang bagaimana kualitas di produk atau jasa yang Anda tawarkan kepada pelanggan Anda. Apakah mereka mau memberi dengan harga mahal, ataukah Anda ragu menjualnya dengan harga mahal? Coba perhatikan lagi kepada diri Anda. Apakah selama ini Anda juga takut untuk membeli sesuatu hal yang Anda butuhkan dengan harga mahal atau dengan kualitas terbaik? Karena hal ini saling berhubungan. Perhatikan bagaimana Anda membangun kualitas, membangun value, sehingga Anda yakin dan Anda percaya diri terhadap diri Anda untuk menjual dengan harga yang lebih baik, dengan harga yang lebih mahal, sehingga pelanggan Anda membeli kualitas bukan karena membeli karena harga. Jika Anda ingin membangun kualitas tersebut, bangunlah nilai-nilai dalam kehidupan, bangunlah nilai-nilai dalam bisnis, bangunlah nilai-nilai untuk Anda berinteraksi dengan lingkungan dan klien Anda. Semoga pesan bijak saya ini dapat membuat Anda jauh lebih baik dalam bisnis. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
1: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur.

0: Selamat malam Rehan dan juga pemirsa Radio Republik Indonesia Bopendikul dengan Warta Berita Gema Papua. Edisi hari ini Sabtu 27 Juni 2026. Sejumlah informasi di Tanah Papua kami hadirkan untuk Anda bersama saya, Indah Dari. Rehan dan juga pemirsa, kami awali berita pertama malam hari ini. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire melakukan penertiban seluruh armada pengangkut sampah guna meningkatkan kedisiplinan operasional. Kita ikuti laporan selengkapnya disampaikan Robi Vanindi selengkapnya.
1: Untuk mengontrol, merawat, dan memastikan aset atau fasilitas negara digunakan secara teratur dan bertanggung jawab, Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Nabire menertibkan seluruh armada pengangkut sampah. Kepala DLH Nabire Arfanatan Palumbun STMT dalam keterangannya Jumat 26 Juni 2026 menjelaskan bahwa penertiban armada ini untuk meningkatkan kedisiplinan operasional petugas dan memaksimalkan pelayanan kebersihan agar lebih tepat waktu kepada masyarakat. Selain itu, lanjut kata Arfan Palumpun, penertiban yang mewajibkan semua truk untuk parkir dan bersiaga di halaman kantor DLH setiap harinya memiliki tujuan spesifik, diantaranya menghindari biaya servis atau perawatan yang melonjak melebihi target, menghemat BBM di tengah kenaikan harga BBM, termasuk efisiensi armada yang terbatas.
2: Kami menertibkan kendaraan kami. Yang pertama, menghindari biaya servis yang melonjak melebihi dari budget yang kami. Nah, ini kemudian kami tertibkan kendaraan setelah kerja kembali parkir di kantor, itu kami bisa memantau penggunaan BBM. Nafas hidup kami itu ada di BBM, sebenarnya DLH itu nafas hidup kami di BBM, jantung kami di BBM. Jadi di tahun ini kami hanya mengarahkan BBM kami dengan karena efisiensi, kemarin dianggarkan sampai bulan April. Mungkin Bapak itu bisa lihat ini, kenapa nanti masih bisa terisi, seharusnya sudah kotor ini. Karena BBM kami sudah habis anggaran. Yang menjadi masalah di bulan April itu ada kenaikan BBM backslide. Kami DLH pemerintah itu harus aturannya harus menggunakan bukan BBM subsidi, bahkan kendaraan kami adalah Euro 4 harus menggunakan backslide bukan solar. Nah, kenapa harus menggunakan backslide? Karena teknologi kendaraan kami yang sekarang kami gunakan itu Euro 4, dia rekomendasinya harus menggunakan BBM backslide. Nah, harga backslide di bulan April itu sempat 14.000, kemudian naik 16.000, naik 24.000, dan naik di akhir kemarin pertengahan Mei itu udah naik 26.700. Nah, itu membuat saya sendiri pusing sebenarnya dan stres. Kenapa dengan BBM kami habis di bulan April kemudian ada kenaikan? Nah, selama ini kami bisa bergerak, kami hanya berharap pinjaman.
1: Menurutnya, untuk mengatasi masalah persampahan dan memaksimalkan keterbatasan armada, DLH Nabire akan mengembangkan aplikasi Nabire Smart Watch yang dapat membantu memetakan dan membagi rute tugas serta memantau pergerakan armada secara real time dan mewujudkan lingkungan Kabupaten Nabire yang jauh lebih bersih.
2: Ke depan, kami akan lakukan pemasangan alat teknologi yang sesuai dengan proper saya, itu Nabire Smart Watch, dan komunikasi dengan aplikasi saya nanti yang sudah jadi. Jadi nanti dengan alat GPS plus kamera, kemudian alat pendeteksi BBM yang langsung ke tangki. Jadi dari kantor kami bisa mendeteksi kendaraan itu dia bekerja sesuai jalurnya tidak. Kemudian rekaman video selama dia bekerja itu akan terekor. Kemudian penggunaan BBM juga kami akan memantau benar tidak BBM yang digunakan. Karena itu terkait kenaikan harga BBM, kemudian efisiensi. Kami dari DLH juga harus berpikir bagaimana mengantisipasi kebocoran-kebocoran penggunaan BBM, kemudian tenaga kontrak yang bekerja tidak sesuai dengan waktu kerja. Bahkan absennya pun kami akan lakukan dengan cara menggunakan aplikasi yang namanya Nabire Smart Watch.
1: Pada kesempatan itu, Arfan Palumpun kembali mengajak seluruh warga masyarakat untuk sadar membuang sampah di TPS yang telah disiapkan oleh DLH Nabire di 9 kelurahan, serta mematuhi jam buang sampah yakni pada jam 6 sore hingga malam hari. Robi Vanindi melaporkan.
0: Serius menjadi instrumen penguatan tata kelola kampung dan pengembangan sumber daya manusia orang asli Papua di Bopendikul. Thomas Jamlian selengkapnya melaporkan dari Bopendikul.
3: Wow. Wakil Bupati Bovendigul Marlinus menegaskan, pelaksanaan sistem informasi orang asli Papua tidak hanya sebatas mengumpulkan data terpilah orang asli Papua, tetapi menjadi bagian penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan kampung sekaligus menyiapkan sumber daya manusia orang asli Papua untuk membangun kampung berbasis data. Menurut Marlinus, melalui Sirius, pemerintah distrik dan pemerintah kampung dilibatkan secara langsung bersama kader kampung dalam proses pendataan, penginputan, hingga pemanfaatan data yang dihasilkan. Ia menjelaskan keberhasilan implementasi Sirius membutuhkan kolaborasi lintas perangkat daerah agar data yang dihasilkan akurat dan dapat dimanfaatkan dalam proses perencanaan pembangunan. Secara teknis, pelaksanaan Sirius di Kabupaten Bovendigul akan dikoordinasikan oleh Baprida sebagai Sekretariat Satu Data yang bertanggung jawab mengawal proses pendataan, penginputan, serta pemanfaatan data Sirius.
4: Baprida sebagai sekretariat

0: Kominfo sebagai wali data perlu terlibat aktif dalam proses pendataan terpilawat.
1: Lebih lanjut, Marlinus juga menekankan pentingnya keterlibatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menyediakan data awal serta melakukan proses verifikasi terhadap hasil pendataan serius yang akan dilaksanakan di seluruh kampung di Kabupaten Bovendigul. Oleh karena itu, melalui kolaborasi ini, pemerintah Kabupaten Bovendigul berharap Sirius dapat menjadi fondasi pembangunan data yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta memperkuat kapasitas UAP di tingkat kampung. Thomas Yamlen, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar dan juga pemirsa, dengan disampaikannya informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita Gema Papua hari ini. Saya Dadari, Mobility Redaksi yang bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa.

Ya, peningkat Anda masih di Pro 1 RRI di Merauke setelah tadi ya Anda ikuti Warta Berita Gema Papua di malam hari ini. Ya, lagu-lagu hiburan peningkat masih akan coba kami hadirkan untuk Anda dan tentunya dengan informasi-informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda di malam hari ini. Ya, untuk Anda yang saat ini ya yang sedang menikmati suasana bermalam minggu bersama keluarga, ya pastikan Anda tetap menjaga situasi kamtipmas ya di tempat Anda ataupun juga saat Anda berkendara ya, khususnya untuk roda 2 ataupun juga roda 4 pendengar. Ya, karena biasanya di malam minggu seperti saat ini ya, khususnya di jalan-jalan protokol yang ada di wilayah Kota Merauke cukup ramai, dan untuk itu tetap jaga keselamatan Anda ya, karena keluarga Anda sedang menanti Anda di rumah tentunya. Baik, lagu-lagu hiburan masih coba kami hadirkan di ruang dengar Anda. Tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, Mbak. Lagian, lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, Mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun.

Tahukah Anda, lubang hitam tertua di alam semesta lebih berat dari matahari? Teleskop luar angkasa James Webb menemukan lubang hitam atau black hole yang diduga merupakan tertua di alam semesta. Lubang hitam merupakan objek paling misterius di alam semesta. Ia lahir dari runtuhnya bintang raksasa dan tumbuh dengan terus-menerus melahap materi gas, debu, bintang, bahkan cahaya ke dalamnya. Lubang hitam tidak memancarkan cahaya, namun keberadaannya dapat diketahui dari benda-benda sekitar yang dimakan olehnya, kemudian menciptakan cincin cahaya di lubang hitam tersebut. Lubang hitam tertua di alam semesta ini diperkirakan memiliki massa 10 juta kali lebih berat daripada matahari. Dan terletak di pusat galaksi bayi 570 juta tahun setelah alam semesta dimulai.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi di malam hari ini. Dan untuk Anda juga ya, kami coba mengupdatekan informasi untuk Anda pertandingan-pertandingan yang terjadi di hari ini, pendengar. Ya, di mana ini ada informasi. Ya, pada hari ini di grup G ya, antara Belgia menghadapi Selandia Baru dengan skor yang cukup telak ya, 5-1 untuk Belgia. Kemudian ada Mesir menghadapi Iran dengan skor 1-1. Ya, masih di grup H ya, ini Arab Saudi menghadapi Tanjung Verde dengan skor 0-0. Di grup H juga Spanyol menghadapi Uruguay dengan kemenangan Spanyol. Di grup I ada Prancis yang berpesta gol atas Norwegia dengan skor 4-1. Ya, dan juga masih di grup I antara Senegal menghadapi Irak dengan skor mencolok 5-0. Dan juga di grup D kemarin ya, ini pertandingan yang cukup menarik ya, di mana tuan rumah Amerika Serikat harus tunduk dari Turki dengan skor 3-2, pendengar. Ya, dan pastikan pendengar Anda terus bersama kami di Pro 1 RRI Merauke. Karena besok pagi ya pendengar, lebih tepatnya di pukul 6 waktu Indonesia Timur ada pertandingan Panama menghadapi Inggris. Dan di pukul 9:30 pagi ada pertandingan Kolombia menghadapi Portugal. Dilanjutkan di pukul 11 waktu Indonesia Timur, Yordania menghadapi Argentina, pendengar. Ya, tentu ini sangat menarik untuk di simak ya pertandingan-pertandingan ini, dan pastikan Anda tetap di siaran Pro 1 RRI Merauke.

Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simpel, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi

0: Baca listung, baca, tulis, dan menghitung adalah bentuk kepedulian wanita Jalasenastri menampung 92 anak usia sekolah dari keluarga suku Asmat yang tinggal dalam keterbatasan ekonomi di lingkungan markas Lantamal 11 Merauke. Mereka bermain, bernyanyi, dan belajar. Bahkan mereka mampu menabuh alat drum band dengan sukacita. Sebagai bentuk gerakan sosial yang tulus, Ketua Jalasenastri Lantamal 11, Yuniari Iketut Suaria, telah berbuat sesuatu yang bersahaja.
1: Semua sosial, dalam hati tulus gitu ya, kepingin anak-anak itu pintar.
0: Sekecil apapun, telah membekali mereka untuk sama dengan anak-anak seusianya. Nah, bagaimana dengan Anda?

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke dan saat ini sudah pukul 20 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami hadirkan yaitu drama radio produksi RRI Kendari dengan judul Waambe dan Ikan-Ikan. Selamat mendengarkan.

sebuah kampung pesisir, hiduplah seorang anak bernama Waambe. Ia adalah anak yang paling kecil di antara teman-temannya. Waambe belum bisa berenang, tapi ia sangat suka bermain di pinggir dermaga. Kali ini, Waambe punya pengalaman menangkap ikan bersama teman-temannya dalam kisah Waambe dan ikan-ikan. Selamat mengikuti.

0: Coba lihat ke laut.
1: Wah, air lautnya surut. Surut.
2: Itu, coba lihat ke laut.
3: Ayo, ayo, kita ke laut cepat.
1: Tunggu, tunggu saya.
0: Ayo, Waambe, cepat. Nanti dah lari ikannya.
4: Sesampainya di tepi laut yang dangkal, Waambe dan kawan-kawannya merasakan lembutnya pasir di telapak kaki. Ada yang melompat-lompat kegirangan, ada yang duduk, bahkan ada yang langsung mencelupkan diri.
3: Hore, aku bisa lompat-lompat.
1: Lihat, aku bisa duduk di tengah laut. Dingin.
0: Waambe, sini, airnya hangat.
1: Enak sekali ya. Biasanya saya cuma lihat di dermaga saja. Sekarang kok bisa main di sini? Nggak usah takut, airnya cuma selutut, Ji.
0: Iya, pas laut surut begini, kita bisa main sepuasnya. Nggak akan Ji tenggelam.
3: Ayo kita cari ikan. Saya lihat banyak ikan di sekitar karang.
1: Ikan? Di mana?

0: Waambe dan kawan-kawannya mengendap-endap mendekati batu karang. Mereka berpindah dari satu batu ke batu lainnya untuk menangkap ikan yang terjebak.
1: Pelan-pelan, lihat itu. Banyak sekali ikan kecil di balik batu.
2: Yang hitam-hitam itu. Lihat, berenang ke kiri, ke kiri, ke kanan.
3: Saya siap menangkap. Satu, dua, tiga. Duh, lepas. Gagal ya. Oh, ikan-ikannya licin sekali.
1: Harus lebih cepat. Ayo kita cari di tempat lain.
2: Satu, dua, tiga. Buka, Waambe. Tunjukkan.
3: Siap. Kamu lihat tanganku, nah. Satu, dua, tiga. Nah, lihat.
4: Wah, ikannya lompat.
2: Iya, ikannya kabur.
1: Ide, ikannya masuk lagi ke laut.
3: Ya, ikanku. Kenapa kalian tiba-tiba datang? Jadinya ikannya datang berlompat nih lagi.
4: Aduh, maaf Waambe. Kita terlalu ramai karena mau lihat ikannya.
2: Iya, maaf. Kita tidak sengaja bikin ikannya kaget.
1: Jangan sedih Waambe. Nanti kita pergi tangkap lagi, nah.
3: Tapi tadi sudah dapat. Bagusnya nih warnanya.
1: Waambe, ada ideku. Bagaimana kalau kita jadikan baju kita sebagai jaring?
3: Maksudmu, Rin?
1: Begini, kita buka baju kita, lalu kita rentangkan. Terus kita kejar ikan-ikan kecil pakai baju itu. Bagaimana?
2: Wah, bisa juga ini, Murin. Seperti jaring besar, kan?
3: Iya, ayo lepas bajunya.
1: Lihat itu, ada kumpulan ikan kecil.
3: Siap! Saya sudah siap nih dengan bajuku.
2: Dapat.
3: Ayo kita kepung. Waambe, kau di sana. Budi, kau di sini.
2: Aku dapat 3 ekor di bajuku.
3: Aku juga. Lihat, bajuku penuh.
1: Saya dapat juga.
3: Lihat, bajuku basah. Tapi ada ikannya.
1: Waambe, masukkan cepat ikannya ke gelas plastik. Ambil gelas yang terapung itu.
3: Gelas plastik? Yang ini?
2: Iya, itu. Masukkan ikannya.
3: Masuk kok, masuk kok. Yeay, ikanku sudah masuk di gelas.
1: Hore, sekarang ikannya aman.

0: Matahari pun mulai tenggelam. Waambe dan kawan-kawannya sudah lelah bermain. Mereka bergegas pulang dengan penuh sukacita.
1: Weh, lihat nih, saya dapat 3 ekor ikan. Aman mi semua di gelas.
2: Aku dapat 5.
3: Saya 4. Aku juga 3. Kita dapat banyak sekali hari ini.
1: Hari ini seru sekali nih. Saya saja yang belum bisa berenang, saya bisa tangkap ikan. Terima kasih nah teman-teman. Saya senang sekali.
3: Besok kita main lagi nah, kalau air lautnya surut lagi.
2: Setuju.
4: Kalau begitu, kita pulang sekarang. Sudah mulai gelap, nanti kita kemalaman.

sampai pulang dengan hati gembira. Hari itu dia belajar bahwa meskipun dia kecil dan belum bisa berenang, dia tetap bisa bersenang-senang dan merasakan keajaiban laut bersama teman-temannya. Persahabatan dan kebersamaan membuat segalanya menjadi menyenangkan. Demikianlah Waambe dan Ikan-Ikan, persembahan Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara bekerjasama dengan RRI Kendari. Drama kali ini dimainkan oleh Dila sebagai Waambe, Vera sebagai Rina, Riani sebagai Ika, dan Aska sebagai Budi. Teknik rekaman, Rizky Morris. Ilustrasi musik, Hanafi. Narator, Adinda. Dan sutradara, Dimas Ananta. Sampai jumpa dalam drama radio berikutnya.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 Radio Merauke, kanal informasi dan inspirasi di malam hari ini. Nah, pendengar, kali ini kami mengupdatekan ya informasi untuk Anda. Ya, ini ada informasi terkait juga dengan Kemnaker ya, genjot kompetensi pekerja dengan anggaran 6,26 triliun rupiah, pendengar. Kementerian Ketenagakerjaan mengalokasikan anggaran 6,26 triliun rupiah untuk program magang dan vokasi nasional tahun 2026. Dana itu difokuskan meningkatkan kompetensi dan memperluas penyerapan tenaga kerja secara berkelanjutan. Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kemnaker mengatakan sebesar 4,14 triliun dialokasikan khusus untuk program magang dan dana itu menyasar 150 ribu peserta dengan durasi pelatihan 6 bulan. Setiap peserta yang mendapat uang saku, perlindungan jam sostek, dan sertifikasi kompetensi sesuai bidang keahlian, ya skema ini dirancang meningkatkan kesiapan kerja sekaligus memperbesar peluang peserta memperoleh pekerjaan setelah lulus. Ya, distribusi peserta magang akan diperluas agar tidak terkonsentrasi di wilayah dan sektor tertentu. Ya, porsi magang di kementerian dan lembaga pemerintah akan dikurangi dan dialihkan ke perusahaan swasta. Ya, perusahaan swasta dinilai memiliki fleksibilitas lebih tinggi dalam proses rekrutmen tenaga kerja baru. Keterlibatan swasta yang lebih besar diharapkan mempercepat konversi peserta magang menjadi tenaga kerja tetap. Ya, evaluasi program menunjukkan sekitar 30% peserta magang berhasil memperoleh pekerjaan setelah mengikuti program. Ya, sebagian peserta bahkan sudah direkrut perusahaan sebelum masa magang mereka berakhir. Ya, selain magang, program vokasi ya menyasar dua kelompok prioritas yang membutuhkan intervensi berbeda. Yang pertama, 220 ribu lulusan SMK yang butuh peringkatan kompetensi untuk memasuki dunia kerja. Kelompok kedua adalah 50 ribu pekerja terdampak pemutusan hubungan kerja di berbagai daerah. Keduanya mendapat pelatihan berbasis kebutuhan industri agar dapat segera terserap kembali ke pasar kerja, pendengar. Ya, itu dia informasinya untuk Anda, dan masih akan ada informasi-informasi lainnya. Tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.

0: myself. Ima, ngapain sih kita masih lewat jalan sini? Bagus.
1: Alah, emangnya kenapa?
0: Jalan sini kan kalau malam gelap banget. Dan gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu apa, Korla?
1: Apa?
0: Itu?
1: Apa sih? Mana?
0: Itu kan hantu.
1: Itu, tunggu dulu, Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih. Kenapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla. Oh, jadi, bukannya hantu. Ya, Korla, kenapa kamu ngapain?

terbuat dari tahu kuning yang hanya dibumbui garam. Tahu ini dimasak di atas wajan panas dengan minyak yang sangat sedikit. Konon, nama kuliner khas Betawi ini berasal dari cara masaknya yang unik, yaitu tahu yang dipaksa matang dengan api kecil dan minyak minim bagai disiksa dalam wajan yang panas. Tapi siksaan ini justru menghasilkan tekstur tahu yang renyah di luar, lembut di dalam, dan penuh cita rasa. Kuliner tahu siksa, asal-usul namanya masih menjadi misteri. Ada yang menyebut karena bentuk tahu yang kecil mirip potongan daging yang disiksa. Versi lain mengatakan, nama ini berasal dari bumbu kacang pedas yang menemani tahu bagai menyiksa penikmatnya yang tak tahan pedas. Dulu, tahu siksa mudah ditemui di berbagai perayaan Betawi seperti pernikahan atau bahkan menemani tontonan layar tancap. Kini keberadaannya semakin langka, terancam punah oleh gempuran kuliner modern. Cicipi tahu siksa. Rasakan perpaduan tradisi, rasa, dan cerita yang unik. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, kali ini ada informasi dari luar negeri di mana Organisasi Maritim Internasional atau IMO ya melaporkan sekitar 115 kapal dan 2.500 pelaut telah dievakuasi dari Selat Hormuz. Ya, operasi evakuasi ini masih terus berlangsung sampai Selasa 23 Juni 2026 sampai saat ini, pendengar. Ya, evakuasi dilakukan dalam 3,5 hari terakhir, namun data ini masih bersifat sementara karena masih dalam proses verifikasi. Sekretaris Jenderal IMO menyampaikan bahwa operasi evakuasi sempat dihentikan sementara ya pada Kamis 25 Juni 2026. Penghentian ini dilakukan setelah terjadi serangan terhadap sebuah kapal di kawasan Teluk Oman dan dikatakan keselamatan pelaut menjadi prioritas utama dalam situasi tersebut. Ya, dikatakan evakuasi akan dilanjutkan kembali apabila terdapat jaminan keamanan. Nah, jaminan ini mencakup tidak adanya serangan terhadap kapal serta stabilitas arus perdagangan di kawasan. Ya, disebutkan Iran telah mengirim peringatan terkait penggunaan koridor yang dianggap tidak resmi dan dapat berujung pada sanksi hukum, tetapi rincian mengenai sanksi tersebut tidak dijelaskan lebih jelas. Keputusan penghentian sementara evakuasi diambil setelah insiden kapal kargo yang terkena proyektil tidak dikenal di lepas pantai Oman. Insiden ini menyebabkan kerusakan pada bagian anjungan kapal tanpa menimbulkan korban jiwa maupun kerusakan lingkungan. Sebelumnya, IMO bersama Oman telah merencanakan evakuasi lebih dari 11.000 pelaut yang terjebak di kawasan ini. Evakuasi direncanakan sebagai respon terhadap meningkatnya ketegangan dan resiko keamanan maritim. Operasi Perdagangan Maritim Inggris atau UKMTO juga melaporkan insiden serupa yang semakin memperburuk kondisi pelayaran di kawasan Selat Hormuz. IMO menegaskan akan kembali melanjutkan operasi evakuasi apabila situasi dinilai aman dan kondisi pelayaran kembali stabil.

Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Guber, Sukartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

0: malam ini. Merauke malam ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Merauke malam ini.
1: Saatnya program acara Ngobras, ngobrol bersama komunitas Pro 1 RRI Merauke.

Iya, saat ini pendengar sudah di pukul 20:49 dan kali ini ya kami coba berbagi kembali informasi di ruang dengar Anda. Ya, ini ada informasi mengenai bioetanol berbahan baku aren, ya, bukan lagi sebatas konsep di lab. Peneliti Pusat Riset Biomasa dan Bioproduk BRIN mengungkapkan bahan bakar nabati tersebut telah diuji coba. Uji coba dilakukan pada sepeda motor dan menunjukkan hasil yang positif, dan menurutnya pengujian yang dilakukan menunjukkan bioetanol aren mampu meningkatkan performa kendaraan sekaligus membuat konsumsi bahan bakar lebih efisien. Selain uji coba di kendaraan, proyek percontohan bioetanol aren juga telah dilakukan di Kamojang, ya, melalui kolaborasi dengan Pertamina. Ya, percontohan dilakukan atas inisiasi Kementerian Kehutanan. Sementara itu, BRIN juga telah melakukan pengujian pada skala lab. Ya, meski begitu, ditegaskan pemanfaatan bioetanol aren masih berada di tahap riset. Ya, menurutnya dibutuhkan dukungan kebijakan agar teknologi tersebut dapat dikembangkan sehingga nantinya dapat dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat. Ya, sebagai gambaran, uji coba di Kamojang menunjukkan produksi sekitar 1000 liter bioetanol per hektar tanaman aren, namun diakui belum mengingat jumlah pasti populasi tanaman yang digunakan dalam perhitungan tersebut, pendengar. Ya, itu dia informasinya untuk Anda ya di malam hari ini, dan selanjutnya kita akan jelang pukul 21 waktu Indonesia Timur.

0: duit lagi deh.
1: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
2: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
3: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
2: Bu, ayah.
3: Aduh, pancinya aman kan?
2: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
3: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
2: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
3: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
1: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: Terima kasih atas kebersamaan Anda di Pro 1 RRI Merauke. Dan sampai jumpa.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
1: Waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, pantor kelihatan fisik dan non-fisik itu berkaitan dengan semangat.
2: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting, bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional kita.

0: Latihan dasar militer calon manajer KDKMP, KDMP dan KNMP bertujuan untuk membentuk karakter peserta. Menteri SDM mengajak perguruan tinggi dan peneliti memperkuat kolaborasi riset. Pakistan dan Iran menegaskan kembali komitmen untuk perdamaian dan stabilitas kawasan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Kementerian Pertahanan, Maijen Ketut Gede Wetan Pastia, mengatakan tujuan latihan dasar militer calon manajer Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih dan Koperasi Nelayan Merah Putih untuk membentuk karakter agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
1: Ya, yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible faktor kelihatan fisik dan non-fisik itu.
2: Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pertahanan, Maijen Ketut Gede Wetan Pastia, menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya 5 peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI. Para peserta yang meninggal dunia tersebut merupakan calon manajer Koperasi Desa, Kelurahan Merah Putih, dan Koperasi Kampung Nelayan Merah Putih yang tengah mengikuti tahapan latihan dasar militer atau Latsarmil. Ketut Gede Wetan Pastia hari ini di Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa latihan bela negara manajerial pada dasarnya merupakan tahapan untuk membentuk karakter para calon pengelola koperasi agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi.
1: Ya, yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible faktor kelihatan fisik dan non fisik itu berkaitan dengan semangat yang ditunjukkan dengan hadapan kegiatan yang sudah memang terukur. Tadi di awal sudah saya sampaikan di sini adalah lebih cenderung kepada pendidikan manajerialnya yang diawali dengan pendidikan disiplin karakter yang berkaitan dengan pendidikan bela negara. Di dalam pendidikan bela negara ada 5 nilai yang memang ditanamkan di sana. Yang pertama adalah nilai cinta tanah air, kesadaran berbangsa, setia pada Pancasila, kemampuan awal bela negara itu dalam bentuk disiplin dan lain sebagainya guna menunjang bela negara pengabdian sebagai manajer.
2: Sementara itu di tempat yang sama, Kepala Pusat Komponen Cadangan Kapus Komcat Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Hengki Yuda Setiawan mengatakan, program latihan dasar militer Latsarmil bagi peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI tetap dilanjutkan. Kemhan memastikan porsi latihan telah disusun secara terukur dan tidak bertujuan untuk mencetak prajurit.
1: Saudara-saudara kita yang tergabung dalam SPPI ini semuanya sudah terukur. Artinya terukur adalah awal kita memang ini bukan untuk menjadi militer, tetapi adik-adik ini disiapkan untuk memiliki disiplin, integritas, dan juga etos kerja. Sehingga porsi sejak awal itu porsinya tidak berat. Bahkan kami sampaikan di sini dalam proses rekrutmen juga, saudara-saudara kita yang disabilitas juga kita.
2: Sebagai langkah tindak lanjut, Kementerian Pertahanan berkomitmen melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur pelaksanaan program SPPI. Hal ini dilakukan guna memastikan aspek keselamatan menjadi prioritas utama pada masa mendatang. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan peneliti memperkuat kolaborasi riset guna mempercepat informasinya, sampaikan Khairul Umam.
3: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep
4: meningkatkan lifting bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan.
5: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengajak perguruan tinggi dan peneliti untuk memperkuat kolaborasi riset guna mempercepat ketahanan energi nasional. Menurut Bahlil, dukungan inovasi kampus diperlukan agar berbagai program strategi sektor energi dapat diwujudkan lebih cepat dan berkelanjutan. Bahlil mengatakan keterlibatan akademisi menjadi penting, tujuannya untuk mempercepat berbagai program strategi pemerintah di sektor energi dan sumber daya mineral. Dalam paparannya, Bahlil menjelaskan sejumlah prioritas pemerintah di sektor energi. Salah satunya meningkatkan lifting minyak dan gas serta bauran energi untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Selain itu, Bahlil juga mengatakan pemerintah terus menjaga pasokan bahan bakar minyak di tengah ketidakpastian geopolitik global. Menurutnya, stok BBM nasional saat ini berada di atas batas minimum yang ditetapkan.
4: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional kita. Yang kedua saya sampaikan bahwa di tengah geopolitik yang tidak menentu, alhamdulillah Indonesia masih bisa mengamankan cadangan BBM kita dengan harga subsidi yang tidak naik.
5: Sementara itu, Mendikti Saintek Profesor Brian Yuliarto mengatakan pemaparan Menteri SDM menjadi tantangan bagi perguruan tinggi, yaitu untuk memperkuat riset yang mendukung percepatan program pemerintah.
6: Untuk mempercepat ini, bahkan tadi Bapak Bahlil meminta untuk kompor listrik yang tahun 2027, kampus diminta untuk menyiapkannya dan siap untuk diserap, digunakan oleh pemerintah sehingga bisa mengurangi LPG.
5: Dian juga mengatakan penguatan riset dan teknologi akan menjadi faktor penting dalam mempercepat pencapaian target pembangunan khususnya di sektor energi nasional. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah terus menyiapkan lulusan pertama sekolah rakyat agar mampu melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja. Di sisi lain, pembangunan fasilitas sekolah rakyat di berbagai daerah juga dipercepat. Alfred Tutar melaporkan selengkapnya.
7: Di sekolah rakyat ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini.
8: Kementerian Sosial Kemensos memastikan lulusan pertama sekolah rakyat akan mendapatkan pendampingan sesuai pilihan mereka setelah menyelesaikan pendidikan. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan lebih dari 400 siswa akan lulus tahun ini, termasuk 11 lulusan tingkat SMA. Menurut Mensos, lulusan yang memiliki prestasi akademik akan didampingi menuju perguruan tinggi. Sementara siswa yang ingin langsung bekerja akan memperoleh latihan keterampilan sebelum memasuki dunia kerja.
7: Gitu ya. Jadi memang kalau kita lihat informasi yang disampaikan oleh para guru dari berbagai sekolah rakyat, ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini. Baik tingkat SD, SMP, maupun SMA. 11 diantaranya insya Allah akan lulus di tingkat SMA. Nah, bagi yang lulus SMA ini ada dua jalurnya. Pertama, kalau dia memang memiliki kompetensi akademik, melanjutkan ke perguruan tinggi, akan dilakukan pendampingan dan bimbingan. Tapi kalau ingin
8: selain memperluas akses pendidikan, pemerintah juga menyiapkan keberlanjutan bagi lulusan sekolah rakyat. Mensos menjelaskan tahun ini terdapat lebih dari 400 siswa yang akan lulus. 11 diantaranya merupakan lulusan SMA yang akan didampingi melanjutkan ke perguruan tinggi atau mengikuti pelatihan vokasi sesuai minat dan kompetensinya. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan pembangunan sekolah rakyat terus dipercepat. Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, ia meninjau langsung progres pembangunan yang telah mencapai sekitar 85 hingga 87%.
9: Sama, teman-teman sama. Karena kerja jadi masalah. Ya, kebetulan juga pas kuburan ya, surah ya, dan itu surah kan, ini masih tentara Jawa, jadi surah merupakan hari libur besar di tentara Jawa. Kenapa ya jumlah pekerja? Biasanya 900-an, hari ini berapa? 900-an.
10: 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an
9: progres masih bagus sih, masih berapa puluh 6% tapi masih we encourage pengguna saya bisa membuat yang tepi yang berus asal, tapi ya harus diakui kalau begini kan misalnya cuma satu tambahan tenaga kerja ada yang lain, karena saya lihat bahan ini sudah lengkap, bisa berbesar orang aja yang kurang tenaga kerja aja.
8: Dodi mengatakan penambahan tenaga kerja dilakukan agar pembangunan dapat selesai sesuai target. Menteri Pekerjaan Umum juga terus mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan untuk memastikan proyek berjalan lancar. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pembelajaran dapat berjalan beriringan. Dengan demikian, sekolah rakyat dapat menjadi sarana peningkatan kualitas pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di berbagai daerah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa pemanfaatan hutan secara berkelanjutan merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan, bukan sebaliknya. Berikut laporan Rian Suryadi.
10: Kementerian Kehutanan, Kemenhut, menegaskan bahwa pemanfaatan hutan secara berkelanjutan merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan, bukan sebaliknya. Melalui pengelolaan hutan lestari, aktivitas permanen kayu dilakukan dengan aturan yang ketat dan disertai upaya pemulihan kawasan. Direktur Iuran dan Penata Usahaan Hasil Hutan Kementerian Kehutanan Kris Dianto menegaskan pihaknya terus berupaya mengubah persepsi masyarakat, salah satunya yang masih menganggap penebangan pohon identik dengan perusakan hutan. Kris Dianto menjelaskan hutan yang tidak dikelola juga memiliki resiko. Penumpukan biomasa di lantai hutan dapat berpotensi kebakaran dan kayu-kayu yang terbawa aliran air berpotensi memicu banjir ataupun longsor.
11: Bagaimana pengelolaan hutan lestari? Bagaimana hutan kita itu dikelola secara lestari, sustainable? Jadi kita tidak merusak hutan dengan tadi sistem-sistem lestari yang ada. Pada saat kita menebang pohon, berarti kita sudah menanamnya. Dan itu tersirat dari tadi disampaikan Pak Lutfi, bagaimana bahwa untuk menebang pohon pun kita memiliki annual allowable cut, kemudian berdasarkan etat yang ada, dan kita harapkan persepsi masyarakat berubah. Kita menebang pohon bukan berarti merusak hutan.
10: Sementara peneliti Pusat Riset Ekologi dan Etnobotani BRIN, Lutfi Abdullah, menjelaskan bagaimana cara pemanfaatan hasil hutan yang justru menjadi salah satu cara menjaga keberlanjutan kawasan hutan.
12: Hasil hutan itu maka kita akan menjaga kelestarian hutan. Jika kita membatasi pemanfaatan hasil hutan, maka sebenarnya kita tidak mendukung tentang konsep kelestarian hutan sendiri. Membantu Kementerian Kehutanan bukanlah dengan menjaga hutan, tapi kita membantu dengan memanfaatkan lebih nilai-nilai hutan, baik yang langsung bisa kita manfaatkan maupun perlu pengelolaan tambahan seperti tadi, gaharu, kemudian nira, dan kemudian juga sadai. Itu sebenarnya upaya kami untuk bagaimana meningkatkan nilai ekonomi hutan dan bisa bersaing dengan komoditi-komoditi dan hutan lainnya.
10: Pihaknya mencontohkan berbagai hasil hutan bukan kayu seperti gaharu, nira, hingga asap cair yang memiliki potensi ekonomi tinggi apabila dikelola. Pengembangan komoditas tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing sektor kehutanan dibandingkan komoditas non-kehutanan. Dari Bogor, Jawa Barat, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Itu dari hasil suntikan itu dia akan ada bentuk bongkahan yang warna coklat hitam.
0: Anggota Komisi 8 DPR RI, Erwin Aksa, mendorong seluruh pihak untuk mengawal pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang digelar setiap 10 tahun sekali. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
14: Ekonomi bagus, masih menerima bantuan sosial. Malah yang tidak menerima bantuan.
15: Anggota Komisi 8 DPR RI, Erwin Aksa, mengatakan masih banyak pencatatan yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial. Menurutnya, masih terdapat masyarakat dengan kondisi ekonomi baik yang menerima bantuan sosial, sementara masyarakat lain justru belum menerima bantuan. Karena itu, Erwin mengajak seluruh pihak mengawal pelaksanaan sensus ekonomi 2026.
14: Ekonomi bagus, masih menerima bantuan sosial. Malah yang tidak menerima bantuan sosial, ya itu yang kemudian desilnya lebih tinggi. Gitu. Jadi banyak pencatatan yang perlu diperbaiki. Mumpung 10 tahun sekali ya, 2026, ini kita melakukan sensus ekonomi, jadi setiap pihak, semua pihak perlu mengawal sensus ekonomi ini.
15: Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Atalia Praratia mengatakan, sensus ekonomi merupakan upaya pemerintah untuk mendapatkan data yang sebenarnya. Menurutnya, masyarakat diharapkan menerima petugas sensus dan menyampaikan data sesuai kondisi yang sebenarnya agar pemerintah dapat memberikan bantuan secara tepat sasaran.
16: Sensus ekonomi ini adalah upaya pemerintah untuk kemudian kita mendapatkan data sebenarnya begitu. Nah, oleh karenanya tentu ini kerjasama semua pihak ya, bahwa nanti khususnya masyarakat, saya berharap bisa menerima mereka dengan tangan terbuka dan menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan keberadaan mereka secara nyata begitu ya, sehingga tidak perlu ada yang ditutup-tutupi, sampaikan apa adanya begitu ya, sehingga pemerintah bisa memberikan bantuan dengan tepat sasaran.
15: Adapun pelaksanaan sensus ekonomi 2026 secara door-to-door telah dimulai sejak 15 Juni dan akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Selama periode tersebut, petugas sensus mendatangi rumah warga satu persatu untuk mendata kondisi ekonomi dan kegiatan usaha masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah di tanah air.
17: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, sebanyak 1.219 jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat dengan 3 penerbangan tiba di tanah air yang mendarat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sadatu Daraen. Ain.
18: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat informasi bila telah mendarat, maksud kami telah mendarat 1.219 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi pada hari ini, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka berasal dari Debarkasi Banten dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Pertama, kepulangan 389 jemaah haji asal Banten pada pukul 00.50 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Garuda Indonesia GIA 7626. Disusul pukul 07.40 waktu Indonesia Barat pagi tadi sebanyak 389 jemaah haji yang juga asal Banten menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan 7627. Kemudian 441 jemaah haji asal Jawa Barat yang mendarat pada pukul 12.20 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5426. Salah satu jemaah haji asal Banten, Nurmala, mengatakan dirinya sangat senang sekali dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter yang jumlahnya mencapai 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke Indonesia atau ke tanah air secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan juga jemaah haji asal Lampung sebanyak 4.946 jiwa. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Daraen, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta kita beralih ke Banjarmasin, di mana sebanyak 359 jemaah haji kloter 16 Debarkasi Banjarmasin dari Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Balangan tiba di tanah air tadi pagi sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad dari RRI Banjarmasin. Juma.
19: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, sebanyak 359 jemaah haji kloter 16 Debarkasi Banjarmasin dari Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Balangan tiba di Tanah Air setelah melaksanakan ibadah haji pada tahun 2026. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Banjarmasin, Edi Khairani menyampaikan, jemaah haji kloter 16 tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nor, Banjarmasin pada pagi tadi sekitar pukul 5.32 WITA atau waktu Indonesia bagian tengah. Jemaah haji kloter 16 dipulangkan dari Bandara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz Madinah Arab Saudi dengan rincian 154 laki-laki dan 205 jemaah perempuan. Dia mengatakan kondisi kesehatan jemaah haji cukup baik meski sebagian mengalami flu dan batuk. Namun hal itu yang biasa terjadi setelah jemaah datang dari Tanah Suci. Setibanya di bandara mereka mengikuti acara penyambutan di asrama haji dan jamuan makan. Setelah itu jemaah haji kembali dipulangkan ke daerah masing-masing menggunakan transportasi yang sudah disiapkan oleh pemerintah kabupaten hingga bertemu keluarga. Dengan kedatangan kloter 16 ini, jumlah jemaah haji Debarkasi Banjarmasin yang sudah pulang atau tiba di Kalimantan Selatan berjumlah 5.732 orang jemaah.
20: Sudah kembali ke Banjarmasin 359. Jadi artinya lengkap kembali, tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang sakit dan sebagainya. Kami kepada jemaah yang datang ini sama harus ini apa ya? Koordinasi dengan tim kesehatan jika ada yang merasa sakit atau merasa kurang mengasih badan segera menghubungi tim kesehatan baik di rumah sakit atau nanti setelah sampai ke daerah untuk ke puskesmas terdekat ada sampai ada penyakit yang membahayakan diduga oleh jemaah ketika berdatang dari daerah.
19: Tahun ini Embarkasi Banjarmasin sendiri memberangkatkan sebanyak 19 kloter, yakni 14 kloter dari Kalimantan Selatan dan 5 kloter dari Kalimantan Tengah, dengan total 6.804 jemaah. Kepulangan jemaah haji di Embarkasi Banjarmasin dimulai sejak 4 Juni lalu, tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nor Banjarmasin di Banjarbaru, dan hingga dijadwalkan nanti pada 1 Juli 2026 mendatang. Dari Embarkasi Banjarmasin, Juma Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
21: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, Pakistan dan Iran menegaskan kembali komitmen untuk mendorong perdamaian dan stabilitas kawasan di tengah berlanjutnya perundingan damai serta meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran. Kedua negara sepakat memperkuat koordinasi diplomatik meski situasi keamanan masih memanas akibat aksi saling serang di kawasan. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Inggris mengincar kemenangan saat berjumpa Panama di laga terakhir Grup L Piala Dunia 2026 dini hari nanti. Laporan selengkapnya disampaikan Harisma Rizky.
22: Laga Grup L Piala Dunia 2026 akan tersaji di MetLife Stadium dini hari nanti pukul 4 waktu Indonesia Barat. Inggris yang sudah hampir pasti lolos akan menghadapi Panama yang sudah dipastikan tersingkir. Namun laga ini bukan tanpa arti bagi kedua tim. Inggris hanya butuh hasil imbang untuk mengamankan tiket ke babak 32 besar dengan status 2 besar grup L. Namun kemenangan tetap menjadi target utama agar posisi mereka lebih baik dalam undian fase gugur. Tapi Inggris Thomas Tuchel tetap meminta tim yang mewaspadai lawannya tersebut.
23: Ini pertandingan yang sulit melawan tim yang sangat sulit untuk dikalahkan. Mereka hampir tidak memberi kesempatan sama sekali. Mereka adalah tim yang kuat dalam kelompok ini. Mereka bisa berperan sebagai pihak yang tidak diunggulkan, dan mereka bisa bermain tanpa tekanan apapun. Jadi kita harus mempercepat permainan di saat-saat yang tepat.
22: Inggris tampil meyakinkan di laga pembuka dengan menghancurkan Kroasia 4-2, meski kemudian hanya imbang tanpa gol melawan Ghana. Di sisi lain, Panama sudah dipastikan tersingkir setelah dua kekalahan dari Ghana dan Kroasia. Namun, tim asuhan Thomas Christiansen ingin menutup perjalanan Piala Dunia 2026 dengan hasil positif.
23: IKN Show akan menjadi pertandingan yang menantang yang akan kita hadapi besok melawan Inggris. Saya akan membuat ulang susunan para pemain. karena mungkin saya di beberapa di antaranya sedikit lebih lelah dan saya pikir bahwa beberapa hal harus dilakukan, tapi kami sudah siap untuk itu.
1: Variante, pero bueno, todo el mundo está listo y preparado para el encuentro.
2: Pertemuan terakhir kedua tim di Piala Dunia terjadi pada 2018. Saat itu, Inggris menang telak 6-1 atas Panama di Nizhny Novgorod, menjadi salah satu penanda kebangkitan Inggris di bawah Gareth Southgate. 8 tahun kemudian, cerita serupa terulang. Inggris kembali menjadi favorit, sementara Panama harus berjuang melawan perbedaan kualitas tim. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Audiolibrary.rri.co.id.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Sumbangannya Bapak Ibu untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya Mbak.
0: Terima kasih Pak. Ngapain sih Pak kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban.
1: Ibu gak usah berburuk sangka.
0: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Gak apa-apa Bu, yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: malam ini. Merauke malam ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Merauke malam ini.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Saatnya Anda dengarkan program hiburan Ruang Rindu. Pro 1 RRI Merauke.

0: Iya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi di malam hari ini. Ya, tentunya di malam minggu yang sudah dinanti, ya Anda bisa menikmatinya bersama keluarga ataupun juga rekan-rekan Anda pendengar. Terkhusus untuk Anda yang malam hari ini ya, yang sedang beraktivitas, rekan-rekan TNI Polri, perawat kesehatan, ataupun mungkin juga yang malam hari ini, ya para penjual atau bahkan mungkin juga para driver-driver ojek online ya dimanapun berada, ya silakan Anda melanjutkan aktivitas-aktivitas Anda dengan semangat, karena tentunya siaran Pro 1 RRI Merauke masih akan terus menemani Anda. Dan di malam hari ini di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, ya spesial weekend. Seperti biasa, Anda bisa merequest lagu yang ingin Anda dengarkan di malam hari ini. Ya, kami tunggu di 0971-333-0745. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Oke, selamat malam minggu Pak Freddy.
1: Selamat malam minggu juga Mas Ari.
0: Oke.
1: Malam minggu di studio tidak apa-apa. Nanti kan pagi ada yang ditunggu kan gitu.
0: Oke. Oke Pak Freddy, ya, malam minggunya kemana nih?
1: Iya, malam minggu kalau saya ya biasanya malam minggu di rumah, kecuali ada acara tertentu dari diajak teman atau apa. Kami biasanya ya di malam minggu ya di rumah, terutama sekarang kalau malam minggu kan jam 22 itu kan ada acara Ruang Rindu yang ditunggu-tunggu. Kalau dulu kan ada MPL ya toh, MPK ya. Maksudnya kalau siang juga, kalau di akhir pekan itu kan ada MPL. Sekarang yang bisa bebas request kan tinggal malam minggu dan minggu malam saja. Jadi kesempatan jangan disia-siakan.
0: Baik, oke. Oke, okay. Pak Freddy silakan. Malam hari ini lagunya apa ini?
1: Iya, saya mau request lagu dari Andy Williams,
0: apa judulnya?
1: Ya, Andy Williams, ya judulnya I Want Less A Day Without You.
0: I want,
1: gitu ya, jadi apa kata penyangkalan. Jadi saya kira-kira maknanya, I want less a day without you. Saya tidak ingin mengakhiri hari tanpa you, gitu, tanpa kamu. Romantis lah gitu.
0: Penyanyi siapa tadi Pak Freddy?
1: Andy William.
0: Okay,
1: ya, judulnya I Want. Want not.
0: Want last a day without you.
1: Last a day without you.
0: Oke, okay. Silakan dikirim buat siapa nih Pak Freddy?
1: Mas Ari pasti ketemu.
0: Bah, ketemu nih, sudah ketemu. Silakan.
1: Oke, salam untuk Mas Ari. Menikmati malam minggu, nanti ngopi-ngopi tunggu jam pertandingan nanti. Ya, apalagi dingin-dingin ini memang perlu kopi. Ini saya juga sedang menikmati. Kalau saya sudah berhenti kopi lama dan merokok. Saya berhenti lama Mas Ari, mungkin 2002 saya berhenti merokok, berhenti juga minum kopi. Minumnya sekarang jalan gitu. Lagi pula minumnya teh tawar biasa.
0: Okay.
1: Kita sudah kurangi apa gula gitu. Faktor U Mas Ari.
0: Faktor U, betul.
1: Okay, Mas Ari, jadi ya untuk Mas Ari, kemudian Mama Ines, Mama Ita, semua mama-mama yang ada di Merauke sini ya. Juga Pak Bernard dan juga Pak Norki. Ini kedua-duanya lama tidak dengar.
0: Betul.
1: Pokoknya ya bukan hanya di Mas Ari, hampir lama tidak dengar suara kedua beliau ini. Kita doakan mudah-mudahan sehat selalu ya. Dan meskipun tidak gabung mungkin monitor ya. Kemudian ada teman kita Pak D, Mas Muji Heru ya, Putra Tamir. Ayo bergabung, mana suaranya dingin-dingin nih Pak D sambil ngopi-ngopi nih. Oke, juga semua putra-putra saja ya. Ada Mama Rima di situ, semangat. Dingin-dingin tapi bisa bergabung. Di luar sana ada Ibu Natalia, di Toli-Toli, Ibu Mastia, Penasron, juga ada Bang Bintang Nama, Caca Ayu Maniste, kemudian ada Ibu Ani dan juga Bung Benijo di Manado. Ya, Jut Apanita Mame juga lama tidak bergabung ini.
0: Kemana betul.
1: Mudah-mudahan bisa bergabung ya. Dan Teteh Dinda, Kang Ahmad Irwan juga. Ada teman baru Seno Paul yang juga masih ada yang di Kutai Kartanegara ya, Bang Abdul Rahim.
0: Betul.
1: Dan Bang Ruhut, ini teman kita ini di Tapanuli. Oke, untuk semuanya saja Mas Ali ya, tanpa kecuali. Sampai sini. Semoga semuanya sehat walafiat. Untuk teman-teman yang di kawasan barat Indonesia, selamat menikmati malam minggunya. Semoga semuanya bahagia.
0: Amin.
1: Oke, Mas Ari, selamat bertugas, sehat selalu. Doa terbaik untuk Mas Ari bersama keluarga ya.
0: Amin.
1: Oke, selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih untuk Pak Freddy di Seringgu ya, yang sudah bergabung di malam hari ini. Di belakangnya Pak Freddy, ada siapa ini? Halo, selamat malam. Ruang Rindu. Halo.
2: Ubur-ubur ikan lele.
0: Mantap, Le.
2: Selamat malam lagi yang bertugas, Le.
0: Ubur-ubur ikan lele, malam minggu ini, Le.
2: Sama, Le. Malam minggu, Le. Baru pulang kerja ini, Le.
0: Aduh.
2: Sebentar juga tidak ada operasi, Le. Jadi cuma linen saja, Le. Habis itu mata, Le. Kalau mata tuh biasanya lama, deh. Ini sterilnya lama.
0: Oh, begitu ya.
2: Pulang. Benar betul. Lagu apa tuh?
0: Lagunya silakan request sendiri apa nih.
2: Meriam Belina.
0: Apa judulnya? Apa?
2: Simfoni Rindu.
0: Oh, Simfoni Rindu. Oke, kita coba cari dulu, silakan dikirim.
2: Ah, yang tadi baru lewat itu Pak Freddy ya?
0: Betul, tidak salah.
2: Oh iya. Pak Freddy itu yang ditanami miring toh.
0: Tanah miring. Bukan itu, toh, Seringgu.
2: Yang nama yang tempat tanah miring itu Sasulia bagus deh. Itu kita kalau mau menyeberang mau ke tanah miring itu harus lewat jembatan kan?
0: Iya betul.
2: Saya lihat di TVRI di mana ada kita ada nonton di sini kan kita ke televisi itu paling canggih jadi bisa lewat pakai YouTube apapun itu bisa. Jadi saya lihat saya penasaran tadi di nonton sampai selesai. Ini tuh ya dengan tanah miring
0: ada patung tuh.
2: Iya kak, baru macam deh luas sekali.
0: Di situ tidak luas kak?
2: Tapi saya lihat mungkin karena lewat televisi kali ada dua soalnya yang seperti yang dia suka bagaimana kayak petualangan begitu kayak my trip adventure seperti begitu dia yang bawa acara itu iya saya lihat terus ada You My Pace satu jujur ya dia suara tuh pemirip kayak ding ini Panurki kak saya penasaran sama tuhan itu Panurki coba saya lihat baik-baik kak. Tapi sayang sekali, bukan kayak kenal. Yo, itu video bersuara tuh 11-12 Pak Norki.
0: Oke, silakan Puja.
2: Pak Norki, yang hormat Pak Bernap, kita Bang Ita Mame, buat Pak Luhu, Pak Luhut. Satu menikup suara harus besar, jangan suara tipis-tipis. Suara harus besar, tapi paling kecil suara masalah kalau aku suaranya kecil.
0: Wah.
2: Terus buat Ibu Nga Ima, Bu Natalia, terus buat Aima Sohi, terus buat Ibu Anika yang di Manado sana. Salam manis. Juga buat Pak Didi Stira, buat Pak Nasrun, terus buat Pak Yunus, saya tidak tahu di mana intinya itu sudah. Terus salam juga buat aduh siapa sih tadi isian itu
0: asli.
2: Oh, Ferry, Ferry.
0: Ferry siapa?
2: Aduh, saya tidak tahu siapa sih tadi Vian. Pokoknya saya tidak begitu hafal itu nama kok. Pokoknya itu sudah. Nama-nama itu sudah.
0: Okay.
2: Salam kompak, salam manis untuk semuanya sudah. Buat Mas Ari yang lagi bertugas, kita selalu.
0: Siap.
2: Sampai di penghujung acara pulang hati-hati.
0: Baik.
2: Ya terbaik, pena Cina, pena biasa. Cukup sekian dan terima kasih. Si udah ada bawa bye-bye.
0: Bye, terima kasih untuk Puja di Bintuni ya, yang sudah bergabung. Dan satu buah lagu dari miliknya Meriam Belina, Simponi Rindu. Nah, pendengar manapun Anda berada, tetaplah di Pro 1 RRI Merauke. Karena saat ini sudah di pukul 22 lebih 13 menit. Ya, masih ada waktu untuk Anda yang ingin bergabung. Tapi sebelum itu, kami hadirkan dulu ya dua buah persembahan yang sudah di request. Ada Andy William dengan I Want Last Day Without You, dan juga Meriam Belina, Simponi Rindu. Selamat mendengarkan.

0: Ya, pendengar masih di Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo. Ada siapa di situ? Oke, sepertinya halo.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Bung Leman, apa kabar?
1: Baik, sehat. Alhamdulillah.
0: Amin. Lampung gimana, Bang Lampung?
1: Baik, sehat. Alhamdulillah. Lampung malam minggu, malam panjang.
0: Ini kayaknya ramai sekali, Bung, di situ.
1: Iya, ada yang beli nih, bertugas beli rokok, terasino dengan beli es ini. Anak-anak ada tiga ini. Ini Bang Agus.
0: Betul, Bang.
1: Iya.
0: Oke.
1: Lagunya apa nih?
0: Lagunya request nih, Bang. Silakan.
1: Oke, di hatiku. Apa namanya? Judulnya maaf tadi saya ini. Judulnya hatiku masih ada, Kak. Ada rindu.
0: Apa judulnya, Bang?
1: Hatiku masih ada rindu.
0: Hatiku masih ada rindu.
1: Ya, Iis Sugiyarti.
0: Oke, Iis Sugiyarti ya. Oke, kita coba cari dulu. Silakan.
1: Oke, salam-salamnya untuk semuanya saja. Tanpa kecuali. Salamnya.
0: Ini sambil nunggu bola atau gimana nih, kok ramai sekali?
1: Iya, sambil ngelayanin belanja.
0: Oh, gitu.
1: Ya, itu saja.
0: Oke, okay, siap.
1: Oke, makasih.
0: Oke, kembali kasih.
1: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Leman di Lampung ya, yang sudah bergabung. Ya, silakan siapa lagi yang ingin coba request lagu ya di special weekend malam minggu ini. Kami tunggu di 0971-333-0745. Di 0971-333-0745, pendengar. Baik, masih dinantikan deringan-deringan Anda. Oke, ini dia. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Ruang Rindu,
0: belajar
2: memori lewat
0: lagu. Ibu Ani, apa kabar?
2: Ya, alhamdulillah kabarnya baik, kabar baik-baik sehat.
0: Amin, amin, amin. Malam minggu di Manado gimana nih? Rame kati?
2: Aduh, kalau malam minggu ini lumayan juga.
0: Lumayan. Ya, kalau Ibu Ani sendiri nih malam minggunya kemana?
2: Mau kemana? Mau pikir-pikirin kalau mau kemana ini, soalnya kalau ada yang mau jemput, mau
0: pikir. Wih, begitu ya? Kalau ada yang jemput. Nah,
2: aku sama abang yang mau jemput. Sendiri begini apalah.
0: Oke, okay, silakan Bu Ani, lagunya apa nih?
2: Ketika di.
0: Apa aja?
2: Ingat selalu.
0: Apa?
2: Teringat selalu.
0: Oke, kita coba cari dulu, silakan.
2: Boleh. Oke deh.
0: Silakan, dikirim.
2: Mau kirim Bang Yogi.
0: Dengan Ari, Bu.
2: Yogi gitu. Oh, dengan Bang Ari. Sehat ya.
0: Oke, terima kasih.
2: Dalam bahagia. Sama keluarga yang terjemah. Harapan ada baik-baik kabar. Ada baik-baik sehat.
0: Oke,
2: okay. Terus mikirin kawan yang saya lewat tadi. Ada kisaran saya putra. Sama dulu.
0: Lupa. Yang mana?
2: Yang baru lewat, baru turun.
0: Ada Bung Leman.
2: Oh, Bung Leman yang di Lampung itu.
0: Betul.
2: Oke, okay deh. Salam sehat bersama keluarga. Tetap semangat. Terus ada kisaran saya Bang Yunus juga, ada Terampi Pak Freddy juga sekeluarga, ada Terampi Putra Singa juga, ada Terampi Bunda Emma juga, Ima juga, ada Terampi Bang Lut juga, ada Terampi siapa ya? Bunda
0: siapa?
2: Bunda siapa ini? Bunda Natalia juga, ada Terampi Panasru juga, ada Terampi Pak Freddy Farida juga. Salam sehat, salam bahagia. Ada Terampe Bunda yang di Bogor sana, Dinda, apa kabar? Ada juga Jakarta juga. salam sehat-sehat untuk saya. Alex Rempe, kata sama dulu.
0: Siapa?
2: Baru main kata sama dulu itu yang, aduh, yang paling cerewet.
0: Ibu Ria.
2: Oh, Ibu Ria. Dalam sukses, dalam bahagia bersama keluarga. Oke, terutama sama itu tempat kebetulan. Soalnya mengingat waktu itu.
0: Betul.
2: Orang lain tadi yang kembali ke yang tugas. Bung Arif, tetap semangat.
0: Baik.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Ani ya di Manado yang sudah bergabung di malam hari ini. Saat ini sudah di pukul 22 lebih 30 menit dan langsung saja dua buah lagu kami hadirkan di ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan.

0: Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Ya, silakan siapa lagi yang coba bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo,
0: assalamualaikum
1: Ruang Rindu.
0: Oh, dengan Sulawesi Barat ya ini?
1: Iya, betul sekali.
0: Oke, Purnama Sari, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Amin. Malam minggu kemana nih?
1: Baru aja pulang.
0: Baru aja pulang?
1: Di Tenjungan sampai ke hari ini, Kabupaten
0: Palawan. Wih, rame ya di sana?
1: Rame banget.
0: Uh-uh. Beli apa di sana?
1: Enggak, cuma beli cemilan-cemilan aja.
0: Apa? Gimana?
1: Beli cemilan-cemilan aja ya, kacang rebus, terus beli ini tadi ya. Apa ya? Cemilan gitu yang ada di sana.
0: Oke, berarti ini malam minggu sama siapa tadi?
1: Sama mami tadi keluar.
0: Dengan siapa?
1: Mami saya.
0: Hah?
1: Mami saya, mama saya.
0: Oh, oke. Ya.
1: Mami tadi keluar.
0: Sekalian cuci mata ya berarti?
1: Iya, cuci mata.
0: Oke, Purnama Sari silahkan, lagunya apa nih?
1: Lagunya apa baca,
0: Pak? Lagunya request, silakan.
1: Coba sebutin.
0: Nggak ada sebutin, request sendiri, silakan.
1: Iya, maksudnya bebas kan lagunya.
0: Benar.
1: Iya, lagunya Jangan Pisahkan Aku.
0: Jangan Daddy Pisahkan Dores. Aku.
1: Dari Daddy Dores.
0: Daddy Dores. Oke, kita coba cari dulu, silakan.
1: Akhirnya salam ya, buat Ibu Karisya, ya, Pak Uji, Pak Benjo, terus ada Bang Lukot, ada Kak Bintang Pratama di Palu, ada Pak Yunus di Boton sana ya, ada Bang Anji di Batam, ada siapa lagi ya, saya Kakak Ayu di Mas Rosi, ada semuanya aja kita kan, terkecuali ya,
0: mohon
1: dan terasa selalu.
0: Oke.
1: Kakak yang bertugas, semoga selalu berada keluarga ya. Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Purnama Sari ya di Sulawesi Barat yang sudah bergabung. Dan di belakangnya lagi nih ada siapa yang kayaknya udah gak sabar. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, selamat bermalam minggu, Bang Ari.
0: Selamat bermalam minggu juga Bang Luhut di Tapanuli. Gimana nih malam minggunya?
2: Lumayan dingin lah malam ini.
0: Hujan baru berhenti ya sejam yang lalu. Berarti di sana sekarang hampir di sini hampir jam 11, hampir jam 9 nih.
2: Iya betul.
0: Wah, pas nih berarti.
2: Ah iya lah, Bang.
0: Amin. Oke, Bang Luhut silakan. Lagunya apa nih? Silakan di request sendiri.
2: Dari Jikustik.
0: Jikustik apa judulnya?
2: Selamat Malam Dunia.
0: Waduh, Selamat Malam Dunia. Silakan dikirim deh kalau begitu.
2: Ini Ibu Ani udah ikutan.
0: Ibu Ani di mana tuh udah?
2: Udah, woi. Salamnya buat Bang Ar yang pertama, selamat bertugas sampai tuntas, tetap semangat.
0: Terima kasih.
2: Terus buat Ibu Ani, kirim salam buat Ibu Ani. Terus yang barusan turun siapa tuh?
0: Ada Purnama Sari tuh.
2: Salam buat Purnama Sari, salam dari Taman Ubi. Terus ada juga Pak Freddy, Ibu Sri, Bang Sutra Tamir, Pak Bernat, Bang Norsi, ada juga Bang Amda Yusuf, Bang Samami, Bang Iwan, juga Bang Bintang Pertama, Bang Ahmad Irwan, Ibu Siti, Mama Inet, Mbak Rida, Bunda Kajia, Bunda Ima, ada juga Ibu Jati dan Ida, dan buat semua-semuanya saya selalu Bang yang menerima.
0: Oke.
2: Okay. Nah, gimana ada lagunya tuh, Bang?
0: Lagunya sudah kita siapkan, mau OTW malam minggu nih.
2: Iya, buat semua-semuanya lah yang mendengarkan selamat bermalam minggu.
0: Oke.
2: Okay. Oke, buat Bang Arif, selamat sampai jumpa. Terima kasih Bang Arif, selamat malam, Bang Urbagirin, selamat malam, selamat malam.
0: Oke, okay. Horas juga Bang, terima kasih untuk Bang Luhut di Tapanuli ya, yang sudah bergabung di malam hari ini. Dan pendengar, lanjut kita dengarkan dua buah lagu, dan selepas dua buah lagu ini kami akan hadir dengan untuk menerima penelpon terakhir kita di program Ruang Rindu. Jadi untuk Anda, siap-siap ya yang masih ingin merequest lagu di malam hari ini. Ya, ada Dedi Dores dan Mayang Sari dengan Jangan Pisahkan, dan juga Jigo Stick, Selamat Malam Dunia. Selamat mendengarkan.

0: Ya, pendengar masih di Pro 1 RRI Merauke. Dan satu orang penelpon terakhir, ada siapa ini? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam kembali Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu Finally.
0: Yes, yes, you are the last.
1: Bung Ari, gimana? Ada sehat kan?
0: Alhamdulillah sehat, walafiat. Bogor gimana nih Bogor?
1: Bogor hari ini lumayan terik, sorenya bersahabat sampai malam ini. Cocok lah untuk yang lagi bermalam mingguan.
0: Berarti ini di mana nih malam minggunya?
1: Tara kemana-mana, di rumah sa.
0: Memang akom dorang nih.
1: Itu lagi.

0: Okay, Bu Dinda, silakan request lagu apa nih?
1: Satu lagu dari Raja.
0: Apa judulnya?
1: Patah Hati.
0: Patah Hati? Aduh, malam minggu baru patah hati lagi.
1: Cuma lagu, tara betul itu.
0: Oke, silakan dikirim dulu buat siapa.
1: Oke, doa terbaik untuk Bung Ari dengan tim yang bertugas malam ini. Pastinya happy night weekend, okay. Walaupun ya. Nanti kita jelang bolanya jam berapa ya? Minggu jam berapa ya?
0: kalau di Wah, sayangnya nih Indonesia bagian barat nih. Jam 4
1: berarti untuk waktu timur jam 6. 6.
0: Betul.
1: Oke lah, sempat tidur dulu beberapa jam begitu.
0: Oh, berarti ini juga memang penanti ya.
1: Itu lagi.
0: Jagoannya apa nih?
1: Jagoannya sepertinya grup-grup yang punya nama besar.
0: Baik, apa nih? Argentina, Portugal.
1: Spanyola, Brazil.
0: Oke. Okay.
1: Kemarin Panzer
0: Lego.
1: Terima kesembahan.
0: Oke, silakan.
1: Doa terbaik ya untuk Bung Ari dengan semua. Lanjutnya menyapanya antaranya untuk Bapak Bernard, Bapak Freddy, Bapak Norki ya. Putra Jawa, Putra KBRI juga, okay. Bung Central Swiss, Mama Ines deh ya.
0: Okay.
1: Next ke Ibu Anita di Manado. Dan next time deh untuk yang lainnya. Bung Ari dilanjut. Bye. Thank you. Bye-bye.
0: Bye. Terima kasih untuk Ibu Dinda di Bogor ya. Dan itu dia tadi pendengar, penelpon terakhir kita. Dan selepas ini kami akan hadirkan lagu-lagu hiburan dan juga... kalimat motivasi ya di ruang dengar Anda hingga nanti di pukul 12 waktu Indonesia Timur. Satu buah lagu dari miliknya Raja menutup perjumpaan kita di malam hari ini. Dan tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memperhatikan apa yang ada di sosial media maupun di berita-berita yang dikeluarkan oleh media massa, ada fakta yang terungkap bahwa rakyat dan pemerintah sedang ada dalam situasi saling tidak percaya. Rakyat sulit percaya kepada pemerintah, sebaliknya pemerintah juga sulit percaya kepada rakyat. Tentu saja ini bukan hal yang ideal dalam sudut pandang Pancasila. Pancasila jelas menegaskan lewat silanya yang ketiga, persatuan Indonesia. Bagaimana mungkin kita sebagai sebuah bangsa bisa bersatu tanpa ada saling percaya? Ketika kita saling curiga, kita tidak bisa bersatu. Tanpa bersatu, kita tidak bisa membangun kesejahteraan, kemakmuran, kemajuan bersama. Semua itu jelas membutuhkan kerja bersama, gotong royong, dan gotong royong jelas hanya bisa terjadi ketika kita ada dalam saling percaya. Lalu bagaimana mengatasi situasi seperti ini? Tentu saja, salah satu pihak atau kedua belah pihak harus mengambil inisiatif. Dari sisi rakyat, sebenarnya akan mengikuti bagaimana sikap pemerintah. Jika pemerintah sungguh-sungguh menjalankan prinsip luhur dalam Pancasila, betul-betul ketika mengambil keputusan sadar bahwa mereka harus melindungi dan mengayomi rakyat, tidak boleh melanggar prinsip kebenaran, tentu saja rakyat juga akan tumbuh percayanya. Jika pemerintah menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati, betul-betul mengawal agar pembangunan ini bisa dinikmati hasilnya.

0: rasa percaya dari rakyat kepada pemerintah akan tumbuh. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja kita sebagai rakyat akan sangat terbuka, akan dengan objektif melihat ketika pemerintah melakukan hal yang terbaik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kita tidak mungkin menutup mata ketika pemerintah betul-betul berjuang untuk rakyatnya.
1: Kilau Pancasila.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Inspirasi Kehidupan Pro 1 RRI Merauke. Sejak kecil Jordan memiliki ketertarikan dalam bidang olahraga. Salah satu cabang olahraga kesukaannya adalah bola basket. Saat baru duduk di bangku SMA, Jordan pernah ditolak saat ingin mengikuti seleksi masuk tim basket sekolahnya. Alasan utama pada saat itu adalah karena badannya yang terlalu pendek. Selain itu, ia juga dinilai kurang mahir dalam permainan basket. Jordan sangat sedih mendengarkan hal tersebut, tapi ia tidak menyerah. Ia tetap berlatih dengan giat setiap hari di rumahnya. Tidak hanya tekniknya, ia juga melatih fisiknya dengan sangat keras dan disiplin. 2 tahun berikutnya, ia kembali mengikuti seleksi tim sekolahnya dan diterima. Meski sudah diterima dalam timnya, ia tidak langsung puas dan bermalas-malasan. Ia tetap rajin berlatih, bahkan ia sering pulang terlambat karena latihan tambahannya. Pada kompetisi SMA tahun 1981, Jordan membuktikan kerja kerasnya. Pada games pertamanya, ia berhasil mencetak 40 angka. Ia juga memiliki statistik yang mengesankan, rata-rata 25 angka per game, dan memenangkan kompetisi SMA di tahun yang sama. Sejak saat itu, karir basketnya terus menanjak. Ia bergabung dengan tim Universitas Carolina Utara dan memenangkan beberapa kompetisi pada tahun 1983 dan 1984. Kemudian ia mendapat kontrak dan bergabung dengan tim Chicago Bulls pada tahun 1984. Karir Jordan di dunia basket profesional NBA sangat gemilang. Ia mengantarkan timnya menjadi juara sebanyak 6 kali, 5 kali menjadi MVP di sepanjang musim, dan 14 kali masuk ke dalam NBA All-Stars. Cerita inspiratif singkat ini diangkat dari kisah kehidupan nyata Michael Jordan, yang mengajarkan sifat tentang pantang menyerah. Bagi Jordan, kesalahan dan kekalahan tidak menjadi masalah. Tidak berani mencoba adalah kegagalan sesungguhnya.

buku Sore Istri dari Masa Depan, karya Suryana Paramita. Sore datang mendatangi Jonathan, seorang fotografer yang tinggal di Kroasia dan menyatakan dirinya sebagai istri Jonathan dari masa depan. Jonathan awalnya ragu, tapi Sore memilih tinggal dan menjalani hidup bersamanya. Kehadirannya secara perlahan mengubah pola hidup Jonathan yang sebelumnya adalah perokok, peminum alkohol, dan malas bergerak. Ia tidak menyelesaikannya dengan kekerasan cinta, melainkan melalui peran sehari-hari yang hangat dan penuh pengertian. Konflik terbesar muncul ketika Sore harus kembali ke masa asalnya, meninggalkan perubahan dan harapan yang belum selesai. Esensi utama buku, cinta sejati bukan menyelamatkan, tapi menemani. Sore datang dari masa depan bukan untuk menyelamatkan Jonathan secara paksa, melainkan untuk menemani proses perubahan. Ia tidak hadir sebagai pahlawan, tapi sebagai pendamping yang percaya bahwa cinta tidak membebaskan seseorang dari luka, melainkan bersedia berjalan bersamanya melewati luka itu. Perubahan hanya bertahan jika datang dari diri sendiri. Selama berulang kali, Sore mencoba menyelamatkan Jonathan dalam konteks time loop. Ia menyadari bahwa perubahan yang dipaksakan tidak pernah bertahan lama. Proses penyembuhan hanya bisa terjadi jika seseorang benar-benar memilih untuk berubah dari dalam dirinya sendiri. Masa lalu, kini, dan masa depan terkait lewat pilihan kecil. Novel ini menggambarkan bahwa masa depan ditentukan oleh keputusan-keputusan sederhana di masa kini. Mengubah gaya hidup, mengelola emosi, memilih untuk hadir secara utuh dalam hubungan. Tak perlu langkah besar untuk mengubah arah hidup. Cukup satu langkah kecil yang konsisten. Luka batin tak terlihat, tapi sangat nyata. Jonathan membawa luka masa lalu yang tak disadarinya membentuk cara ia menjalani hidup. Sore tidak langsung mengobatinya, tapi membantu Jonathan untuk mengenali lukanya sendiri. Karena hanya dengan kesadaran akan luka, seseorang bisa mulai pulih. Duka adalah wujud cinta yang tak selesai. Dalam tiap loop waktu, Sore merasakan kegagalan, kehilangan, dan keputusasaan. Tapi semuanya muncul bukan karena ia lemah, melainkan karena ia mencintai. Duka hadir karena cinta yang tidak menemukan tempat untuk diterima. Cinta itu kesiapan untuk melepaskan. Di akhir cerita, Sore menyadari bahwa cinta sejati bukan tentang memiliki, melainkan kesiapan untuk menerima segala kemungkinan, bahkan perpisahan. Daripada mengulang waktu demi mengubah nasib, ia memilih untuk berhenti dan hadir sepenuhnya. Sebagaimana cinta yang sehat seharusnya. Novel Sore, Istri dari Masa Depan, bukan hanya kisah cinta romantis, tapi kisah kedewasaan emosional. Ini adalah cerita tentang menghadapi luka batin, menerima bahwa tidak semua hal bisa kita kendalikan, dan bahwa cinta yang sejati bukan soal dramatisasi, tapi kesediaan untuk hadir, mendengar, berubah, dan pada waktunya melepaskan.

itu bukan sebuah produk seperti gelar, diploma, pekerjaan, atau uang yang dihasilkan. Pendidikan itu suatu proses yang tak akan pernah berakhir, kata Bill Kaufman.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya.

0: tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Joe Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1

Ya, yeah, pendengar Anda masih di Pro 1 dari Merauke. Anda masih tentunya ya masih bersama saya Ari, dan pastikan pendengar Anda terus bersama kami karena siaran Piala Dunia akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan jangan lupa ya, besok kami akan kembali menemani Anda semuanya, dan selanjutnya kami akan bergabung bersama Pro 3 RRI ya untuk menantikan pertandingan-pertandingan Piala Dunia 2026 ya untuk hari Minggu 28 Juni 2026. Selamat malam dan sampai jumpa.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Pendengar, kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan, baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Kita awali berita dari dalam negeri, di mana Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan kementeriannya terus mempersiapkan tahapan operasional koperasi desa atau kelurahan Merah Putih yang salah satunya fokus pada pembahasan model bisnis. Ia menjelaskan program KDKMP didorong untuk menggerakkan perekonomian ke arah lebih produktif, sehingga perlu menghitung potensi profit secara rinci agar memberikan manfaat bagi masyarakat. Koperasi tersebut akan menjadi tempat menyalurkan barang-barang subsidi mulai LPG 3 kg, pupuk, beras, hingga minyak goreng. Kita beralih ke informasi lainnya, Sekolah Menengah Atas atau SMA Negeri 10 Samarinda sebagai Sekolah Garuda Transformasi di Provinsi Kalimantan Timur terus mempertajam program kolaborasi riset siswa guna meningkatkan daya saing pendidikan tingkat nasional maupun global. Program penguatan yang diusung institusi pendidikan tersebut kini menggunakan pendekatan berbasis minat, di mana siswa yang tertarik mendapatkan layanan penuh, sedangkan lainnya diarahkan pada penguatan bidang sains dan teknologi. Selain mempertajam program riset kolaboratif, pihak sekolah juga mulai mengenalkan standarisasi internasional sejak kelas 10, serta berupaya menaikkan level pembelajaran ke kurikulum Cambridge yang berbasis pada pemecahan masalah dan praktik. Kita beralih ke informasi mancanegara. Kementerian Luar Negeri Iran menyatakan serangan Amerika Serikat terhadap negaranya merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap nota kesepahaman atau MOU perdamaian yang telah disepakati kedua negara. Komando Pusat Amerika Serikat, CENTCOM, mengonfirmasi serangan terhadap Iran sebagai tanggapan atas dugaan serangan terhadap sebuah kapal dagang di Selat Hormuz sehari sebelumnya. Setelah itu, militer Iran melancarkan serangan terhadap sejumlah fasilitas militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Sebelumnya pada 28 Februari, Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap sejumlah sasaran di Iran yang menimbulkan kerusakan dan menewaskan warga sipil. Kita beralih ke informasi olahraga. Petenis putri Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangannya asal Rusia Vera Vonareva meraih gelar juara ganda Bad Homburg Open 2026 setelah memenangi laga final di Jerman. Aldila Vonareva mengalahkan unggulan ketiga pasangan Belanda Australia Demi Schuyers dan Ellen Page dengan skor 6-1, 4-6, dan 10-5. Bagi Aldila, kemenangan tersebut menjadi gelar pertama musim ini. Gelar Bad Homburg Open 2026 juga menjadi pencapaian penting bagi Aldila menjelang bergulirnya turnamen Grand Slam Wimbledon.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi lainnya dalam Indonesia Menyapa Malam. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nah, kali ini kita bakal bahas negara kecil yang bahkan jumlah penduduknya itu lebih dikit daripada Jakarta, tapi bisa tembus ke final Piala Dunia. Tim kotak merah putih, yaitu Kroasia. Negara yang jumlah penduduknya hanya sekitar 4 juta penduduk ini sukses menembus final Piala Dunia pada tahun 2018 lalu. Walaupun harus kalah dari timnas Prancis, namun perjalanan mereka ini sesuatu yang luar biasa. Negara pecahan Yugoslavia ini terkenal dengan permainannya yang build up dari bawah dengan pelan, santai, lalu tiba-tiba melakukan transisi cepat dari sisi sayap dan langsung menuju inti permainan lawan. Dengan dikomandoi oleh Luka Modric, yang pada tahun ini sudah berumur 40 tahun, mereka tetap menjadi salah satu negara underdog yang tidak diunggulkan namun bisa saja menjadi giant killer. Kita tahu di perjalanan mereka di Piala Dunia 2018 lalu sukses menembus final Piala Dunia, dan bahkan Luka Modric itu pada 2018 menyabet gelar Ballon d'Or yang mengalahkan hegemoni dari Cristiano Ronaldo dan juga Lionel Messi. Berdasarkan data di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, rata-rata mereka berlari kurang lebih 110 km per game. Ini menandakan bahwa tim ini merupakan tim yang sangat bekerja keras. Kalau ibarat kata itu, Kroasia ini kayak teman kita yang di kelas yang pendiam, gak ada kegiatan apa-apa, tiba-tiba bisa jadi juara kelas. Kira-kira bisa gak ya mereka tembus lagi ke final Piala Dunia

Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah. Mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia. Ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa pada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI, semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok.

27 Juni 1985 merujuk pada aksi boikot para perwira Angkatan Darat terhadap pelantikan Bambang Utoyo sebagai Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat. Pemilihan Bambang Utoyo sebagai Kasat menggantikan Bambang Sugeng dilakukan oleh Kabinet Ali Sostro Amijoyo pertama. Menurut para perwira Angkatan Darat, pengangkatan itu tidak sah karena melanggar Piagam Yogyakarta dan merupakan permainan politik pemerintah yang dapat membahayakan persatuan Angkatan Darat. Peristiwa 27 Juni 1955 merupakan puncak kekecewaan kelompok militer yang menciptakan instabilitas politik dan berujung pada jatuhnya Kabinet Ali Sostro Amijoyo pertama pada 24 Juli 1955. Pada 27 Juni 1947, Jenderal Sudirman diangkat oleh Presiden Soekarno sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia di Yogyakarta. Penggambaran situasi peristiwa ini tertuang dalam diorama kedua Museum Benteng Frederick Yogyakarta. Jenderal Sudirman masih berprofesi sebagai guru saat Jepang menduduki Indonesia pada 1942. Setelah sekolah tersebut ditutup dan diubah menjadi pos militer, ia terpaksa berhenti. Sejak saat itu Sudirman banyak dikenal sebagai pemimpin atau tokoh masyarakat yang diminta untuk membantu dalam sebuah tim di Cilacap untuk menyerang Jepang. Pada 1944, Sudirman diangkat sebagai Komandan Peta, Pembela Tanah Air.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi yang mungkin Anda lewatkan ya. Dan bagaimana Anda yang malam akhir pekan ini mungkin sedang menghabiskan waktu dalam puncak perayaan HUT DKI Jakarta ke-499 di berbagai wilayah di Indonesia. Tadi di Bundaran Hotel Indonesia ya, di mana acara musik juga diselenggarakan. Anda juga bisa sampaikan informasinya atau berbagi informasi bersama kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Apa Malam.
1: Pendengar, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan kesiapan Kementerian Pertanian mendukung hilirisasi hasil riset perguruan tinggi guna mempercepat swasembada pangan dan meningkatkan produktivitas pertanian nasional. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Khairul Umam.
2: Akan tingkatkan kolaborasi yang selama ini sudah dibangun, contoh kami dengan ITB.
3: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan kesiapannya untuk mendukung hilirisasi hasil riset perguruan tinggi yang dilakukan guna mempercepat swasembada pangan dan meningkatkan produktivitas pertanian nasional. Komitmen tersebut disampaikan Amran dalam sarasehan kebangsaan KSTI 2026 di Jakarta pada Sabtu 27 Juni 2026. Menurut Amran, kolaborasi dengan perguruan tinggi akan terus diperkuat melalui pemanfaatan berbagai inovasi yang telah dihasilkan kampus. Amran juga menjelaskan beberapa kerjasama Kementan dengan beberapa kampus, khususnya di sektor pertanian. Ia juga menjelaskan berbagai inovasi tersebut dinilai mampu mendorong lompatan produktivitas sektor pertanian. Salah satunya melalui pengembangan varietas unggul yang menghasilkan produksi jauh lebih tinggi dibanding rata-rata nasional.
2: Kita akan tingkatkan kolaborasi yang selama ini sudah dibangun. Contoh kami dengan ITB, ada bibit unggul dari ITB padi. Kami beli 250 miliar. Kemudian di TS juga ada traktor dan alat panjat kelapa. Unhas juga ada bibit ayam dan jagung. Andalas, Gambir, kemudian rencana Lampung itu ubi. Tadi UGM juga demikian. ITB ada alat dryer dan seterusnya. Nah, ini kolaborasi yang sangat baik.
3: Sementara itu, Mendikti Saintek Profesor Burian Yuliarto mengatakan pihaknya akan segera menginventarisasi berbagai hasil riset perguruan tinggi, di mana perguruan tinggi mana saja yang siap dihilirisasi bersama Kementerian Pertanian. Ia menyebut Menteri Pertanian telah menantang seluruh perguruan tinggi untuk menghadirkan inovasi yang dapat langsung dimanfaatkan oleh pemerintah, mulai dari varietas tanaman hingga teknologi pendukung pertanian modern.
4: Bapak Mentan secara jelas menyampaikan hal-hal kemajuan yang luar biasa di sektor pertanian, swasembada beras, swasembada 8 produk ya, yang sudah terjadi. Tetapi tentu masih banyak lagi produk-produk yang Bapak Menteri Pertanian ingin hilirisasikan maupun swasembada, seperti bawang putih, gandum. Jadi tadi Bapak Menteri menyampaikan keinginan yang sangat kuat agar pihak universitas perguruan tinggi kita ditantang semua oleh Bapak Mentan, penelitian-penelitian apa yang sudah berjalan yang siap untuk dihilirkan.
3: Sebelumnya, Mendikti Saintek Profesor Brian Yuliarto menegaskan sarasehan kebangsaan KSTI 2026 dilakukan guna memperkuat kolaborasi lintas sektor demi pembangunan nasional berkelanjutan. Ia juga mengatakan sinergi pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat diperlukan agar ilmu pengetahuan memberikan dampak nyata bagi pembangunan bangsa. Dari Jakarta, Khairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Direktur Pengembangan Ekspor Produk Primer Kementerian Perdagangan Miftah Farid mengatakan Kementerian Perdagangan memiliki berbagai program untuk mempersiapkan calon eksportir dari masyarakat, desa hingga mahasiswa. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Eliana Zahra.
5: Pertama, mulai dari SDM-nya, ya kan? Dia belum.
6: Direktur Pengembangan Ekspor Produk Primer Kementerian Perdagangan Miftah Farid mengatakan ekspor Indonesia tumbuh 5,5% pada periode Januari hingga April 2026. Menurutnya angka tersebut meningkat dibandingkan pertumbuhan pada awal tahun yang berada di kisaran 1%. Miftah juga menjelaskan Kementerian Perdagangan memiliki berbagai program untuk mempersiapkan calon eksportir dari masyarakat, desa hingga mahasiswa.
5: Pertama, mulai dari SDM-nya, ya kan? Dia belum sama sekali mengenal ekspor. Ekspor apa gitu ya? Dokumennya apa yang harus persiapkan? Kemudian yang kedua, produk ya, produk. Kemudian yang ketiga, productivity. Jadi kita juga pengen di desa itu ada intervensi dari teknologi supaya efisien gitu produksinya.
6: Founder UKM Eksportir Indonesia Dewi Harlas mengatakan, pelaku usaha dapat memulai menjadi eksportir sebagai agregator tanpa harus memiliki produk sendiri. Menurutnya, agregator dapat bekerja sama dengan petani, pelaku UMKM, maupun industri untuk mengekspor produk yang mereka hasilkan. Dewi juga menyampaikan peluang ekspor dari desa masih terbuka luas.
0: Cuman di sini kalau dalam ekspor itu kita manfaatkan payment term-nya buyer. Jadi minimal DP 50% and the rest before shipment, itu yang kita gunakan. Jadi kita bayar DP dulu, bahkan seringnya bayar kita itu, misalnya kita kasih invoice DP 50%, langsung ditransfer 100%.
6: Kementerian Perdagangan juga menjelaskan program Desa Bisa Ekspor memberikan pendampingan mulai dari penguatan sumber daya manusia, produk, produktivitas, logistik, akses pembiayaan, hingga pemasaran. Kementerian Perdagangan bekerja sama dengan sejumlah lembaga termasuk Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Pro 3, jaringan berita nasional. Grup J memasuki laga penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. Yordania akan menghadapi Argentina dalam pertandingan terakhir fase grup di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina bertekad menuntaskan fase grup dengan hasil maksimal. Sementara Yordania siap berjuang demi menjaga asa hingga peluit akhir. Akankah sang juara bertahan Argentina kembali menunjukkan kualitasnya? Atau Yordania yang menciptakan kejutan terakhir di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 28 Juni 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Jaringan Berita Nasional.
2: Pendengar, Komisi 5 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat bersama dengan Eselon 1 Kementerian Desa dan PDT di Gedung Nusantara DPR RI, dan kami hadirkan selengkapnya ke ruang dengar Anda.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat pimpinan Komisi 5 DPR RI beserta segenap anggota Komisi 5 DPR RI, kesempatan baik ini izinkan kami untuk menyampaikan pagu indikatif pada unit kerja Eselon 1 pada Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal. Pimpinan yang terhormat, mohon izin kami tidak menyebutkan tentang tugas pokok, uraian tugas pokok, kemudian struktur organisasi, tapi kami langsung kepada urusan anggaran saja, Pak.
4: Fokus saja di situ.
3: Fokus, Pak. Namun demikian, kami sampaikan bahwa lekat direktur kami juga pada saat ini turut hadir secara keseluruhan. Yang pertama, bahwa dari anggaran 1,785 triliun pada Kementerian Desa, Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa itu mendapatkan pagu indikatif sebesar 50.207.851. Dari usulan kebutuhan anggaran sebesar 1.016.130.108.000, terdapat backlog 965.922.257.000. Dari anggaran 50.207.207 lebih, ini ada dua sumber pembiayaan. Yang pertama adalah dari anggaran 50.207.851.000 rupiah, terdapat dua sumber anggaran. Yang pertama adalah dari rupiah murni sebesar 14.245.792.000 dan dari PHUN 35.962.059.000. Dari pagu indikatif tersebut yang bersumber dari rupiah murni itu seluruhnya sebesar 14.245.792.000 itu ditempatkan pada sekretariat, pada sekretaris Direktorat Jenderal. Sedangkan yang bersumber dari PHLN sebesar 35.962.059.000 ditempatkan sebagai berikut. Yang pertama, Sesdikjen itu sebesar 7.787.840. Direktorat Perencanaan Teknis 921.163.000. Direktorat Pengembangan Kelembagaan 0. Direktorat Pelayanan Investasi 0. kemudian Direktorat Pengembangan Produk Unggulan sebesar Rp23.625.047.000 dan Direktorat Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Rp3.628.009.000.
5: Jadi dulu Pak.
3: Siap.
5: Boleh Pak Ketua? Ya. Itu tadi ada apa direktorat apa yang nol tadi itu biayanya?
3: Direktorat Pengembangan Kelembagaan dan Direktorat Pelayanan Investasi.
5: Ada dua ya?
3: Iya.
5: Kenapa nol kegiatannya? Enggak ada, situ enggak ada gaji, enggak ada gaji di tempat lain ya?
3: Di sekretariat.
5: Di sekretariat dia ya? Kalau enggak ada kegiatan sama sekali direktorat itu?
3: Iya, betul Pak.
5: Bukan main satu direktorat tidak kegiatan gimana ceritanya? Jadi makan gaji buta itu kan kalau begitu mereka, ya? Ya? Karena enggak ada kegiatan gitu. Ya. Sian. Oke, makasih.
3: Baik, terima kasih pimpinan. Pimpinan yang dan anggota Komisi 5 yang saya hormati, perlu kami sampaikan bahwa anggaran yang bersumber dari rupiah murni sebesar Rp14.245.792.000 itu di dalamnya tadi Pak yang disampaikan untuk gaji pegawai dan dukungan operasional kantor. Sedangkan yang 35 miliar yang bersumber dari PHLN ini adalah anggaran pengakhiran kegiatan Pak di tahun 2027 yang tersisa waktu itu sekitar tinggal 6 bulan. Saya kira demikian yang saya sampaikan bagi indikatif pada Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal pada tahun anggaran 2027. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Izin lanjut pimpinan ke Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal.
7: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak pimpinan Komisi 5 DPR RI serta seluruh anggota Komisi 5 DPR RI, Bapak dan Ibu sekalian, hadirin, kami fokus langsung di matriks sebenarnya kebutuhan anggaran Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal tahun 2027. Jadi seperti hasil raker kemarin, alokasi kami di tahun 2027 yang sudah ada alokasinya adalah 18,8 miliar dan itu kami distribusikan mulai dari Sekretariat Direktorat Jenderal. Jadi kami bagi yang tidak ada alokasi adalah belanja non-operasional, jadi kegiatan-kegiatan teknis. Yang ada adalah belanja pegawai operasional, itu isinya adalah gaji pegawai, uang makan dan sebagainya. Jadi artinya dari sisi gaji sudah aman dan kebetulan kami mendapat alokasi sekitar 5 miliar untuk program kerja prioritas nasional 3T. Kami distribusikan di 4 direktorat dan total ada 18,8. Sedangkan kebutuhan alokasi total dari kami adalah 80,5 miliar. Yang terdistribusi di masing-masing direktorat termasuk belanja non-operasional, program prioritas nasional. Jadi selama ini belum ada alokasi sehingga ada backlog sebesar 61,7 miliar yang kegiatannya terdistribusi di masing-masing direktorat. Jadi seperti Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi, kami rata-rata adalah ya sangat minimal sebenarnya alokasinya dan tentunya kalau misalnya tidak ada kegiatan untuk program kerja prioritas nasional 3T, nol semua di masing-masing direktorat. Jadi hanya gaji dan operasional untuk kantor, pemeliharaan kantor dan sebagainya. Slide berikutnya adalah detail dari alokasi yang sudah teralokasi di tahun 2027 sebesar 18,8 dan kebutuhan alokasi di slide-slide berikutnya karena anggarannya memang tidak ada, sehingga yang kami cantumkan adalah kebutuhan-kebutuhan dari backlog yang kemarin disepakati di dalam raker. Saya rasa itu saja yang kami bisa sampaikan, pimpinan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Mohon izin, ya, berikutnya pelabuhan dan pengembangan sumber daya manusia.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak pimpinan, anggota Komisi 5 yang kami hormati, kami langsung ke fokus kepada masalah anggaran. Jadi di BPSDM itu untuk pagu indikatif 2027 mendapatkan 1,242 triliun. Dari angka ini 1,212 triliunnya ini untuk kebutuhan pembayaran honor dan operasional tenaga pendamping profesional. Benar sekali tadi Bapak Pimpinan menginterupsi. Kalau dilihat dari tabel ini, maka ada 4 eselon 2 dan 5 balai yang untuk program teknisnya itu 0. Secara awam orang akan mengatakan, wah ini bahaya, ini bisa makan gaji buta ini. Nah itulah makanya kami sangat berharap dengan Komisi 5 ini bukan hanya mitra Pak Pimpinan, kami juga memandang sebagai orang tua kami, artinya berharap bahwa dana backlog yang sudah pernah kita bahas sebelumnya untuk BPSDM sebesar 683 miliar ini sangat berharap bisa mendapatkan dukungan dari pimpinan dan Komisi 5. Tadi misalnya Pak Sekjen di awal menyebutkan angka 2.540 ASN di Kementerian Desa. 2.540 ini untuk pengembangan kompetensinya itu menjadi tanggung jawab BPSDM. Karena BPSDM memang mandatnya adalah untuk pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendampingan. Dengan besarnya backlog ini tentu agak berat kami mengemban amanat untuk bidang pengembangan SDM dan pemberdayaan masyarakat desa ini ke depannya. Jadi singkatnya Bapak Pimpinan dan para anggota Komisi 5, kami mengharapkan dukungannya. Saya kira cukup ringkas poin-poin penting yang kami sampaikan Bapak Pimpinan dan Bapak Ibu semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Selanjutnya, Kepala BPI.
9: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bapak pimpinan rapat, Bapak Arbet Rau dan Bapak Ridwan Bayang, kami hormati, dan seluruh Bapak Ibu anggota Komisi 5 yang berbahagia. Kami dari Badan Pengembangan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal, kebutuhan anggaran tahun 2027 sebesar 129.611.326.000 sesuai nota Dinas Sekretaris BPI nomor 1364 tanggal 26 Mei 2006 hal penyampaian usulan tambahan anggaran pada BPI. Berdasarkan rencana kerja, anggaran pagu indikatif yang ada pada tahun 2007, BPI mendapatkan alokasi anggaran pada Sekretariat BPI sebesar 11.386.118.000. Ini untuk belanja pegawai berupa gaji, tunjangan terdiri dari uang makan dan lembur sebesar 3.441.917.000 dan operasional perkantoran sebesar 7.594.201.000. Sehingga terdapat backlog atau kebutuhan anggaran BPI sebesar 118.575.208.000. Rincian kebutuhan anggaran backlog ingin kami sampaikan kepada pimpinan. Untuk pusat pengembangan kebijakan dan keterpaduan rencana pembangunan daerah tertinggal atau Pusbangjakbu membutuhkan anggaran sebesar 3.500.000.000. Ini untuk menghasilkan rencana output kegiatan sebanyak 14 rekomendasi kebijakan terdiri dari penyusunan rekomendasi kebijakan dan keterpaduan rencana pembangunan desa dan daerah tertinggal. Untuk pusat pengembangan daya saing, dalam hal ini desa dan daerah tertinggal, membutuhkan anggaran sebesar 5 miliar untuk menghasilkan rencana output kegiatan sebanyak 12 rekomendasi kebijakan, terdiri dari penyusunan 9 rekomendasi kebijakan, model pengembangan daya saing desa dan daerah tertinggal sebesar 3 miliar, dan 3 rekomendasi kebijakan model pengembangan gelar teknologi tepat guna, dalam hal ini tingkat nasional sebesar 2 miliar. Untuk Pusat Evaluasi Kebijakan Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal atau PUSEVAL membutuhkan anggaran sebesar 3 miliar untuk menghasilkan rencana output sebanyak 13 output terdiri dari 7 laporan hasil evaluasi dan 6 rekomendasi kebijakan. Untuk Pusat Data dan Informasi atau PUSDATIN membutuhkan anggaran sebesar 93 miliar 700 juta. Untuk pengembangan dan pembangunan sistem atau aplikasi mendukung program nasional sebesar 35 miliar. Yang kedua adalah pengembangan sistem informasi sebesar 1 miliar 830 juta. Yang ketiga, bandwidth internet sebesar 8 miliar 100 juta. Kemudian pengadaan server dan perangkat keamanan data dan informasi sebesar 16 miliar 150 juta. Kemudian pemeliharaan teknologi informasi dan komunikasi sebesar 2 miliar 330 juta. Kemudian operasional untuk mendukung kegiatan pusat data dan informasi sebesar 30 miliar 250 juta. Selanjutnya Sekretariat BPI masih membutuhkan anggaran sebesar 13 miliar 375 juta 208 ribu dengan rincian operasional sebesar 4 miliar 375 juta 208 ribu dan anggaran non operasional sebesar 9 miliar untuk mendukung kegiatan operasional kegiatan Kepala BPI, Sekretariat BPI, para kepala pusat dan seluruh tim kerja di lingkungan Sekretariat BPI. Bapak Ibu dan pimpinan yang kami hormati, terkait dengan pusat data dan informasi, kami ingin menyampaikan bahwa kegiatan mandatory spending yang kami ingin sampaikan, yang pertama ini terkait dengan layanan jaringan komunikasi data dan informasi berupa langganan bandwidth internet dalam rangka mendukung operasi kerja kementerian ini sebesar 8 miliar 100 juta. Kemudian layanan dukungan prasarana bidang teknologi informasi dan komunikasi berupa pengadaan perangkat keamanan, pengadaan server dan revitalisasi jaringan data gedung di Kementerian Desa sebesar 16 miliar 150 juta. Yang ketiga, layanan dukungan sarana bidang teknologi informasi komunikasi berupa renewal email, bandwidth management dan lainnya, termasuk dalam hal ini pemeliharaan perangkat penyimpanan data UPS, kemudian termasuk operasionalisasi jaringan pemeliharaan data center dan genset ini sebesar 2 miliar 330 juta. Penyusunan blueprint IT Kementerian Desa, ini juga hal yang penting bahwa dalam rangka pengembangan aplikasi berupa daily report pendamping desa, BUMDes, website jaringan dokumentasi dan informasi hukum, JDIH, dan termasuk sistem informasi pemeriksaan sistem tindak lanjut dan kinerja SITIKA, juga sistem pelayanan umum terpadu atau SIPENMANDU, termasuk pejabat pengelolaan informasi dan dokumentasi PPID sebesar 1 miliar 830 juta. Alokasi mandatory spending ini berjumlah 28 miliar 410 juta. Ini tentu menjadi prioritas mendesak karena informasi, teknologi informasi komunikasi termasuk pengamanan sistem dan sistem informasi kementerian membutuhkan perbaikan serta peningkatan kapasitas. Tanpa dukungan ini tentu layanan digital kementerian berisiko bukan hanya terhambat tetapi ini bisa berhenti, karena dalam hal ini dengan ruang lingkup 75.266 desa. Terima kasih dari kami Bapak Pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
10: Izin pimpinan dan anggota yang terakhir, Pak Irjen.
11: Baik, terima kasih Pak Sekjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pimpinan dan terima kasih atas kesempatannya pimpinan dan seluruh anggota Komisi 5. Yang pertama mungkin memperkenalkan diri, saya Mas Yudi Pak,
12: orang baru di Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah tertinggal sekitar 3,5 bulan. Cukup kaget melihat tentang anggaran nih Pak. Tapi intinya bahwa sebenarnya saya awali dengan bahwa suatu organisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, fungsi pengawasan memiliki peran strategis untuk memastikan akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan kepatuhan dalam pelaksanaan seluruh program kementerian serta pengelolaan keuangan negara. Baik, mungkin saya mulai dari bahwa sebelum saya menyampaikan pagu anggaran 2027, di pagu anggaran 2026 kita usulkan sekitar 23 miliar dan disetujui menjadi Pak itu sekitar 12 miliar. Kemudian di 2027 ini kita usulkan 23 miliar dan alhamdulillah bukan naik tapi malah lebih turun lagi, 6,6 miliar. Semua eselon 2 kecuali set ijen itu kosong, tidak ada anggaran. Jadi ijen ditetapkan pagu anggarannya 6,647 itu adalah untuk belanja gaji tunjangan berupa uang makan dan uang lembur, kemudian belanja layanan perkantoran itu honor pengemudi, honor pramubakti, honor P3K, belanja sewa kendaraan, belanja kendaraan, belanja pemeliharaan fasilitas kantor, honor dan belanja keperluan perkantoran semua unit. Bahwa kemudian terjadi penurunan anggaran yang signifikan di tahun 2027 ini dan tentunya ya pagu 2027 ini yang ditetapkan 6,64 miliar ini turun secara ekstrim sebesar 71% dari usulan anggaran sebesar 23%, sehingga akan kita prediksi bahwa akan terjadi kelumpuhan pengawasan. Seluruh fungsi pengawasan baik audit, review, evaluasi dan monitoring dan dukungan pengawasan di sekretariat tidak terdanai, 0 rupiah. Sehingga anggaran tahun 2027 murni hanya cukup untuk gaji dan pembelaran kantor. Sebagaimana tentunya walaupun eselon 2 inspektorat ini tidak didanai, tentunya kegiatan pengawasan tidak berhenti Pak. Kita tetap digaji sehingga seperti review, seperti audit ataupun tindak lanjut dari BPK itu akan tetap dilaksanakan. Nah, kita pasti akan melaksanakan hal-hal yang sifatnya tidak menggunakan anggaran. Seperti tindak lanjut rekomendasi BPK ini Pak, mohon Pak Ketua, tidak mungkin tidak kita tindak lanjuti. Karena sesuai undang-undang 60 hari rekomendasi BPK itu harus ditindak lanjuti. Mungkin itu kondisinya Pak Ketua, mohon izin mungkin kita berharap pada Pak Ketua dan Komisi 5 ini bisa memperjuangkan ya anggaran di Kementerian Desa dan Irjen ini, tentunya semuanya ini untuk apa yang melaksanakan program-program dan memastikan program kementerian itu terlaksana dengan baik. Terima kasih untuk kesempatan atas kesempatannya dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jaringan Berita Nasional.
13: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
14: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
13: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
14: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar.

Indonesia. Lagu ciptaan Sari Jahmiu yang lebih dikenal sebagai Ibu Sud kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sud mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.

0: dunia. Cara paling mendasar dan kuat untuk terhubung dengan orang lain adalah dengan mendengarkan. Cukup dengarkan. Mungkin hal terpenting yang bisa kita berikan kepada orang lain adalah perhatian kita. Rachel Naomi Remen.
1: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
2: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
1: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
3: Hei, tentara Inggris, komandasi bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takut kepadamu. Kau menyuruh kita melangkah tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita merampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu

dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang menyatakan ketersediaan pupuk bersubsidi yang terjaga menjadi faktor penting peningkatan produksi beras nasional di tengah ancaman krisis pangan global dan perubahan iklim. Mentan mengatakan keberhasilan pemerintah menjaga akses pupuk bersubsidi termasuk menurunkan harga eceran tertinggi atau HET 20% menjadi salah satu faktor utama yang memperkuat produksi pangan nasional. Di tengah tekanan sektor pertanian dunia akibat perubahan iklim dan gejolak harga pupuk internasional, Indonesia justru menunjukkan kinerja yang positif. Ketersediaan pupuk bersubsidi tetap terjaga dan produksi beras nasional terus meningkat. Kita beralih ke informasi lainnya. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi meminta seluruh aspek keselamatan di Bandara Husein Sastra Negara, Bandung, Jawa Barat, termasuk perbaikan landasan pacu dan terminal, harus dipenuhi sebelum melayani operasional pesawat jet. Menurutnya, pemerintah membuka peluang mengaktifkan kembali Bandara Husein sebagai bandara yang melayani pesawat jet apabila seluruh fasilitas yang dibutuhkan telah memenuhi standar operasional dan keselamatan penerbangan. Salah satu persyaratan utamanya, perbaikan landasan pacu atau runway yang sudah cukup lama tidak digunakan oleh pesawat berbadan besar. Perbaikan tersebut diperlukan agar runway kembali memenuhi standar untuk mendukung operasional pesawat jet secara aman. Kita beralih ke informasi mancanegara. Inggris memperpanjang peringatan cuaca panas tingkat tinggi hingga Minggu 28 Juni 2026 setelah negara itu mencatat suhu tertinggi Juni sepanjang sejarah selama 3 hari berturut-turut. Badan meteorologi itu menyatakan Amber Warning, peringatan tinggi satu tingkat di bawah Red Warning, mencakup London, Inggris Tenggara, East Anglia, dan sebagian East Midlands. Peringatan itu akan tetap berlaku hingga Minggu pukul 9 waktu setempat. Waktu atau langkah itu diambil untuk mengantisipasi malam yang masih panas dan lembab meskipun suhu mulai menurun. Perpanjangan tersebut dilakukan setelah peringatan cuaca panas tingkat merah yang langka selama 3 hari berakhir pada Jumat petang. Kita beralih ke informasi olahraga. Pembalap Trek House Raul Fernandez menjuarai sesi sprint race MotoGP Belanda 2026 di sirkuit Titiasen, Belanda. Pada sesi balapan sprint race itu, Raul Fernandez menjadi yang tercepat setelah mencatatkan waktu 20 menit 5,30 detik. Selanjutnya pada peringkat kedua diisi oleh pembalap Trek House AI Ogura, sedangkan tempat ketiga dihuni oleh pembalap VR 46 Racing tim Fabio Di Giantonio.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Besar tersaji di laga terakhir Grup K Pesta Bola Dunia 2026. Kolombia akan berhadapan dengan Portugal di Stadion Miami, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar hasil terbaik untuk memastikan langkah ke fase gugur. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertandingan penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 06.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

sebagai pencetak gol terbanyak. Berikut kami rangkum 3 sosok yang menonjol berkat ketajaman yang luar biasa di panggung tertinggi sepak bola dunia tersebut. Di posisi ketiga, ada pemain legenda Jerman Barat, Gerd Müller. Ia mengoleksi 14 gol dari 13 pertandingan pada 2 edisi Piala Dunia, yaitu 1970 dan 1974.

masih dipegang penyerang Jerman Miroslav Klose. Ia mencetak 16 gol dalam 4 edisi, dimulai sejak debutnya pada tahun 2002 saat ia mencetak hat-trick sundulan ke gawang Arab Saudi. Ketajamannya kembali terlihat saat Jerman menjadi tuan rumah pada tahun 2006. Klose mencetak 5 gol dan meraih penghargaan sepatu emas atau Golden Boots pada turnamen tersebut. Pada edisi 2014, Klose mencetak 2 gol tambahan untuk melampaui rekor 15 gol milik Ronaldo, sekaligus mengantarkan timnya menjadi juara dunia.

sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Masih bersama saya Lukman Tara. Dan di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi yang mungkin Anda lewatkan. Dan tentunya ada lagu-lagu pilihan yang sudah disiapkan tim redaksi Indonesia Menyapa Malam.

malam hari ini saya akan mengajak Anda untuk kembali ke tahun 1995 di mana lagu ini dirilis. Ada Dewa 19 dengan Satu Hati.

Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Setiap orang memiliki kabar baik di dalam diri mereka. Kabar baiknya

0: Warta Nusantara.
1: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
2: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
0: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
3: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
0: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di

0: Laga terakhir Grup L siap menyajikan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Panama akan menghadapi The Three Lions Inggris dalam pertandingan penting di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Inggris memburu kemenangan untuk mengamankan posisi terbaik, sementara Panama siap berjuang memberi perlawanan sengit hingga menit akhir. Akankah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan, ataukah Panama yang akan mampu menghadirkan kejutan? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro3, jaringan berita nasional.

Pendengar, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menegaskan pemerintah akan menerapkan pemisahan layanan angkutan logistik dan penumpang di lintasan penyeberangan Pelabuhan Ketapang, Pelabuhan Gilimanuk. Hal ini dilakukan sebagai langkah mengatasi kemacetan dan meningkatkan kelancaran operasional. Menurut Dudi, pola tersebut akan mengadopsi sistem yang telah diterapkan di lintasan Pelabuhan Merak, Bakahuni, di mana layanan angkutan barang dan penumpang dipisahkan agar tidak menumpuk di satu pelabuhan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengatakan program revitalisasi satuan pendidikan tidak hanya meningkatkan kualitas sarana belajar, tetapi juga memberikan dampak berantai terhadap peningkatan mutu pendidikan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat di sekitar sekolah. Abdul Muti menegaskan revitalisasi sekolah merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto guna menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman untuk mampu meningkatkan semangat belajar peserta didik. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Lamongan memetakan 4 klaster rawan kekeringan sangat kritis. Terdapat 7 kecamatan yang berpotensi mengalami kekeringan sangat kritis pada musim kemarau tahun ini. Kepala Bidang Kedaruratan Logistik BPBD Kabupaten Lamongan, Eri Rosidi, mengatakan dalam pemetaan ini indikatornya mengacu pada kondisi tahun 2024 dan pihaknya juga melakukan mitigasi sebagai persiapan menghadapi siaga kekeringan. Tiga berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 28 Juni 2026 bersama saya Sally, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 96W diprediksi terbentuk di Samudra Pasifik Timur Filipina dengan pusat tekanan 1007 hektopaskal, kecepatan angin maksimum dekat pusat siklon 15 knot dan sistem bergerak ke arah barat. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi yang mampu meningkatkan potensi hujan sedang di Maluku Utara dan juga Sulawesi Utara. Sirkulasi siklonik terbentuk di perairan barat Sumatera Barat, Selat Makassar, Teluk Cendrawasih, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Sistem-sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Papua Barat, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di perairan barat Sumatera Utara hingga Bengkulu, perairan barat Banten, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Maluku, Papua Barat, Papua Tengah, dan juga Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Banda, di perairan utara Aceh, di Selat Malaka, kemudian di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Selat Makassar, dan di Samudra Pasifik Utara Pulau Halmahera hingga Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan juga Riau. Kemudian untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Pontianak dan Banjarmasin, hujan sedang di Medan dan Palangkaraya, potensi hujan ringan di Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, Bengkulu, Palembang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Bandung, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Tanjung Pinang, Jambi, Serang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Sedangkan potensi udara kabur di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Nabire, kemudian potensi hujan ringan di Denpasar, Mamuju, Kendari, Ternate, Ambon, Sorong, Jayapura, dan Jayawijaya, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Kupang, Makassar, Gorontalo, Manado, Manokwari, dan Merauke, dan potensi udara kabur di Mataram dan Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Bencana alam apa saja yang sering terjadi di Indonesia? Di Indonesia, terdapat 4 klaster kebencanaan, yakni geologi dan vulkanologi, mencakup letusan gunung api, gempa bumi, dan tsunami. Hidrometeorologi 1, mencakup kebakaran hutan dan kekeringan. Hidrometeorologi 2, mencakup banjir bandang, longsor, dan abrasi pantai. Serta bencana non-alam, seperti limbah, epidemi, dan gagal teknologi. Upaya penanganan kebencanaan dilakukan pemerintah melalui program edukasi, membuka sekolah lapang gempa, sekolah lapang cuaca nelayan untuk menciptakan agen sosialisasi kebencanaan. BMKG juga terus mengembangkan sistem peringatan dini agar penanganan kebencanaan di Indonesia menjadi lebih efektif dan

Banjir bandang adalah banjir yang terjadi pada suatu daerah dengan permukaan rendah dan terjadi intensitas hujan yang tinggi. Banjir ini terjadi akibat air pada suatu wilayah sudah berada dalam kondisi jenuh, sehingga banjir akan datang dengan sangat cepat, bahkan tidak ada waktu untuk dapat diserap oleh tanah. Namun, ada beberapa tanda yang dapat dijadikan ciri-ciri akan terjadinya banjir bandang. Pertama, ketika hujan terjadi, aliran sungai mengalami penyusutan akibat terbendung oleh material longsor pada daerah hulu sungai ataupun di sepanjang aliran sungai. Dengan cepat, air mendadak naik dan mengalir begitu deras. Kedua, air sungai berubah warna menjadi kecoklatan atau keruh karena telah bercampur dengan tanah dan lumpur. Ketiga, terdengar suara gemuruh dari aliran air sungai. Hal ini menjadi pertanda bahwa air yang disertai batuan, lumpur, serta batang pohon sudah bergerak ke arah lebih rendah. Keempat, terdapat awan hitam di daerah hulu sungai, menandakan sedang terjadi hujan lebat di bagian hulu sungai.

0: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
1: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
2: Betul.
1: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
3: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan. Bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan

Dari Bunga Citra Lestari featuring Ari Lasso, Aku dan Dirimu menutup perjumpaan kita dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Fajar Nugroho akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI, multiplatform,

0: Pakai sapi apa aku?
1: Siapa kamu gitu kan?
2: Hmm? Ya, salam bentar.
1: Siapa?
3: Oh, oh, no. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Yeah, hoax tuh.
3: Wih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax kali.
3: Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

KPI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di Indihome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Ketua Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pertahanan Mejen Ketut Gede Wetan Pastia mengatakan tujuan latihan dasar militer calon manajer koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan koperasi nelayan Merah Putih untuk membentuk karakter agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi.
1: Yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, faktor kelihatan fisik dan non-fisik itu.
2: Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pertahanan Mejen Ketut Gede Wetan Pastia menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya 5 peserta program sarjana penggerak pembangunan Indonesia SPPI. Para peserta yang meninggal dunia tersebut merupakan calon manajer koperasi desa, Kelurahan Merah Putih, dan koperasi kampung nelayan Merah Putih yang tengah mengikuti tahapan latihan dasar militer atau Latsarmil. Ketut Gede Wetan Pastia hari ini di Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa latihan bela negara manajerial pada dasarnya merupakan tahapan untuk membentuk karakter para calon pengelola koperasi agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi.
1: Ya, yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, faktor kelihatan fisik dan non-fisik itu berkaitan dengan semangat yang ditunjukkan dengan hadapan kegiatan yang sudah memang terukur. Tadi di awal sudah saya sampaikan, di sinilah lebih cenderung kepada pendidikan manajerialnya yang diawali dengan pendidikan disiplin karakter yang berkaitan dengan pendidikan bela negara. Di dalam pendidikan bela negara ada 5 nilai yang memang ditanamkan di sana. Yang pertama adalah nilai cinta tanah air, kesadaran berbangsa, setia pada Pancasila, kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara itu dalam bentuk disiplin dan lain sebagainya guna menunjang bela negara pengabdian sebagai manajer.
2: Sementara itu di tempat yang sama, Kepala Pusat Komponen Cadangan Kapus Komcat Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Hengki Yudastiawan mengatakan program latihan dasar militer Latsarmil bagi peserta sarjana penggerak pembangunan Indonesia SPPI tetap dilanjutkan. Kemhan memastikan porsi latihan telah disusun secara terukur dan tidak bertujuan untuk mencetak prajurit.
1: Saudara-saudara kita yang tergabung dalam SPPI ini semuanya sudah terukur. Artinya terukur adalah awal kita memang ini bukan untuk menjadi militer, tetapi adik-adik ini disiapkan untuk memiliki disiplin, integritas, dan juga etos kerja. Sehingga porsi sejak awal itu porsinya tidak berat. Bahkan kami sampaikan di sini dalam proses rekrutmen juga, saudara-saudara kita yang disabilitas juga kita.
2: Sebagai langkah tindak lanjut, Kementerian Pertahanan berkomitmen melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur pelaksanaan program SPPI. Hal ini dilakukan guna memastikan aspek keselamatan menjadi prioritas utama pada masa mendatang. Dari Jakarta, Bobby Osapolite, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah terus menyiapkan lulusan pertama sekolah rakyat agar mampu melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja.
1: Sekolah rakyat ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini.
2: Kementerian Sosial Kemensos memastikan lulusan pertama sekolah rakyat akan mendapatkan pendampingan sesuai pilihan mereka setelah menyelesaikan pendidikan. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan lebih dari 400 siswa akan lulus tahun ini, termasuk 11 lulusan tingkat SMA. Menurut Mensos, lulusan yang memiliki prestasi akademik akan didampingi menuju perguruan tinggi. Sementara siswa yang ingin langsung bekerja akan memperoleh latihan keterampilan sebelum memasuki dunia kerja.
1: Gitu ya. Jadi memang kalau kita lihat informasi yang disampaikan oleh para guru dari berbagai sekolah rakyat, ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini. Baik tingkat SD, SMP, maupun SMA. 11 diantaranya insya Allah akan lulus di tingkat SMA. Nah, bagi yang lulus SMA ini ada dua jalurnya. Pertama, kalau dia memang memiliki kompetensi akademik, melanjutkan ke perguruan tinggi, akan dilakukan pendampingan dan bimbingan. Tapi kalau ingin
2: selain memperluas akses pendidikan, pemerintah juga menyiapkan keberlanjutan bagi lulusan sekolah rakyat. Mensos menjelaskan tahun ini terdapat lebih dari 400 siswa yang akan lulus. 11 diantaranya merupakan lulusan SMA yang akan didampingi melanjutkan ke perguruan tinggi atau mengikuti pelatihan vokasi sesuai minat dan kompetensinya. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan pembangunan sekolah rakyat terus dipercepat. Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, ia meninjau langsung progres pembangunan yang telah mencapai sekitar 85 hingga 87%.
3: Sama, gimana kan sama. Kita nggak kerja di masalah. Yang kita juga pas kuburannya ya, surau ya, dapat surau kan. Ini kan masih jalan Jawa, jadi surau merupakan hari libur besar di jalan Jawa. Ngaruh ya juga pekerja. Misalnya 900-an, ngaruhnya kan 900 orang.
4: 900-an. Ini pengagus dengan capaian progres dah.
3: Progres masih bagus sih, masih 86%. Ini encourage pengurus saya bisa ngebut yang tetap ya, menjadi sosial. Tapi ya harus diakui tahun ini kan perusahaan cuma satu tambahan tenaga kerja ada yang lain, karena saya lihat bahan sudah lengkap, bisa berapa orang aja yang kurang tenaga kerja aja.
2: Dodi mengatakan penambahan tenaga kerja dilakukan agar pembangunan dapat selesai sesuai target. Menteri Pekerjaan Umum juga terus mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan untuk memastikan proyek berjalan lancar. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pembelajaran dapat berjalan beriringan. Dengan demikian, sekolah rakyat dapat menjadi sarana peningkatan kualitas pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di berbagai daerah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

demikian warta berita pada malam atau dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIPrograma3.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 hari menemani Anda di kesempatan hari ini tanggal 28 Juni 2026 di hari Minggu akhir pekan Anda. Saya Fajar Nugroho, ada Bung Sabil, ada Bung Zidan dan juga tim redaksi yang bertugas akan menemani Anda hingga nanti jelang pukul 5 dengan menghadirkan beragam informasi. Dan juga nanti akan ada kick off di putaran terakhir di Piala Dunia 2026 untuk fase pertama ini pada pukul 4 waktu Indonesia Barat antara Panama lawan Inggris. Nanti juga kita akan buka line telepon dan juga line telepon seperti Gerardin untuk Anda bisa memberikan prediksi Anda di pukul 3 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat bersama dengan pengamat sepak bola atau narasumber kami yang kami akan ajak berbincang untuk mengetahui, menganalisis ya bagaimana kira-kira jalannya pertandingan dan juga prediksi-prediksi yang skuad-skuad akan diturunkan dan lain sebagainya. Dan untuk dini hari ini, Kopi Pro 3 kembali hadir menyapa Anda nih. Topiknya ada Bung Sabil.
1: Ya.
0: Halo Bung Sabil.
1: Halo.
0: Aduh, kita akhirnya nih buka line telepon pendengar kita untuk ngopi. Bisa kopi, ngopi bareng bersama Tegar RI. Topiknya apa nih Bung Sabil?
1: Ya, hari ini kita mengangkat tema terkait dengan MUI usulkan tindak pidana penyimpangan orientasi seksual.
0: Oh ya, saya sempat bahas juga itu sama MUI ya. Nanti coba kita hadirkan dialognya ya, mungkin ada yang terlewatkan ya oleh pendengar-pendengar kita ya. Ya, itu kenapa kita angkat itu nih, Bung Sabil tadi?
1: Ya, karena kemarin juga sempat menjadi perbincangan di masyarakat, apalagi secara terbuka di depan umum pelaku LGBTQ ini sudah berani, Fajar ya. Bahkan di lingkungan kampus yang kemarin viral.
0: Oh ya. Kita sempat bahas juga itu.
1: Bahkan ada juga pesta, semacam pesta ya di sebuah tempat di Jawa Barat itu yang terungkap. Dan ini kemudian muncul diskusi publik, apakah mereka ini layak untuk diberikan tindakan, khususnya tindakan hukum ya, berupa tindakan pidana. Nah, karena selama ini belum ada. Kalau ada kasus-kasus LGBTQ ini masuknya ke ranah pornografi secara umum ya, bukan
0: bukan pidana.
1: Ya, bukan khusus yang LGBT gitu, tapi pencabulan, perkosaan dan lain sebagainya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, ini juga masih jadi perdebatan apakah ini penyakit yang memang dari lahir sebagai kodrat atau bukan. Jadi nature atau nurture gitu. Dalam konteks MUI, MUI sudah menegaskan sejak 2014 kelompok mereka ini dikategorikan sebagai penyimpangan atau haram ya. Dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk melakukan tindakan tegas gitu ya, dan dalam hal ini adanya tindak pidana untuk kelompok ini. Namun itu di ranah umum. Kalau di ranah personal, ini juga ada pendapat dari Komnas HAM bahwa mereka sebagai kelompok minoritas yang harus dilindungi. Namun itu di ranah personal, kalau suka sama suka di tempat yang tersembunyi mungkin itu bisa
0: Iya.
1: Tapi kalau kemudian di ranah umum, apalagi menjadi viral di masyarakat, kampanyekan secara terang-terangan. Nah, ini yang di polemik di masyarakat, Fajar.
0: Oke, nanti kita coba terima pendengar, bagaimana tanggapan pendengar ya. Terima kasih, Bung Sabil.
1: Iya.
0: Baik, pendengar, itu topik kita ya. MUI usulkan untuk tindak pidana. Kalau fatwanya sudah dari tahun 2014. Ketika saya tadi kemarin itu sempat berbincang bersama Pak Yai Khalil Nafis ya, dari MUI. Sebenarnya kalau dari fatwa sudah. Sekarang tuh gimana mengusulkan agar adanya hukuman pidana, kurungan penjara masuk ke dalam baik yang pelaku ya, melakukan atau yang mengkampanyekan, yang menyebarkan perilaku penyimpangan seksual, orientasi seksual ini. Setuju nggak? Atau ada tanggapan lain dari Anda? Silakan di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI nanti kami buka untuk Anda di sesi yang pertama ini.

besar tersaji di laga terakhir Grup K Pesta Bola Dunia 2026. Kolombia akan berhadapan dengan Portugal di Stadion Miami, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar hasil terbaik untuk memastikan langkah ke fase gugur. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertandingan penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 06.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bung Erik.
1: Tim nasional Portugal menjadi salah satu kandidat kuat dari benua biru di Piala Dunia 2026. Di bawah arahan pelatih Roberto Martinez, mereka akan membawa skuad yang dinilai paling komplit dalam satu dekade terakhir ini. Hampir setiap posisi diisi oleh pemain kelas dunia yang tampil reguler di klub-klub elit Eropa. Di lini tengah, skuad Seleção das Quinas memiliki motor permainan seperti Bruno Fernandes yang dikenal dengan visi dan kreativitasnya. Dia mampu mengatur tempo sekaligus menjadi pembeda di sepertiga akhir lapangan. Pemain yang paling menarik tentu saja adalah Cristiano Ronaldo. Di usianya yang sudah menginjak 41 tahun, ia masih menjadi simbol dan kapten tim yang dihormati. Ambisi Ronaldo belum berubah, yaitu membawa Portugal meraih gelar Piala Dunia pertama dalam sejarah mereka. Portugal memastikan tiket ke Piala Dunia setelah tampil dominan di kualifikasi zona UEFA dengan memuncaki grup dan mencatat kemenangan besar. Di Piala Dunia edisi ke-23 ini, Portugal tergabung di grup K bersama Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Erik Hansa untuk Bedah Tim.

Saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia. Ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa pada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar Majelis Ulama Indonesia atau MUI mendesak pemerintah dan legislatif untuk segera merumuskan regulasi yang tegas untuk menjerat pelaku serta pengkampanye penyimpangan orientasi seksual. MUI menilai sanksi bagi pelaku penyimpangan seksual itu idealnya dijatuhi hukuman pidana yang lebih berat, bukan direhabilitasi. Nah, ini tentang usulan MUI yang menyatakan sikapnya untuk tetap memperjuangkan sanksi pidana bagi para pelaku pengkampanye perilaku LGBT ataupun bukan hanya pengkampanyenya tapi pelakunya. Meskipun ada respon juga dari beberapa organisasi yang menolak usulan tersebut. Nah, kita akan berbincang mengenai itu bersama saya di ujung telepon telah terhubung dengan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia K.H. M. Holil Nafis.
0: Wawancara Pro 3.
1: Oke, Pak Holil, selamat malam, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik, Pak. Kabar baik ya. Alhamdulillah. Iya, ini tentang usulan MUI untuk tindak pidana terhadap pelaku penyimpangan orientasi seksual ataupun pengkampanye sudah sejauh mana nih, Pak, dari usulan MUI ini, Pak Holil?
2: Ya, sampai sekarang kita sedang menyiapkan naskah akademik RUU-nya untuk nanti kita sampaikan ke DPR. Tim kami sedang bekerja. Karena kalau fatwa sudah dari 2011 kami mengeluarkan fatwa tentang bahayanya perilaku, ya, perilaku penyimpangan seksual seperti halnya lesbian, biseksual, bahkan sodomi, kita mewaspadai itu dalam fatwa, ya, tentu haram dan waspada termasuk mengkampanyekan karena

0: salah kaprah. Oleh karena itu tidak cukup dengan himbauan, ya harus sudah dilakukan dengan cara undang-undangan yang mengikat, yang bisa ditindak tegas. Gitu. Nah, ini yang kita sedang berupaya, tentu kita tadi PN nanti minta untuk segera dibahas dan masuk di dalam prolegnas gitu.
1: Oke, jadi naskahnya masih disusun, belum disampaikan ke DPR ya Pak, Pak Halil ya?
0: Kalau naskahnya iya, tapi kalau fatwa sudah.
1: Oh, fatwanya sudah ada?
0: Sudah ada fatwa tentang bahaya LGBT ini, dan harus mewaspadai LGBT sudah ada kita fatwanya.
1: Oke, bentuk fatwa itu apa nih? Larangan, himbauan, atau apa nih Pak Halil tentang LGBT ya, ini?
0: Kalau di fatwanya kita sudah jelas menyebut larangan di dalam perilaku ini. Ini fatwa yang dikeluarkan oleh kita, nomor 57 tahun 2014. Maaf, ini kita menyebutnya dengan lesbian, gay, sodomi, dan pencabulan.
1: Iya.
0: Nah, di dalam keputusan ini kita menjelaskan homoseksual adalah aktivitas seksual seseorang yang dilakukan terhadap sama jenis, memiliki jenis kelamin yang sama, baik laki-laki maupun perempuan. Ya tentu lesbian seterusnya hukumnya, kedudukan hukumnya, hubungan seksual hanya dibolehkan bagi seorang yang memiliki hubungan suami istri, yaitu pasangan laki dan perempuan, bukan sesama laki. Orientasi seksual terhadap sesama jenis adalah kelainan yang harus disembuhkan serta penyimpangan yang harus diluruskan. Homoseksual baik lesbian maupun gay hukumnya haram dan merusak bentuk dan termasuk bentuk kejahatan jarimah. Maka kita mengatakan dipidanakan adalah jarimah pelaku homoseksual baik
1: jarimah itu apa Pak Paulil? Jarimah itu apa?
0: Jarimah itu adalah pidana.
1: Oh, pidana.
0: Ya, jadi bentuk kejahatan yang itu masuk pada ranah pidana.
1: Oke, kenapa MUI berpandangan bahwa orientasi menyimpang, orientasi seksualnya menyimpang ini sebagai salah satu bentuk kejahatan yang harus dipidana, Pak Holil?
0: Kalau orientasi kita tidak mengatakan kejahatan, karena orientasi kan baru pikiran.
1: Oke.
0: Okay. Jadi yang kita sebut adalah pelaku. Ya, pelaku homoseksual itu adalah jarimah, haram, karena dia melukai terhadap entitas manusia, kehormatan manusia. Yang kedua, dia akan menghentikan proses keturunan. Yang ketiga, ia pasti menyebarkan penyakit yang tak ada obatnya sampai sekarang, seperti HIV/AIDS itu. Itu kan dari perbuatan itu. Ya. Okay. Hanya di sana bisa dihukum dengan hukuman hadir atau hukuman pidana atau takzir bagi orang yang barangkali yang tidak sampai terjadi sodomi, mungkin hanya ya berpacaran dengan sesama laki, yaitu atau sesama perempuan, itu ditakzir, artinya diberikan hukuman yang itu tergantung pada kewenangan hakim bagaimana membuat orang jera.
1: Oke, berarti kalau dalam konteks pelaku artinya sudah melakukan, perlu ada sama diperlakukan sebagai tindak pidana, artinya ada saksi, ada perbuatannya dan lain sebagainya, Pak Halil. Nah, ini kan ranah dalam melakukan sesuatu orientasi seksual itu biasanya dalam ruang tertutup yang tidak ada saksi dan lain sebagainya, itu gimana nih ya cara pendekatannya ini Pak untuk bisa dibahas sebagai apa namanya, payung hukum ya Pak?
0: Ya kan sama dengan perzinahan. Cuma perzinahan sekarang itu kan tidak dilengkapi dengan hukum perzinahan di dalam Islam, barja adopsi dari Islam. Harus ada pengaduan orang yang melakukan hubungan antara laki perempuan tanpa ucapan pernikahan jadi perzinahan. Nah, kalau laki sama laki nggak ada pernikahan, bagaimana bisa mengetahui? Ya bisa saja dengan cara dia mengaku, apalagi memang dia semuanya terang-terangan di ruang terbuka, kan terlihat sekali dengan beberapa pesta yang terjadi di ruang terbuka. Nggak usah saksi, sudah terjadi di ruang terbuka. Terus sekarang kan bisa saja orang ini gerbek, ada kamera dan seterusnya, jadi banyak jalan lah. Sama dengan perzinahan, semua orang melakukan begitu pada normalnya. Normalnya penyimpangan itu dilakukan dengan sembunyi-sembunyi.
1: Oke, okay, jadi
0: ini
1: jadi
0: perbuatan tidak normal dilakukan dengan cara tidak normal ini.
1: Jadi Pak Halil, dengan adanya nantinya akan ada payung hukum dan pelaku dipidana, sehingga tidak ada lagi yang terang-terangan. Ini adalah sesuatu yang

0: menyimpang dan tidak bisa dilakukan secara terang-terangan di hadapan publik begitu Pak Khalil, maksudnya gitu ya?
1: Iya, jadi kan begini, biasanya ini kan orang tahu bahwa ini penyimpangan.
0: Oke.
1: Okay. Karena penyimpangan orang melakukan secara diam-diam. Ini sudah nggak normal, diam-diamnya tidak normal. Sekarang sudah tidak, perilakunya tidak normal. Dilakukan dengan cara tidak normal, yaitu terang-terangan di depan umum, pesta dan seterusnya. Itu kan lucu yang sesuatu yang lucu tapi tidak masuk akal. Kalau orang punya akal sehat, saya pikir gimana mau juga dia ada penyimpangan, kemudian harusnya malu dengan penyimpangannya, malah dia bangga dengan penyimpangannya itu dilakukan okay. dengan cara terbuka itu.
0: Oke, okay, pidana adalah sebuah hukuman sama seperti kejahatan lainnya melanggar hukum yang kasus pidana harapannya ketika sudah dijatuhkan sanksi kurungan penjara itu ada perubahan perilaku. Maling ayam misalkan, maling motor, ketika sudah dihukum, jatuhkan pidana, hukuman berapa tahun, kemudian keluar itu, di situ kan ada, namanya sekarang lembaga pemasyarakatan, artinya memanusiakan manusia agar mereka bisa menjalankan hukuman, kemudian bisa dikembali diterima masyarakat dengan menyesali perbuatannya. Nah, konteks itu bisa nggak kalau dalam kasus penyimpangan orientasi seksual? Artinya, sudah dipidana, kemudian tidak menyimpang lagi gitu loh Pak Khalil.
1: Ya kan kayak orang kena narkoba begitu Pak. Orang narkoba kan kalau dia orientasi tidak melakukan tentu tidak enak disembuhkan sebisa mungkin. Nah, orang yang kenapa dipidana? Pertama karena dia melakukan tidak pada tempat, apalagi mengkampanyekan. Yang kedua membuat orang yang merasa itu tidak normal dan tidak jauhi karena ada hukuman. Jadi kan prinsip hukuman itu al-mawani wa zawajir. Artinya preventif dan memberi efek jera.
0: Okay.
1: Jadi yang melakukan itu jadi takut ya. Semua orang kan pasti orientasi umumnya seksual.
0: Yeah.
1: Normal aja kepada perempuan pasti ngelihat ada orang pengen. Tapi karena itu bukan haknya dan itu haram atau ada dia, kalau orang yang takut ada sanksi adalah sanksi, orang nggak melakukan.
0: Oke. Okay.
1: Nah, jadi sebenarnya bukan orientasinya yang kita hukum, perilakunya yang kita hukum. Kalau orientasi, ya kayak orientasi orang normal saja, laki-laki yang normal melihat perempuan, tidak ada semuanya. Makanya kalau dalam Islam itu harus jaga pandangan, tutup aurat.
0: Oke, baik. Jadi terlepas dari setelah dipidana, apakah tidak menyimpang lagi itu urusan lain. Tapi yang jelas, ini adalah sesuatu yang harusnya dihukum secara pidana agar tidak membiasakan untuk bisa bebas begitu saja tampil di depan publik gitu ya Pak, terang-terangan gitu Pak Khalil.
1: Iya kan sama gitu. Saja dengan hukuman pada perzinahan.
0: Oke.
1: Setelah dihukum orang berhenti, tapi dihukum itu meminimalisir orang melakukannya
0: paham.
1: Orang menjadi takut untuk melakukannya. Tidak ada hukuman yang 100% membuat orang berhenti. Mencuri, korupsi. Apakah orang setelah dihukum korupsi? Kan sama
0: ya.
1: Tapi kalau malah tidak dihukum sama sekali kan berarti menjadi normal.
0: Iya, sepertinya normal, fine-fine aja, baik-baik aja sehingga terus dilakukan gitu ya.
1: Iya, jadi kan kita kan jangan menormalisasi. Jadi hukuman itu membuat orang itu ngerti kalau ini tidak normal, bahwa ini salah. Nah, diharapkan ini bisa melakukan preventif, orang tidak melakukan karena takut hukuman. Nah, mungkin orang kalau nggak ada hukuman korupsi, orang kan nggak gitu takut. Sama aja.
0: Pak Yai gini, tadi Pak Yai menyinggung soal pelaku dan pengkampanye. Itu yang dimaksud dengan pengkampanye perilaku penyimpangan orientasi seksual itu gimana Pak Khalil dalam ya naskah kan, akademiknya?
1: Mengajak di depan umum, terus kemudian pamer di depan umum. Sekarang ada media sosial kan, kita bisa melihat dong bagaimana orang-orang yang mengkampanyekan, ayo kita melakukan, ayo kita normalkan, itu kan banyak. Sehingga kita harus mempidana biar tidak menganggap normal itu. Kan sama dengan umumnya, ayo kita berzina. Berzina itu masih normal dalam konteks laki-laki dan perempuan, tapi tidak normal dalam legalitasnya.
0: Iya.
1: Karena dia tidak legal. Apa? apalagi memang kampanye kan untuk zina di depan umum. Tapi sudah, kalau itu KUHP sudah tidak boleh itu pencabulan, itu sudah tidak boleh. Tapi hubungan sejenis belum ada ketentuan hukumnya.
0: Oke, baik.
1: Gitu.
0: Iya. Jadi
1: yang ada itu pencabulan sejenis ada, tapi
0: oh, pencabulan sejenis ada ya, Pak Holil ya? Pencabulan.
1: Ada di dalam KUHP kalau enggak salah di 4 di 416. Itu di pasal itu. Itu pencabulan meskipun sejenis itu ada pasalnya, tetapi untuk perilaku menyimpang, gay, sodomi dan seterusnya itu belum ada. Di untuk orang dewasa yang mengampanyekan pesta gitu kan. Sehingga enggak penegak hukum enggak punya landasan hukum untuk menjeratnya.
0: Oke, ini kursi saya jika saya salah, saya dapat informasi juga bahwa sebenarnya MUI juga menawarkan dalam konteks ini adalah rehabilitasi. Ini bisa dijelaskan, Pak Holil?
1: Ya, rehabilitasi itu kan tadi orang yang punya orientasi yang salah, mengakui kalau dia itu menyimpang, kemudian ingin baik. Itu seperti yang memang ada orang lahir itu dari awal itu memang lahir dalam kondisi tidak jelas identitas gendernya.
0: Oke, okay, ada.
1: Apa dia laki atau perempuan?
0: Yeah.
1: Kan kalau dalam istilah fikih itu ada yang kunsa muskil. Jadi orang lahir itu dua kelaminnya memang tidak tampak.
0: Oke.
1: Okay. Tapi sekarang sudah dokter canggih bisa menentukan mana yang dipilih, laki atau perempuan, yang lebih dekat jenis kelaminnya, gendernya itu kemana? Artinya apa? Kita hanya mengakui dua jenis kelamin, laki dan perempuan. Toilet kita juga nggak ada yang tengah-tengah.
0: Oke. Baik. Baik kalau gitu. Repot
1: kalau nanti yang laki jadi perempuan, dia lagi mau laki dia kayak perempuan. Dia masuk toilet aja udah bingung.
0: Oh iya iya iya. Baik, tapi Pak Pak Yai dengar juga ya, ada beberapa aliansi organisasi yang menolak tentang wacana ini, Pak Yai. Mungkin ada respon tentang hal itu, tanggapan.
1: Ya, jadi kita ngelihat di medianya itu yang mereka ada 37, tapi saya ngelihat terbaru tinggal 36.
0: Satunya udah enggak mundur.
1: Ya, udah ada angka yang nomor 8 dan nomor 9 itu dia sekarang sudah nggak tertera di situ.
0: Oke. Okay.
1: Ya kan karena kita lawan kan. Coba kita nggak lawan bapaknya, kita nggak nyatakan perang, kita merasa normal. Wong gitu aja mereka merasa normal, apalagi mereka dibiarkan tanpa ada kendali kan gitu loh.
2: Langkah terakhir Grup L siap menyajikan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Panama akan menghadapi The Three Lions Inggris dalam pertandingan penting di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Inggris memburu kemenangan untuk mengamankan posisi terbaik, sementara Panama siap berjuang memberi perlawanan sengit hingga menit akhir. Akankah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan, ataukah Panama yang akan mampu menghadirkan kejutan? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 28 Juni 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: keaguannya. Tidak takut bang, diancam hukuman apa pun dia tidak takut. Nanti jawabannya yang koruptornya, koruptornya lebih pas. Pasti jawabannya nanti.
1: Oke, okay, jadi biar baik. Jadi setuju untuk direhabilitasi aja, Pak Hanafi di Padang. Pagi Pak.
2: Halo, Pak Hanafi di Padang.
1: Ya,
2: di sini.
1: Silakan.
2: Ini masalah tentang ini tentang dihukum pidana bagi ini korban atau pelaku ini LGBTQ. Ya, kalau untuk sarankan untuk yang korban pelaku objektifikasi orientasi seksual yang khusus untuk objektifikasi seperti ini orientasi seksual seperti melihat orang gendut kayaknya kayaknya apa perlu diberi itu hukuman pidana atau gimana gitu. Jadi saya hanya menekankan ini pernah saya teringat akan berita tentang ini pernikahan suami ya, dengan ini laki-laki sebagai istri itu di ya di teman Facebook. Dan alhamdulillah sudah ditangkap itu pelakunya. Tapi saya juga itu aja. Yang penting untuk saya bukan ini saya bukan orang LGBT.
1: Baik, makasih. Baik, terima kasih. Lalu ada Pak Jeffrey di Cirebon. Pak Jeffrey, halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Tiga.
1: Iya, silakan nih.
3: Salam Pak. Indonesia Bersatu.
1: Salam, silakan Pak.
3: Ya, assalamualaikum Pak. Pak Yai.
1: Oh ini udah turun Pak Jeffrey. Pak Yainya udah turun. Udah selesai.
3: Oke baik. Sekilas saja Bung, saya menanggapi hal ini cukup menarik ya. Memang kalau melihat unsur daripada kultur kebudayaan secara ilmu sosial nih, memang Indonesia ini kultur muslimnya kuat ya. Jadi seandainya MUI memiliki keinginan untuk apa namanya mengusulkan untuk tindak pidana untuk penimbangan orientasi seksual itu enggak saja. Silakan. Namun yang patut dicatat adalah satu hal. Indonesia ini adalah salah satu negara bekas jajahan Belanda ya. Selama 350 tahun Poland ini menjajah bangsa kita. Dan tentunya Belanda juga meninggalkan sistem hukum bergaya Eropa Barat yang menitik beratkan kepada human rights atau hak asasi manusia. Yang ingin saya sampaikan, walaupun kalau kita kembali kepada kajian fikih Al-Quran, Allah itu berfirman wala taqrabu zina az-zaniya, yang artinya janganlah aku berzina dan melakukannya. Real, betul. Mungkin kalau hukuman itu diberlakukan di negara-negara yang berkultur hukum Islamnya kuat seperti mungkin di Timur Tengah dan juga sebagainya, sahih itu bisa. Tapi mungkin kalau untuk di sini saya rasa kurang bisa berjalan ya.
1: Apalagi
3: mohon maaf sebelumnya, Islam di sini nih disebarkan dengan pola tasawuf,
1: bukan dengan pola baik, baik. Nah, ya. Jadi nggak cocok nih kalau dipidana.
3: Kalau saya sendiri enggak.
1: Jadi harusnya dia apa? Direhabilitasi atau
3: rehabilitasi.
1: Oh iya.
3: Rehabilitasi.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Jeffrey. Kita berbagi dengan yang lain ya. Terima kasih Pak Jeffrey. Pak Asep di Padang. Halo Pak Asep, silakan Pak.
4: Iya, halo.
1: Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak.
4: Kalau menurut saya tinggal aja ini. Panonya yang namanya pelaku kan, Bum.
1: Iya.
4: Pelaku itu kan apalagi atas nama pelaku kejahatan, baik kejahatan seksual atau yang lainnya. Kalau menurut saya itu sebenarnya lebih apa namanya ya, lebih bagusnya dihukum pidana lah. Karena kejahatan itu kan yang namanya kejahatan baik hukum agama maupun hukum umum itu kan tidak dibolehkan.

0: Nah, jadi intinya yang lebih lebih pas itu dihukum pidana lah sesuai dengan kesalahannya seperti itu.
1: Oke, baik nah. Pak Asep. Terima kasih Pak Sutrisno di Merauke. Selamat pagi. Pak Sutrisno. Halo, Pak. Iya, Pak Sutrisno ya. Silakan, Pak.
2: Saya itu adalah satu pelanggaran ya. Halo?
1: Iya, silakan.
2: Karena itu saya anggap itu melanggar dari hukum-hukum norma-norma agama.
1: Oke.
2: Melanggar dari hukum negara kita. Negara kita itu negara Indonesia yang adat istiadat ketimuran itu harus tetap dijaga dan ditegakkan ya.
1: Oke.
2: Okay. Jadi kalau menurut saya itu pandangan saya diberi hukuman tapi sebatas istilahnya peringatan ya. Karena itu
1: peringatan, peringatan tuh maksudnya gimana nih? Diingatin dulu, nih misalnya ketahuan, terus diingatin, terus?
2: Ya, karena kejadian-kejadian masalah begitu itu sudah dari dulu itu Mas Fajar,
1: yeah.
2: Tahun 70-an itu, seingat saya.
1: Yeah.
2: Tapi ternyata dari pihak pelaku ya tidak diambil satu tindakan atau peringatan atau istilahnya beritahuan bahwa kalau itu sebetulnya melanggar dari norma agama. Misalnya agama menyebutkan haram, tapi norma-norma timuran di Indonesia ini kita tidak bisa menjaganya. Sehingga akhirnya terlepas dari seperti negara

0: Tris, dari di kasus di Jawa Barat tuh gimana hukumannya yang tepat kalau misalkan begitu?
1: Itu kalau saya menilai manusia itu normal enggak jiwanya.
0: Yang menjadi pertanyaan sebenarnya, apakah harus dihukum pidana, kurungan penjara, atau direhabilitasi, atau hukuman lainnya gitu loh Pak Sutrisno. Kalau menurut Pak Sutrisno nih, pelaku penyimpangan orientasi seksual ini harusnya gimana? Atau nggak dihukum sama sekali gitu?
1: Itu harusnya dihukum karena ada penyiksaan, ada penyiksaan.
0: Oh, kalau itu ya ada pidana yang mengatur itu, tapi bukan spesifik soal penyimpangan orientasi seksualnya. Beda itu kalau yang itu.
1: Ya, itu harus dibedakan itu.
0: Iya, oke, baik, terima kasih Pak Sutrisno. Ya, kalau misalkan pencabulan, kekerasan seksual, entah itu sesama jenis ataupun berlainan jenis, itu maksudnya kalau ada kekerasan seksual, pemaksaan, pemerkosaan dan sebagainya, sudah ada pidananya, undang-undangnya, ada kuhapnya. Tapi secara spesifik tentang usulan MUI ini tentang pelaku penyimpangan orientasi seksual dan pengkampanye penyimpangan orientasi seksual ini sedang diajukan khusus doa ini khususnya bukan masalah kejahatan lainnya, khusus tentang penyimpangan orientasi seksualnya. Naskah akademisnya sedang disusun, nanti akan diserahkan ke DPR untuk dibahas bersama dengan pemerintah. Karena jadi undang-undangnya atau aturannya masih belum ada, masih dalam penyusunan draft akademisnya. Meskipun tadi kemarin saya berbincang bersama MUI sama Pak Kyai Khalil Nafis, sebenarnya kalau naskah akademik itu bukan urusan MUI, karena MUI 2014 yang lalu sudah mengeluarkan fatwa haram soal pelaku penyimpangan orientasi seksual. Pak Caswa di Brebes, halo.
2: Selamat pagi Bung Fajar Nurkoko.
0: Pagi, silakan.
2: Salam sehat.
0: Salam tangguh. Iya, Pak Caswa. Silakan Pak Caswa.
2: Jadi begini Bung Fajar,
0: gimana Pak Caswa?
2: Usulan yang tadi menurut saya ya memang boleh.
0: Boleh.
2: Intinya ada hukuman yang seperti itu, saya pun setuju.
0: Setuju pidana, ya, setuju.
2: Tapi, tapinya ada tapinya.
0: Bung ada Fajar. Tapinya.
2: Ada tapinya. Kecuali ini tetap hukuman ini berjalan kecuali pertama udah diperingati, kedua keterlaluan itu baru jeblosan ke pidana. Tapi kalau untuk satu kali nih misalkan, itu kan untuk ibarat kunci mulai dibuka kan seperti itu. Barangkali kedua kalinya berbicara tersebut, ini kamu melakukan ini hal-hal yang seperti ini, nanti kamu akan dimasukkan ke penjara. Mungkin kalau secara manusiawinya kan apa yang namanya berpikir, merasa, ada yang merasa takut, jadinya kan berpikir lagi, nggak melakukan yang seperti itu. Tapi pertanyaan saya yang kedua, itu yang harus berat itu yang korupsi. Gitu.
0: Oke, okay, baik.
2: Yang hukuman mati yang seperti itu.
0: Oke. Okay.
2: Jangan hanya itu doang.
0: Terima kasih. Baik, sama-sama. Wah, kalau saran yang terakhir Pak Caswa tadi mungkin semuanya sepakat kali ya. Pak Sarwi di Surabaya, Pak Sarwi, selamat dini hari Pak Sarwi.
3: Selamat dini hari, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pacar ya?
0: Iya.
3: Bung Pacar.
0: Iya.
3: Iya. gimana ini?
0: Ini soal MUI mengusulkan bagi pelaku dan penyebar atau bukan pengkampanye lah, pengkampanye penyimpangan orientasi seksual seperti LGBT itu hukumannya dipidana, dipenjarakan. Setuju atau tidak, Pak Sarwi?
3: Iya, ya mungkin kalau pertama kalinya mungkin ya kalau selama bisa ya diingatkan, diberi peringatan.
0: Peringatan, oh sama pendengar kita yang tadi ya, peringatan dulu.
3: Nah, peringatan dulu, nah nanti kalau sudah memang sudah diperingatkan kok bisa katakanlah diabaikan. Nah itu apa boleh buat, nah, seperti itulah.
0: Oke.
3: Okay. Ya harus ada dong hukumannya, harus ada.
0: Harus.
3: Nah, nanti diperingatkan dulu.
0: Kalau harus ada hukuman apa? Tetap pidana. Setuju Pak Sarwi?
3: Ya pidana aja.
0: Pidana.
3: Oh, ya, kalau okay. Pidana. Ya.

0: termasuk ya semuanya lah, termasuk orang-orang yang korupsi juga.
1: Oke, baik. Baik, makasih Mas Arwi. Yo, selamat ini hari, salam sehat. Baik. Oh, Bu Indra nanti di sesi yang kedua aja ya, karena ada ini nih spot dulu nih. Nanti akan ada pertandingan antara Panama melawan Inggris ya. Setelah itu ada warta berita. Bu Indra mohon maaf, nanti di sesi yang kedua nanti dihubungi kembali oleh pengarah acara kami.
2: Laga terakhir Grup L siap menyajikan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Panama akan menghadapi The Three Lions Inggris dalam pertandingan penting di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Inggris memburu kemenangan untuk mengamankan posisi terbaik, sementara Panama siap berjuang memberi perlawanan sengit hingga menit akhir. Akankah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Panama yang akan mampu menghadirkan kejutan? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 28 Juni 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Pemerintah menyebut tidak ada unsur kelalaian dalam insiden tewasnya 3 calon manajer koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan saat mengikuti latsar atau latihan dasar kemiliteran.
1: Ucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya.
2: Pemerintah menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya 3 orang peserta latihan dasar

0: mungkin ada yang secara mental, secara fisik yang tidak kuat, atau ya lebih kepada faktor-faktor lain.
1: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan akan ada evaluasi dari kegiatan pelatihan dasar militer untuk calon manajer koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan.
2: Salah prosedur untuk kita perbaiki. Dan kalau salah prosedur itu ada yang mengarah kepada hal-hal kelalaian, itu juga bagian dari
3: indikasi kelalaian itu untuk 3 kasus yang meninggal itu sudah ditemukan atau
2: belum? Karena kan itu kalau kami dengar laporan itu baru di hari pertama, hari kedua ya.
3: Kayaknya ada hal yang masih perlu diperbaiki atau terlalu berat gitu, Mas?
2: Belum berat, baru hari pertama, hari kedua, Mas.
1: Hidung Abdurrahman menegaskan latihan dasar militer sangat penting bagi calon manajer untuk membangun peserta yang lebih disiplin, loyalitas tinggi, kerjasama serta jiwa korsa. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 3, Tersemudara untuk Indonesia.
4: Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa pemanfaatan hutan secara berkelanjutan merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan, bukan sebaliknya.
5: Kementerian Kehutanan, Kemenhut, menegaskan bahwa pemanfaatan hutan secara berkelanjutan merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan, bukan sebaliknya. Melalui pengelolaan hutan lestari, aktivitas permanen kayu dilakukan dengan aturan yang ketat dan disertai upaya pemulihan kawasan. Direktur Iuran dan Penata Usahaan Hasil Hutan Kementerian Kehutanan Krisdianto menegaskan pihaknya terus berupaya mengubah persepsi masyarakat, salah satunya yang masih menganggap penebangan pohon identik dengan perusakan hutan. Krisdianto menjelaskan hutan yang tidak dikelola juga memiliki resiko. Penumpukan biomasa di lantai hutan dapat berpotensi kebakaran dan kayu-kayu yang terbawa aliran air berpotensi memicu banjir ataupun longsor.
6: Bagaimana pengelolaan hutan lestari? Bagaimana hutan kita itu dikelola secara lestari, sustainable? Jadi kita tidak merusak hutan dengan tadi sistem-sistem lestari yang ada. Pada saat kita menebang pohon, berarti kita sudah menanamnya. Dan itu tersirat dari tadi disampaikan Pak Lutfi, bagaimana bahwa untuk menebang pohon pun kita memiliki annual allowable cut, kemudian berdasarkan etat yang ada. Dan kita harapkan persepsi masyarakat berubah. Kita menebang pohon bukan berarti merusak hutan.
5: Sementara peneliti Pusat Riset Ekologi dan Etnobotani BRIN, Lutfi Abdullah, menjelaskan bagaimana cara pemanfaatan hasil hutan yang justru menjadi salah satu cara menjaga keberlanjutan kawasan hutan.

0: lebih nilai-nilai hutan baik yang langsung bisa kita manfaatkan maupun perlu pengelolaan tambahan seperti tadi gaharu, kemudian nira, dan kemudian juga sakai. Itu sebenarnya upaya kami untuk bagaimana meningkatkan nilai hutan dan bisa bersaing dengan komoditi-komoditi non kawasan lainnya.
1: Pihaknya mencontohkan berbagai hasil hutan bukan kayu seperti gaharu, nira, hingga asap cair yang memiliki potensi ekonomi tinggi apabila dikelola. Pengembangan komoditas tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing sektor kehutanan dibandingkan komoditas non-kehutanan. Dari Bogor, Jawa Barat, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian warta berita pada malam hari atau dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Grup J memasuki laga penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. Yordania akan menghadapi Argentina dalam pertandingan terakhir fase grup di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina bertekad menuntaskan fase grup dengan hasil maksimal. Sementara Yordania siap berjuang demi menjaga asa hingga peluit akhir. Akankah sang juara bertahan Argentina kembali menunjukkan kualitasnya? Atau Yordania yang menciptakan kejutan terakhir di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 28 Juni 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bedah tim Argentina. Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albi Celeste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albi Celeste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kelemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik, step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

Audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima

0: RRI Merauke Jalan Jenderal Ahmad Yani.
1: Selamat mendengarkan siaran Pro 2 hingga jam 12 malam. Terimalah salam dari kami.
2: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Dari Jalan Ahmad Yani 11, Pro 2 FM hadir membelah angkasa Merauke.

Sahabat RRI, Salve, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Bertemu kembali dengan saya, Monica Modesta Bangun, penyuluh agama Katolik dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Merauke. Tema renungan kita di pagi ini adalah mengasihi dan mengikut Kristus dengan setia. Bacaan hari ini, Minggu 28 Juni 2026, diambil dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19. Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, Injil hari ini mengingatkan kita tiga kali Yesus menanyai Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku?" Tiga kali pula Petrus menjawab, "Ya, aku mengasihimu." Tiga kali pertanyaan mengasihi ini mengingatkan Petrus akan tiga kali penyangkalannya kepada Yesus. Petrus menangis menyesali penyangkalannya. Dia sadar kesalahannya. Setiap kali Petrus menjawab ya kepada Yesus, setiap kali itu pula Yesus memberinya tugas, "Gembalakanlah domba-dombaku." Dalam hal ini, Yesus meminta penegasan dari Petrus. Yesus mau Petrus komitmen, mau hidup baru, mengasihi Yesus secara penuh. Yesus tidak lagi mengingat-ingat kesalahan Petrus. Yesus bahkan ingin memulihkan Petrus yang sudah tiga kali menyangkalnya. Pertanyaan Yesus kepada Petrus sebenarnya untuk menekankan bahwa kasih yang menjadi dasar dari segala pelayanan. Pelayanan bukan sekedar ambisi, kemauan, keharusan, tetapi kita harus menjalaninya berdasarkan kasih. Kasih kita kepada Kristus. Kasih kepada Kristus adalah dasar utama untuk melayani Dia. Dalam kasih kepada Kristus ini juga menuntut pengorbanan dan kesetiaan sampai akhir. Dalam ayat ke-18 sampai 19 dikatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dalam hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, teladan Petrus yang menjadi gembala dan memberikan pelayanan bagi Kristus, itu berarti bersedia, menderita, bahkan mati demi Kristus dan domba-dombanya. Bagaimana seorang Petrus bisa tetap kuat, tabah, dan setia pada tugas perutusan yang telah diberikan Yesus? Jawabannya adalah melalui kasih. Kasih menjadi kekuatan yang sanggup membawa Petrus untuk bertahan, melangkah maju, dan tetap setia melayani Kristus sampai akhir. Pelayanan sejati Petrus dimulai dari kasih Petrus kepada Kristus. Seperti Yesus yang memanggil Petrus, kita pun orang-orang percaya dipanggil untuk mengasihi Kristus. Kasih itu memulihkan kita, menyiapkan kita diutus kemana saja. Kasih itu menuntut ketaatan, kesetiaan, dan pengorbanan. Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, bagaimana cara kita mengasihi Yesus?
Jangan pernah takut untuk maju, untuk mencintai Yesus lebih dalam lagi, bahwa kita punya masalah kehidupan, pergumulan batin, punya masa lalu. Hal itu adalah bagian dari hidup kita yang perlu kita perbaiki dan perbaharui, supaya kita semakin pantas di hadapan Tuhan. Banyak di antara kita, bila diajak untuk terlibat dalam kehidupan menggereja, baik sebagai pengurus lingkungan, kombas, atau lainnya, sering mengatakan, "Saya tidak pantas. Saya punya kesibukan ini itu dari A sampai Z. Saya belum siap." Atau banyak alasan manusiawi lainnya. Maka, melalui bacaan Injil hari ini, Yesus mau mengingatkan kita bahwa Kristus datang bukan mau melihat masa lalu, kekurangan, atau kesalahan kita di masa lalu. Yesus membutuhkan masa depan hidup beriman kita bersama Dia. Bila kita mau mencintai Kristus lebih dalam lagi, maka kita dituntut komitmen untuk memperbaharui hidup. Yesus akan menemani, mendampingi, dan sekaligus memberkati kita. Karena Dia mengasihi kita, Petrus yang pernah mengkhianatinya dipercaya Yesus untuk menggembalakan domba-dombanya. Petrus bukan manusia yang sempurna, tapi Yesus mau mempercayai Petrus, mau memulai hidup baru, bangkit dari keterpurukannya, dan melihat masa depan yang lebih baik. Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, kita pun juga demikian. Dalam ketidaksempurnaan kita, bila kita mau mencintai Tuhan lebih dalam lagi, bila kita mau memperbaharui hidup kita, menyempurnakan hidup kita, maka percayalah, ada Kristus yang akan melengkapi semuanya itu. Maka marilah kita belajar terus-menerus bersama Kristus dalam kehidupan kita, hingga kita semakin dipantaskan untuk menjadi saksi-saksinya dalam kehidupan ini. Semoga demikian. Amin.

Dalam kepustakaan Belanda dan Indonesia seperti dikutip oleh Isaias Jentiken, kata marin merupakan tafsiran kata yang dipakai dalam penelitian dengan pendekatan psikoanalisis, sebutan suku yang sebenarnya adalah suku Malin. Suku ini bermukim di wilayah pantai selatan tanah Papua. Marin berasal dari kata Malin Anim yang merupakan kelompok utama yang tinggal di timur Kabupaten Merauke. Kata Malin ditambah Anim yang berarti manusia, sehingga Malin Anim berarti orang Malin atau manusia Malin dan setelah mengalami perubahan intonasi menjadi Marin Anim.

Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Info Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2, kita ada di Info Pro 2 bersama saya Haidar di tanggal 28 Juni 2026 dan inilah info pertama. Pimpinan Wilayah Muslimat NU Papua Selatan dan Yayasan Kesejahteraan Muslimat NU atau YKM NU menyalurkan santunan anak yatim piatu pada 10 Muharram 1448 Hijriah di 3 distrik Kabupaten Merauke, Papua Selatan sebagai bentuk kepedulian sosial serta penguatan nilai-nilai keislaman pada hari Jumat 26 Juni 2026. Berbagi kepedulian tersebut dilakukan di Distrik Sota, Masjid Al-Istiqomah, Kampung Sidomulyo, Distrik Semangga, dan Pondok Pesantren Darul Tauhid, Neto, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke. Dengan memberikan santunan kepada ratusan anak yatim piatu dan kaum duafa, kegiatan yang berlangsung dengan penuh kehangatan ini dipimpin langsung Ketua Umum PW Muslimat NU Papua Selatan, Haji Almar Atus Solikah, dan dihadiri oleh jajaran Pengurus PW Muslimat NU Papua Selatan, Pengurus Yayasan Kesejahteraan Muslimat NU, tokoh agama, serta para penerima santunan beserta keluarga mereka. Ketua PW Muslimat NU Papua Selatan, Haji Almar Atus Solikah, menyampaikan bahwa momentum 10 Muharram merupakan waktu yang istimewa untuk meningkatkan kepedulian terhadap sesama, khususnya kepada anak-anak yatim dan piatu yang membutuhkan perhatian serta kasih sayang dari masyarakat. Santunan yang diberikan berupa paket kebutuhan pokok dan juga buku. Kegiatan tersebut juga diisi dengan doa bersama agar para anak yatim piatu diberikan kesehatan, kemudahan dalam menuntut ilmu, serta menjadi generasi yang berakhlak mulia dan bermanfaat bagi bangsa dan agama. Info kedua. Sebanyak 192 pasangan dari 3 agama berbeda mengikuti pencatatan sipil perkawinan massal di Auditorium Kantor Bupati Merauke. Kegiatan dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional atau Harganas 2026 ini berlangsung pada hari Sabtu 27 Juni 2026. Rinciannya peserta terdiri dari 139 pasangan Katolik, 45 pasangan Protestan, dan 8 pasangan Islam. Jumlah tersebut berhasil memecahkan rekor Museum Rekor Indonesia atau MURI untuk kategori nikah massal lintas agama di wilayah Papua Selatan. Bupati Merauke, Yosep Ladip Gebze, menegaskan bahwa keluarga adalah fondasi utama untuk pembangunan bangsa. Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN, Ratu Ayu Isyana Bagus Oka, turut hadir memberikan dukungan. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa perkawinan yang sah secara agama dan tercatat negara memberikan perlindungan hukum yang komprehensif. Perlindungan itu mencakup suami, istri, maupun anak sehingga hak-hak mereka terjamin. Wakil Menteri pun menambahkan bahwa penyelenggaraan nikah massal ini menjadi bukti nyata kehadiran negara. Negara hadir untuk memastikan setiap keluarga memiliki identitas hukum yang jelas dan memperoleh perlindungan yang sama. Seluruh prosesnya berlangsung dengan hikmat dan tertib.

Info ketiga, Koperasi Serba Usaha Inggas Guzi menggelar ritual adat pembukaan lahan kebun plasma KSU Inggas Guzi yang terletak di Kampung Seril, Distrik Ulilin, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan pada hari Kamis 25 Juni 2026. Kegiatan tersebut dipusatkan di halaman kantor baru KSU Inggas Guzi, Kampung Pagabo, Distrik Ulilin, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan pada hari Kamis 25 Juni 2026 yang dihadiri langsung manajer Direktur Tunang Sawah Erma atau TSE Group Mr. Kim Inlay, Kepala Dinas TPH Bun Merauke, Joseph Arumasu, dan masyarakat adat dari Inggas dan Guzi. Ketua Satu Pengurus KSU Inggas Guzi Richard Nosai Kuola mengatakan ritual adat pembukaan kebun plasma kelapa sawit Koperasi Inggas Guzi membawa nilai spiritual dan sosial yang sangat mendalam bagi masyarakat adat setempat. Koperasi ini menaungi 9 marga, termasuk marga Kuola, Maikuin, Gakuin, Basikuin, Doikuin, Mahuze, Kaize, dan lainnya. Dengan wilayah kelola kebun plasma seluas 3.730 hektar yang dikelola langsung oleh PT BPL dan Koperasi Serba Usaha Inggas Guzi. Dikatakan tujuan ritual adat ini adalah untuk memohon keselamatan dan kelancaran usaha dari alam dan leluhur agar seluruh proses pembukaan lahan hingga masa panen berjalan aman tanpa ada kecelakaan maupun hambatan teknis. Selain itu mengharapkan keberkahan dan kesuburan, juga menyemanjatkan doa agar tanaman kelapa sawit yang ditanam menghasilkan buah yang melimpah, sehingga membawa berkah ekonomi jangka panjang. Sekian info Pro 2 di pagi hari ini. Teman Pro 2 di jam 6.30 nanti kita akan masuk di segmen Sepada. Selamat pagi teman Pro 2 bersama saya Haidar di Pro 2 RRM Merauke. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96.4 Pro 2 RRM Merauke, teman terbaik kamu.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. Spada. Sarapan dulu yuk, sambil dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

96,4 MHz Pro 2 dari Merauke, teman terbaik kamu. Halo, halo, halo teman Pro 2, selamat pagi. Selamat pagi di hari Minggu nih teman Pro 2. Nih ya, Haidar di sini yang nemenin kamu di sepada. Selamat pagi teman Pro 2, nemenin kamu yang mungkin di hari ini ya, di pagi hari ini yang cerah ini ya teman Pro 2, mungkin sedang lari pagi, atau mungkin yang sedang tidur-tiduran di kasur nih, ngedengerin radio, atau ngebuka-buka era digital ya teman Pro 2 ya. Haidar bakal nemenin kamu nih di sepada sampai jam 9 nanti ya teman Pro 2. Haidar bakal ngebawain kamu lagu-lagu terbaik nih di pagi hari ini, dan juga info-info yang bakal Haidar bagiin buat kamu semua. Gimana kabarnya teman Pro 2 di pagi hari ini? Semoga aja semangat teman Pro 2. Semoga aja semuanya berjalan dengan lancar ya. Mungkin yang hari ini udah merencanakan gitu kan, akan pergi kemana, atau misalkan mau menghabiskan waktu beristirahat di rumah, atau mungkin ada yang mau nyebur baju gitu ya. Buat anak-anak kos biasanya nih, kalau misalkan di hari Minggu, di hari libur seperti ini nih ya teman Pro 2, menghabiskan waktunya untuk membereskan rumah atau membereskan kamarnya gitu, biar lebih baik lagi, biar lebih rapih lagi gitu kan. Dan teman Pro 2, setelah ini Haidar bakal ngebawain kamu nih kisah tentang sejarah sebenarnya, sejarah, peristiwa sejarah yang pernah terjadi pada tanggal 28 Juni. Nih kira-kira ada apa aja ya teman Pro 2. Setelah ini bakal Haidar bagiin, jadi buat teman Pro 2 jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRM Rocky, teman terbaik kamu.

96,4 MHz Pro 2 dari Merauke, teman terbaik kamu. Baik lagi teman Pro 2 di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan kali ini Haidar bakal ngebawain kamu nih peristiwa sejarah yang pernah terjadi pernah terjadi di tanggal 28 Juni nih teman Pro 2. Jadi di hari ini ya, karena di tanggal 28 nih teman Pro 2 di Provinsi Kalimantan Barat itu memperingati hari berkabung daerah nih, sebagai bentuk penghormatan kepada ribuan korban tragedi Mandor yang terjadi pada masa pendudukan Jepang di tahun 1944. Yang itu dilansir dari laman Kemenbud ya teman Pro 2. Peristiwa Mandor ini tuh salah satu tragedi kemanusiaan terbesar di Kalimantan Barat. Jadi ribuan tokoh masyarakat, pemuka agama, kaum intelektual, bangsawan, sampai pejuang kemerdekaan teman Pro 2 itu jadi korban pembantaian yang dilakukan oleh tentara Jepang. Jadi buat mengenang tragedi ini teman Pro 2, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat itu tuh netapin di tanggal 28 Juni sebagai hari berkabung daerah. Jadi pada peringatan ini nih, masyarakat biasanya mengibarkan bendera merah putih setengah tiang serta menggelar doa dan juga ziarah ke makam Juang Mandor sebagai bentuk penghormatan kepada para korban nih. Dan yang kedua teman Pro 2, di tanggal 28 juga itu diperingati sebagai Vietnam Family Day atau Hari Keluarga Vietnam. Jadi peringatan ini itu ditetapkan pemerintah Vietnam di tahun 2001 buat memperkuat nilai-nilai kekeluargaan yang menjadi bagian penting budaya masyarakat Vietnam. Jadi berbagai kegiatan nih teman Pro 2 dilakuin di sana buat memperkuat lagi hubungan antar anggota keluarga. Kayak misalkan makan bersama gitu kan, kegiatan sosial sampai festival budaya yang mengangkat pentingnya keharmonisan keluarga nih. Dan ada juga teman Pro 2 Hari Konstitusi Ukraina. Jadi itu menjadi hari libur nasional ya teman Pro 2 di Ukraina, karena itu menandai disahkannya Konstitusi Ukraina pada tanggal 28 Juni 1996 setelah negara Ukraina itu memperoleh kemerdekaan dari Uni Soviet. Jadi konstitusi ini itu menjadi landasan sistem pemerintahan modern Ukraina dan menjamin berbagai hak serta kebebasan warganya. Dan yang keempat teman Pro 2, di Amerika Serikat nih, di tanggal 28 Juni itu diperingati sebagai National Insurance Awareness Day atau Hari Kesadaran Asuransi Nasional. Jadi ini dilansir dari laman National Day Calendar ya teman Pro 2. Momentum itu dimanfaatkan buat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan finansial melalui berbagai jenis asuransi. Jadi mulai dari asuransi kesehatan, jiwa, kendaraan, sampai properti nih. Jadi perusahaan asuransi dan juga lembaga keuangan biasanya ikut mengadakan edukasi mengenai manfaat memiliki perlindungan terhadap berbagai risiko kehidupan. Dan yang terakhir teman Pro 2, di hari ini di tanggal 28 Juni itu diperingati ya teman Pro 2 sebagai hari perjanjian Versailles. Jadi itu jadi momen bersejarah gitu loh teman Pro 2 dalam hubungan internasional. Karena hari ini itu ditandatanganinya perjanjian Versailles di tahun 1919. Nah, perjanjian ini itu ditandatangani di Istana Versailles di Prancis. Dan ini itu secara resmi ya mengakhiri Perang Dunia I antara Jerman dan juga negara-negara sekutu. Selain mengakhiri perang, tahun kedua, perjanjian Versailles juga mengatur berbagai ketentuan mengenai wilayah, militer, serta kewajiban pembayaran reparasi oleh Jerman. Jadi peristiwa ini itu jadi salah satu tonggak penting dalam sejarah dunia modern. Seperti biasa ya teman Pro 2, setiap harinya itu pasti ada kejadian-kejadian sejarah yang patut dikenang gitu kan teman Pro 2, yang patut diingat juga sama kita biar kita juga selalu mengingat sejarah itu seperti apa. Dan selain ini teman Pro 2, Haidar bakal muter-muterin lagu lagi buat kamu semua nih, dan juga Haidar bakal ngebawain info-info menarik di pagi hari ini menemani pagi hari kamu semua. Dan buat teman Pro 2 yang mau request lagu, boleh banget langsung aja ke WhatsApp kita di 082148994964. Haidar tungguin requestannya ya teman Pro 2. Haidar masih bakal mengudara sampai jam 9 nanti. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRM Roke, teman terbaik kamu.

0: what's it all about?
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Prodo FM. Prodo FM.
2: Kembali lagi Teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi Teman Pro 2 dan masih bareng sama Haidar di pagi hari ini. Teman Pro 2, gimana kabarnya? Semoga aja baik-baik aja ya Teman Pro 2. Dan kali ini Haidar bakal ngebawain kamu info nih Teman Pro 2. Jadi ini tuh tentang ketahanan energi ya Teman Pro 2. Dimana ketahanan energi kan bukan cuma jadi tanggung jawab pemerintah ataupun industri Teman Pro 2. Jadi dunia kampus dan juga para peneliti itu punya peran besar dalam menghadirkan solusi inovatif buat masa depan nih. Nanti hal ini itu disampaikan sama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia yang mengajak perguruan tinggi ini untuk memperkuat kolaborasi riset guna mendukung percepatan program strategis di sektor energi nih. Jadi menurut Pak Bahlil, Teman Pro 2, riset dari kampus itu bisa membantu pemerintah untuk meningkatkan produksi minyak dan juga gas, memperbesar bauran energi, sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional. Jadi di tengah situasi nih Teman Pro 2 yang geopolitik globalnya tuh masih penuh tantangan nih, pemerintah juga terus menjaga pasokan bahan bakar minyak agar tetap aman dan harga BBM bersubsidi tetap stabil nih Teman Pro 2. Selain itu juga nih Teman Pro 2, pemerintah mendorong pemanfaatan gas alam terkomprehensif atau CNG ya Teman Pro 2 sebagai alternatif pengganti LPG serta mempercepat hilirisasi sektor pertambangan Teman Pro 2. Jadi langkah ini itu diharapkan bisa mengurangi ketergantungan pada impor energi sekaligus mendukung ya pengembangan ekosistem kendaraan listrik berbasis sumber daya nikel di Indonesia. Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan juga Teknologi, Brian Yuliarto, Teman Pro 2, menilai ajakan tersebut itu menjadi tantangan sekaligus peluang bagi perguruan tinggi untuk menghadirkan riset yang benar-benar menjawab kebutuhan bangsa ini. Jadi kolaborasi antara pemerintah, kampus, dan juga para peneliti ini kan diharapkan mampu melahirkan inovasi yang memperkuat ketahanan energi di Indonesia, sekaligus mendukung pembangunan yang lebih berkelanjutan di masa depannya. Ya semoga aja ya Teman Pro 2 ya, kita bisa memanfaatkan gitu kan, mengembangkan lagi energi-energi yang ada di Indonesia gitu kan, biar bisa dipakai sama rakyat kita gitu, biar kita juga tidak bergantung gitu. agak lupa nih Aider nih kalau misalkan ngomongin tentang hal kayak gini, jadi tidak bergantung gitu kan pada impor ke luar negeri gitu kan, Teman Pro 2, dari luar negeri ke Indonesia gitu, kita bisa memanfaatkan energi-energi yang ada di Indonesia untuk kebutuhan rakyat Indonesia sendiri. Dan Teman Pro 2, itu tadi info pertama yang Haidar bagiin buat kamu semua. Setelah ini masih ada lagu-lagu dan juga info-info yang Haidar bagiin buat kamu. Jadi jangan kemana-mana ya, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRM Rocky, teman terbaik kamu.

Kembali lagi Tomo Bro 2 di 96,4 MHz Pro 2 RM Roke. Dan masih di Sepada ya Tomo Bro 2. Dan Haider kali ini bakal ngebawain kamu info nih Tomo Bro 2. Jadi ini tuh tentang seseorang yang memenangkan. Jadi ini ide besar Tomo Bro 2 yang ternyata ini bisa lahir dari pengalaman yang sangat dekat nih dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi hal ini tuh dibuktiin ya Tomo Bro 2 sama mahasiswi Universitas Udayana, Gabriela Sianturi nih Tomo Bro 2, yang berhasil menjadi juara nasional Isai Kontes Best One Jarum 2025-2026 nih. Jadi dari total seluruh peserta ya ada 533 orang nih yang berasal dari lebih dari 100 perguruan tinggi di Indonesia. Gabriela itu berhasil meraih posisi pertama lewat gagasannya tentang disabilitas tak tampak atau invisible disability nih Tomo Bro 2. Jadi itu kondisi di mana disabilitas yang enggak kelihatan secara fisik tapi tetap mempengaruhi aktivitas seseorang. Sehingga seringkali gitu kan Tomo Bro 2 kurang dipahami sama masyarakat. Jadi Gabriela tuh terinspirasi dari pengalaman keluarganya nih dan menawarkan konsep bernama Visi. Jadi sebuah gagasan yang menggabungkan antara verifikasi, identitas, dan edukasi untuk mendorong layanan publik yang lebih inklusif bagi penyandang disabilitas tak tampak nih. Nah, menurut Gabriela atau Tomo Bro 2, kondisi itu memang terlihat sepele dari luar ya, tapi dampaknya bisa sangat besar kalau misalkan gak dipahami dengan baik. Jadi, ia tuh berharap ya idenya bisa meningkatkan kesadaran masyarakat sekaligus membantu menciptakan pelayanan publik yang lebih ramah bagi semua orang. Jadi, kompetensi Isai Kontes Best One Jarum ini tuh udah berlangsung lama di Tomo Bro 2. Dan dimulai dari tahun 2005 dan menjadi wadah bagi mahasiswa-mahasiswi gitu kan Tomo Bro 2 buat nyampaikan solusi atas berbagai persoalan sosial melalui tulisan mereka. Jadi dari kisah Gabriela nih Tomo Bro 2 tuh, ini tuh bisa jadi pengingat gitu kan, kalau misalkan perubahan itu gak selalu dimulai dari hal yang besar. Terkadang nih, kepedulian terhadap masalah yang ada di sekitar kita nih Tomo Bro 2 justru bisa melahirkan solusi yang bermanfaat bagi banyak orang. Jadi buat Tomo Bro 2 nih ya, tetap semangat berkarya karena ide sederhana ini bisa membawa dampak yang luar biasa bagi kehidupan kita. Jadi jangan pernah berhenti menyerah ya Tomo Bro 2 ya. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah berhenti untuk menyerah gitu kan. Jadi kita bisa memberikan hal-hal yang baik dari diri kita kepada orang-orang lain. Dan selain ini Haider masih bawain lagi kamu info. Nih satu info lagi ya Tomo Bro 2 buat kamu semua di pagi hari ini. Kalau misalkan Tomo Bro 2 ada yang mau request lagu, nih boleh banget langsung aja ke WhatsApp kita di 0821-4899-4964. Haider tungguin buat requestannya. Dan kita puterin dulu lagunya Safira nih Tomo Bro 2, I Wanna Be Loved, and check it out.

Masih di Sepada Tom Pro 2 dan masih bareng sama Haidar di pagi hari ini Tom Pro 2. Semoga pagi hari ini tetap bersemangat ya Tom Pro 2 ya, dengan segala aktivitas yang kamu lakuin nih. Dan Haidar bakal ngebawain kamu info terakhir Tom Pro 2. Dan itu datang dari dunia perfilman nih. Dan itu ada kabar seru, di mana film superhero terbaru Tom Pro 2 produksi dari Warner Bros, Supergirl, itu memulai debutnya dengan hasil yang cukup menjanjikan di box office nih Tom Pro 2. Hanya dari penayangan pratinjau pada hari Kamis malam kemarin ya, film ini tuh udah berhasil meraih pendapatan sekitar 7,8 juta dolar Amerika Serikat tuh Tom Pro 2, atau setara dengan 127 miliar rupiah. Wah, gede banget ya Tom Pro 2 ya. Dan Supergirl ini kan film garapan dari sutradara Craig Gillespie, dan itu jadi proyek kedua dalam semesta baru DC Studios setelah film Superman. Dan kali ini Tom Pro 2, aktris muda Millie Alcock dipercaya memerankan Kara Zor-El atau Supergirl-nya Tom Pro 2, sepupu Superman yang memiliki kisah dan juga karakter yang berbeda nih dari Superman. Meski ulasan dari para kritikus gitu kan masih beragam banget gitu kan, tapi penampilan Millie Alcock Tom Pro 2 justru banyak mendapatkan pujian. Jadi dia tuh dinilai berhasil menghadirkan sosok Supergirl yang berani, tangguh, dan punya karakter yang kuat nih Tom Pro 2. Dan film ini juga menghadirkan deretan nama besar. Jadi ada Jason Momoa sebagai Lobo dan juga David Cornsweet nih Tom Pro 2 yang kembali tampil sebagai Superman. Sementara itu nih Tom Pro 2 ya, persaingan di bioskop juga makin seru aja nih Tom Pro 2. Film komedi Jackass Best and Last itu memulai penayangannya dengan pendapatan awal sekitar 1,2 juta dolar Amerika Serikat dan menargetkan raihan 10 juta dolar pada pekan pembukanya nanti. Tapi di sisi lain Tom Pro 2, ada film Scary Movie juga nih yang mencatatkan pencapaian terbaru dengan menembus 100 juta dolar Amerika Serikat di pasar domestik. Wow. Jadi prestasi ini tuh ngejadiin ya film komedi berlabel dewasa pertama yang mencapai angka tersebut sejak tahun 2017 di Tom Pro 2. Jadi Tom Pro 2 ya, kalau misalkan kamu gitu kan di weekend ini berencana buat ke bioskop gitu kan, pilihannya semakin banyak nih Tom Pro 2. Mau aksi superhero, komedi ekstrim, atau film yang penuh tawa nih Tom Pro 2. Semua kembali ke selera kamu semua. Kira-kira kamu bakal milih apa nih Tom Pro 2 di bioskop? Kalau misalkan pergi ke bioskop di siang hari ini ya, di pagi hari ini ya Tom Pro 2. Dan Tom Pro 2, setelah ini nanti di jam 8 nih, kita akan bergabung dengan perakirawan cuaca stasiun meteorologi Mopah Merauke dengan Kak Yunita ya Tom Pro 2, untuk mengetahui info cuaca di Kabupaten Merauke dan juga sekitarnya di hari ini juga besok. Jadi buat Tom Pro 2, jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RD Merauke, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist.

kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru.
2: Pada
1: cuaca hari ini.
3: Info cuaca Pro 2.
4: Dan balik lagi teman Pro 2 di Spada, dan kita udah masuk di info cuaca nih teman Pro 2 ya. Dan sudah bergabung dengan kita Kak Yunita. Selamat pagi Kak Yunita.
5: Selamat pagi Kak Haidar.
4: Gimana kabarnya hari ini Kak Yunita?
5: Alhamdulillah baik Kak.
4: Alhamdulillah. Baik Kak Yunita, silakan untuk laporan cuaca, info cuacanya untuk hari ini dan juga di daerah Kabupaten Merauke dan juga sekitarnya.
5: Baik, terima kasih. Selamat pagi teman Pro 2 RRI Merauke dimanapun kalian berada. Semoga tetap sehat, tetap semangat. Berjumpa lagi dalam segmen informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya edisi hari ini, Minggu 28 Juni 2026. Kali ini bersama saya Yunita, perakiraan cuaca dari Stasiun Meteorologi Mopah Merauke. Untuk kondisi cuaca wilayah Kabupaten Merauke pagi hari ini umumnya terpantau cerah berawan, dan untuk sepanjang hari nanti dari siang malam hingga dini hari, wilayah Kabupaten Merauke juga masih akan didominasi oleh kondisi cuaca cerah berawan. Suhu udara di wilayah Kabupaten Merauke diperkirakan berkisar antara 22 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 62 hingga 95%. Arah angin permukaan di wilayah Kabupaten Merauke umumnya bergerak dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan angin rata-rata berkisar antara 8 hingga 30 km/jam. Berikutnya informasi perakiraan tinggi gelombang. Untuk wilayah perairan Asmat diperkirakan tinggi gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1 meter. Untuk perairan Yosudarso diperkirakan tinggi gelombangnya berkisar antara 0,75 hingga 1,5 meter. Untuk perairan Merauke diperkirakan tinggi gelombangnya berkisar antara 0,5 hingga 1 meter. Dan untuk laut Arafura Timur diperkirakan tinggi gelombangnya berkisar antara 0,75 hingga 1,5 meter. Kemudian informasi pasang dan surut air laut untuk perairan Merauke dan sekitarnya. Untuk pasang maksimum diperkirakan akan terjadi pada ketinggian 4,3 meter pada jam 13 waktu Indonesia Timur atau jam 1 siang dan 4,4 meter pada jam 24 waktu Indonesia Timur tengah malam nanti. Sementara untuk surut minimum diperkirakan akan terjadi pada ketinggian 3,8 meter pada jam 19 waktu Indonesia Timur atau jam 7 malam dan 1,2 meter pada jam 7 waktu Indonesia Timur esok pagi. Dan untuk perakiraan cuaca esok hari Senin 29 Juni 2026, esok hari cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya masih diperkirakan cerah berawan. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Kembali ke studio bersama Kak Haidar.
4: Baik, terima kasih banyak Kak Yunita atas laporan cuacanya untuk daerah Kabupaten Merauke dan juga sekitarnya. Sehat selalu dan ya, juga selamat kembali bekerja. Terima kasih,
5: selamat pagi.
4: Selamat pagi. Baik, teman Pro 2, baru aja kita dengerin ya info cuaca bersama Kak Yunita. Jadi buat teman Pro 2 nih ya, tetap hati-hati untuk perubahan cuaca yang terjadi di daerah Kabupaten Merauke dan juga sekitarnya. Dan juga buat teman Pro 2 nih, Haidar masih bakal nemenin kamu sampai jam 9 nanti. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2 masih di 96,4 MHz Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, setelah ini kita akan mengikuti nih pesta bola ya teman Pro 2 bersama dengan Pro 3. Jadi setelah ini kita akan ngikutin Piala Dunia dulu nih teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana ya, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu.
1: Tarik tadi yang dilepaskan oleh Dias ke daerah kotak penalti, dan di situ ada satu pemain yang berdiri pada posisi yang sedikit bebas, tetapi sayang tendangannya ataupun sontekannya ke gawang Diego Costa masih melambung. Dengan demikian belum merubah kedudukan, masih tetap saudara-saudara 0-0. Satu pemain John Cordoba tadi yang mencoba melakukan gawang gandikan, belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Kini kembali serangan dibangun pemain-pemain Kolombia, berikan umpan ke depan ke sektor tuh, ternyata sayang, seribu sayang. Kan lihat pemain depan nomor punggung 4 Santiago Arias sudah berdiri pada posisi offside. Digadikan tendangan bebas untuk kesebelasan Portugal di menit-menit awal babak yang pertama ini. Kedua kesebelasan mencoba langsung menekan, tetapi hingga saat ini memang belum ada peluang emas yang berbahaya baik dari kubu Portugal maupun dari kubu Kolombia. Kita nantikan, kini kembali permainan dilangsungkan. Dua bek kanan Portugal mencoba membangun serangan, sodorkan bola pendek ke depan, jadi bisa penerangan, tarik ke belakang lagi dia kepada Vitinha. Vitinha gerak timus sindak dia kepada Nuno Mendes. Mendes permainkan bola, masih darahnya sendiri, dibayang-bayangi oleh pemain John Cordoba ataupun pemain nomor punggung 7 di sana ada Luis Diaz, tetapi masih permainkan bola, berikan kepada sayap kiri, bek kiri yang maju ke depan ini, mencoba menggiring bola. Mendes sodorkan bola pendek ke depan, tarik lagi ke belakang dia, kerja sama dengan pemain nomor punggung 13, cepat menggiring bola dari Renato Vega. Vega umpan ke depan, mencoba melihat garis tengah, sudah masih menggiring bola, cepat dia melebar ke sektor kanan, yang dituju adalah Bruno Fernando, masih permainkan bola, cepat dia kerja sama dengan Joko Cancelo. Cancelo tarik ke belakang, mencoba menggurung pertahanan Portugal, umpan ke sektor sebelah kiri, bek kiri maju ke depan dia, berbahaya serangan Kolombia, kerjasama dengan Mendes. Mendes umpan ke depan, oh kali ini terjatuh. Kami lihat pemain Nuno Mendes dikait kakinya oleh pemain nomor punggung 11 dari Portugal, yaitu pemain John Arias. Digadikan tendangan bebas untuk kesebelasan Polandia dari sektor sebelah kiri, sebelah kanan ya, pertahanan kesebelasan masih kami Portugal yang mencoba melakukan penolakan ini, belum bisa ambil ancang. Kapten kesebelasan Cristiano Ronaldo mencoba melakukan tendangan bebas ini. Satu pemain tadi digadang, kedemikian kini terjadi lagi umpan ke depan, terjadi perebutan, tetapi kali ini patah di tengah jalan. Bola dikuasai sebelumnya oleh pemain-pemain Kolombia, namun datang lepas tembakan bulu dalam, oh dari jarak yang cukup sempit. Kami kira pemain Portugal mencoba menghadang atau melakukan tembakan, tetapi melambung saudara. Dengan demikian selamatlah gawang Kolombia, belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0 alias kacamata. Dengan demikian hanya menghasilkan nampaknya out gawang untuk kesebelasan Kolombia. Tendang sudah ke depan, melambung tinggi, namun salah umpannya diburu oleh pemain-pemain Portugal yang menggunakan kostum merah marun ini. Ya, terhentikan kostum kebanggaannya. Sementara ribuan penonton yang menyaksikan jalannya pertandingan ini di Stadion Miami yang berkapasitas 64.000 tempat duduk atau 4.000 orang, kini sudah menggema di sana sini memberikan support kepada tim kesayangannya Polandia maupun Portugal untuk memastikan diri maju ke babak 32 besar. Kita nantikan, meskipun saat ini memang kedua tim ini boleh katakan sudah dipastikan lolos ke babak 32 besar, namun tentu gengsi menjuarai grup tentu sangat diharapkan oleh para pendukungnya. Kita nantikan, lempar ke dalam kini dilakukan pemain Polandia nomor punggung 14 kami kira, ambil ancang-ancang dia atau merampat masuk kami Santiago Arias, dilakukan melamu tikop, gol terjadi, lepas tembakan tidak jadi, dihanang kemul gawang, oh berbahaya saudara-saudara, serangan dari Kolombia di kotak penalti, tapi disapu saja bola tadi oleh pemain belakang Portugal, langsung melewati garis tengah sudah yang dituju adalah Cristiano Ronaldo, tarik ke belakang dia, umpan ke sektor kanan, mencoba melakukan tekanan dari sektor sebelah kanan, tetapi kali ini bolanya keluar. meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam nampaknya untuk Portugal dari sektor sekiri daerahnya sendiri. Siapa yang melakukan lemparan ke dalam? Ternyata Nuno Mendes. Ambil ancang-ancang dia sudah lakukan melambung kiri ke depan. Yang dituju kapten kesebelasan di sana terjadi perebutan. Tapi sebentar dia kuasai sepenuhnya. Tapi kali ini bolanya mental dari ujung kaki pemain Portugal. Dan keluar lapangan pertandingan. Dengan demikian berhasilkan lemparan ke dalam saudara-saudara Jogo Ferik tadi. Memukul bola dengan demikian lemparan ke dalam untuk Kolombia. Ambil ancang-ancang kami lihat. Pemain nomor 4 Santiago Arias sudah lakukan lemparan. Tetapi kali ini lemparan ini dinyatakan salah. Dan beralih lempar sini untuk Portugal. Nuno Mendes, saudara-saudara, sudah lakukan lemparan ke belakang saja. Kerjasama lagi dia dengan Joga Cancelo. Cancelo kirimkan ke depan kepada Ruben Dias ataupun kepada Bruno Fernandes. Mencoba kirimkan dengan cepat menggiring bola. Umpan ke sektor sebelah kanan. Berbahaya serangan dari Portugal. Nomor punggung 11 di situ ada Joga Felix. Putak aku gol gabang. Sayang, usayang umpan yang diberikan Fredrik tadi masuknya kepada Pedro Neto, tetapi sayang bolanya lepas. Walaupun mencoba di heading tadi, sayang tidak tersentuh bola tadi dan akhirnya bola meluncur meninggalkan lapangan pertandingan, jatuh di sebelah kiri gawang Kolombia, Camilo Vargas. Dengan demikian selamatlah gawang Kolombia, belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0 alias kacamata. Kini satu serangan dibangun pemain-pemain Kolombia, mencoba mendekati kotak penalti. Kita kembali sebentar dia ada di sana, John Carudo mendekati kembali, lepas tembakan. Satu tembakan menjusur tanah tadi, dilepaskan oleh Jim Rodriguez, kapten kesebelasan dari Kolombia. Sayang sekali bola tadi begitu cepat, walaupun ada dua pemain Kolombia di daerah kotak penalti, tetapi tidak mampu menyentuh bola dan akhirnya bola tadi jatuh di sebelah kiri yang gawang Diego Costa. Jaga gawang yang sudah cukup senjat ini sudah rasa kita nantikan. Kini satu serangan dibangun pemain-pemain belakang, pemain-pemain depan Portugal. Berikan umpan ke depan yang dituju adalah pemain tengah tadi, berikan umpan ke sektor sebelah kiri, masih bermainkan bola. Pemain Portugal mencoba melakukan tekanan, kita bisa kirimkan mundur jauh ke belakang dia. Kerjasama dengan Fikinha ataupun Ruben Neves, gerak musnah dia, memiliarkan badannya, tarik ke belakang lagi, datang lagi dari belakang. Kami lihat di sana ada Renato Vega, Vega umpan, tetapi sayang maksudnya umpan cepat tadi ke sebelah kiri, diberikan kepada Ruben Neves, tetapi sayang bola tadi gagal dan tidak berhasil, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ya, lemparan ke dalam kami kira untuk kesebelasan Kolombia. Ya, pemain-pemainnya memang sangat berjuang keras hari ini, baik Kolombia maupun pemain-pemain dari Portugal, untuk meraih poin penuh pada pertandingan yang sangat menentukan. Kita nantikan kembali serangan dibangun oleh pemain-pemain Portugal. Umpan ke sektor kanan daerahnya sendiri, berhasil dijemput bola tadi kuasa sebelumnya, sodorkan bola pendek lagi kepada Vitinha. Vitinha umpan ke sektor kiri, umpan terobos masuk cepat dia kepada Mendes. Mendes mencoba menggiring bola, mendekati kotak penalti, masih berputar-putar dia mencari ruang tembak, angkat ke dalam kotak penalti, sayang tidak mampu karena bola tadi terlebih dahulu dicocor ke seluruh luar lapangan pertandingan oleh pemain nomor punggung 4 Santiago Arias. Dengan demikian hanya menghasilkan tendangan penjuru nampaknya untuk kesebelasan Portugal. Ya, siapakah yang akan melakukan tendangan penjuru ataukah hanya out gawang, saudara-saudara? Amat tadi memang jauh dari hadapan wasit, ternyata mungkin hanya out gawang. Tendangan gawang sudah dilakukan, basuh saja berikan pendek kepada John Cordoba. Cordoba tarik saja dia, kerjasama liga dekannya, tarik ke belakang lagi jauh kepada pemain belakang John Lucumi. Lucumi hentikan dengan kaki kiri dan setibus kepada penjaga gawang Camilo Vargas. Vargas umpan ke sektor kiri, back kiri yang kiri mencoba serangan, cepat menggiring bola dia, teruskan kepada John Cordoba lagi ataupun kepada rekannya dia Permacado, masih permainkan bola tadi ke belakang lagi, mencoba menggiring bola, merasuk jantung pertahanan kesebelasan Portugal. Menang-tenang saja, kewasihan dikirimkan, melebar lagi ke sektor sebelah kanan. ada di sana kabinet pemain Polandia, berikan umpan masuk ya, masuk Kolombia, masuk kami. Sudah terlalu baik cepat jauh, kali ini terjadi perebutan di sektor sebelah kiri Portugal, tetapi terjadi cundul menuju di tingkat lingkaran tengah. Kuasai sebelumnya pemain-pemain Kolombia menggiring bola, namun patah di tengah jalan, kuasai sebelah Renato. Renato salah umpannya, coba diburu oleh pemain-pemain belakang, tapi kali ini untung saja ada dua pemain belakang Portugal yang menyelamatkan bola. Akhirnya kini kuasai sebelumnya lagi oleh Renato Vega. Vega umpan ke sektor kiri kepada Mendes ataupun kepada Vitinha, tadi ke belakang lagi, masih bermain di daratnya sendiri, tenang-tenang saja dia sambil mencari kawan yang berdiri bebas, mencari teman yang berdiri bebas dalam bagian ataupun di bagian penyerang ini, namun belum akan melakukan tendangan pendek saja, kebersihan dikirimkan, sementara pemain-pemain Kolombia juga terus mencoba memantau, membayang-bayangi pemain-pemain Portugal ini. Kuasa sebelumnya melihat 3.5 sudah, ada Mendes di situ, tarik lagi ke belakang Mendes, kerjasama lagi dengan Vitinha, di lingkar tengah darinya sendiri, masih bermain 1-2, dia umpan ke sebelah kiri, berbahaya serangan dari Portugal, kini mendekati daerah lawan, ada di situ kan Ronaldo, berputar-putar dia, melebar lagi satu kanan, angkat ke sayap kiri, ada di sana melihat pemain Portugal, mencoba melakukan tekanan, ataupun Pedro Neto, tarik ke belakang lagi, dibayang-bayang dengan ketat, berikan lagi, lepas-lepaskan bulu kawang, sayang, tembakan dari jarak yang cukup jauh saudara-saudara, coba dilepaskan tadi, tetapi jatuh sebelah kanan tiang gawang Camilo Vargas, dan tentu saja belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0 saudara. Pertandingan babak yang pertama Kolombia melawan Portugal sudah berlangsung 11 menit 52 detik. Kini penjaga gawang Camilo Vargas mencoba permainkan bola, tenang-tenang saja, tendang sudah ke depan. Yang dituju adalah pemain Santiago Arias. Santiago tadi ke tengah dia, kerjasama lagi dengan rekannya, ada John Cordoba di situ, masih bermainkan bola, tarik ke belakang lagi kepada Lukumi. Lukumi pendek saja kepada penjaga gawang Camilo. Camilo Vargas kuasai bola sebenarnya di daerah kotak penalti, ambil ancang-ancang tendang sudah ke depan dengan kaki kiri, melambung kini melewati 3.5 sudah, yang dituju adalah Davison Sanchez ataupun Devin Makono, mencari perebutan dia, masih bermainkan bola tadi lagi ke belakang ke tengah. Kini Kolombia mencoba menekan dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Portugal, masih permainkan bola dengan kostum kuning celana biru ini, gerak tubuh sendaknya merapat kami lihat di sana John Lukumi mendekati daerah sebelah kanan pertahanan kesebelasan Portugal, masih permainkan jaga tengah, mencoba mencari kawan yang bergerak, mencoba memancing pemain-pemain Portugal untuk maju ke depan, dan kini kuasa lagi Lukumi gerak tubuh sendaknya kepada Jeffrey Larma, corokan bola ke depan, berbahaya serangan dari ya, ada John Arias di situ, melebar ke sektor kanan, ada Santiago Arias, gerak tubuh sendaknya tadi ke belakang lagi, masih kuasa semuanya pemain-pemain Kolombia, mendekat dari kotak penalti, menggiring bola dia, merancang ke jantung kotak penalti, berikan pendek saja, gerak tubuh sendaknya, umpan ke belakang, tarik lagi, melebar ke sektor kiri, geraknya di situ, tarik putar ke distor, lepas tembakan tidak jadi, Mel masih berputar-putar dia di gawang di hadang ini, empat pemain berhasil menyusuk, ada di situ kamil pemain Santiago Arias, mencoba angkat bulu gawang, membentur pemain belakang Portugal, yang kedua kalinya coba dibantu dari belakang, serangan balik dari Kolombia, murid belakang, tahan dengan dada sejenak, angkat, melebar ke sektor kanan, mengurung dia, masih putar ke distor dia, lepas tembakan bulu gawang, oh, satu tembakan keras tadi coba dilepaskan pemain nomor punggung 14 dari Kolombia, ternyata tendangannya masih melambung saudara-saudara, dan tentu saja belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0 dan hanya menghasilkan out gawang ya, tendangan Gustavo Futreta tadi berhasil mencoba berhasil menekan, tetapi rupanya belum berhasil merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Kini Portugal mencoba babak serangan, cepat sekali menggiring bola, ada Pedro Neto di sana, mencoba melakukan tekanan ataupun kepada Joao Cancelo, dan salah umpan ke dalam kotak penalti, berbahaya, kali ini sabu saja bola keluar, John Lukumi, Lukumi kirimkan ke depan, tidak ada kawan, yang ada lawan, kuasa semuanya pemain-pemain Portugal, mencoba merangsek ke jantung pertahanan lawan, mendekati daerah kotak penalti, umpan dia, kerjasama lagi dengan pemain Renato melebar ke sektor kiri kepada Mendes, di sektor gelandang kanan pertahanan kesebelasan Kolombia masih bermain bola, mempertahankan bola, tarik ke belakang lagi, kerja selambingnya dari sana, mencoba melakukan kepada Ruben Neves ataupun berikan kepada Pedro Neto. Neto kembalikan ke belakang lagi kepada pemain lainnya, ada di sana Ruben ataupun Vitinha, masih gerak tubuh senada, dibantu dari belakang oleh Bruno. Bruno mencoba mendekati daerah lawan, masih permainkan bola, 1-2 bermain taktik saudara-saudara. Kini mencoba merasuk ke jantung kotak penalti, gerak tubuh sejenaknya, kami lihat pemain-pemain Portugal berikan kepada Mendes lagi, tarik lagi ke belakang dia, mencoba melakukan tekanan dari sektor lingkaran tengah pertahanan Kolombia, masih berputar-putar kita nantikan, mencoba melakukan tekanan mendekati jantung kotak penalti, gerak tubuh sejenaknya, ada Renato, tarik lagi ke belakang Renato kepada Ruben Dias, Dias melebar lagi kepada Pedro Neto ataupun kepada Joga Felix, gerak tubuh angkat bergalang berbahaya, kop! Gagal saudara, berhasil diselamatkan pemain-pemain belakang kesebelasan Kolombia. Kini mencoba membangun serangan dia, cepat sekali tarik ke belakang, kami lihat ada John Arias di situ, Arias tarik ke belakang, berikan umpan ke depan, tidak ada kawan, jatuh di pemain-pemain Portugal, berikan umpannya ke kotak penalti, kali ini 2-3-4 pemain belakang kesebelasan Kolombia berhasil mengamankan. Kini umpan terobosan, pemain-pemain Kolombia mencoba membuka serangan, mendekat di kotak penalti, bebas orang di dia, John Terrell lepas tembakan, sayang saudara-saudara yang tidak ada berdatang bantuan, lepas turun kembali, tembakan yang dilepaskan saudara-saudara oleh Luis Diaz masih belum sempurna, berhasil dihadang ataupun diblok oleh pemain belakang pertahanan Portugal ini. Tendangan yang sebenarnya keras tadi, tetapi untung saja masih berhasil dihadang dan bolanya akhirnya dapat diselamatkan oleh penjaga gawang Diego Costa. Peluang emas yang gagal dimanfaatkan oleh pemain-pemain depan Kolombia dan nampaknya hanya menghasilkan tendangan penjuru, kami kira saudara-saudara. Tendangan penjuru yang pertama kalinya untuk Kolombia dari sektor sebelah kanan tiang gawang Portugal sudah dilakukan. Lepas tembakan kulit orang, ditinju oleh penjaga gawang Diego Costa. Datang lagi serangan dari belakang, langsung tembak ke mulut gawang. Kali ini dihentikan atau gerak bola tadi, lajunya bola terhenti. Dan salah seorang pemain depan Kolombia berdiri pada posisi offside, dengan demikian hanya menghasilkan tendangan bebas saudara-saudara, tendangan bebas untuk kesebelasan Portugal. Saudara-saudara pendengar dimanapun Anda berada, pertandingan babak yang pertama ini sudah berlangsung 17 menit 38 detik dan kedudukan masih tetap 0-0.
2: Iya, pendengar dimanapun Anda berada, Portugal berada di sebelah kanan kami, sedangkan Kolombia berada di sebelah kiri kami dari Stadion Miami yang memang mayoritas didukung ataupun berwarna kuning pendukung dari Kolombia. Kali ini Portugal mencoba menyerang dari sebelah kanan, arah ke sebelah kiri kali ini. Coba lagi ke tengah, Vitinha masih menguasai bola. Arahkan lagi ke belakang kali ini para pemain dari Portugal ke sebelah kiri kali ini. Vega yang coba membantu serangan kali ini, masih Renato Perga. Vega kali ini arahkan ke Mendes. Mendes kali ini coba dihadang satu pemain dari Kolombia. Lepas tadi kontrol hingga kali ini diambil oleh para pemain Kolombia. Satu terjangan tadi dilakukan oleh Mendes terhadap pemain tengah Jefferson Lerma, tetapi wasit menyatakan bukan pelanggaran, hanya lemparan ke dalam saja bagi Portugal. Memasuki menit 18 ini, Kolombia masih 0, Portugal masih 0. Pertandingan terakhir, kita nantikan siapa yang akan keluar sebagai pemenang ataupun justru hasilnya akan sama seri. Wasit yang memimpin adalah Ali Reza Fagani tadi dari Australia. Coba kali ini tendangan ataupun lemparan ke dalam sudah dilakukan dari sebelah kanan, penyerangan dari tim Kolombia kali ini melesat, kali ini terus dari sebelah kanan pemain nomor 11 ini John Arias terjatuh, tapi bukan lagi-lagi pelanggaran. Wasit Fagani masih belum melihat gerakan ilegal yang dilakukan oleh pemain Portugal, sehingga kali ini play on dilakukan para pemain Portugal. Alihkan ke sebelah kanan Pedro Neto kali ini, coba kuasai bola, santai-santai sebentar. Juan Cancelo kali ini geser lagi kepada Ruben Dias, datangkan lagi kepada Vitinha, melirik ke sebelah kanan kali ini Vitinha, dorong lagi ke belakang, coba lagi dari belakang kali ini Vega. Vega masih alirkan ke sebelah kiri kepada Mendes, sedikit menahan, umpan ke depannya yang masuk adalah Bruno Fernandes, didekati satu pemain dari Kolombia, mencoba kali ini menyerang tadi, maksudnya Juan Felix tadi, tetapi diusir lagi oleh para pemain dari Kolombia kali ini, jatuh lagi kepada pertahanan dari Kolombia, diusir lagi kali ini oleh para pemain dari sebelah kanan. tadi Santiago Arias, masih kali ini dari John Arias. Bermain 1-2 dicuri oleh pemain Portugal. Satu skill tadi dilakukan oleh Joao Felix, tetapi kali ini dikuasai penuh oleh para pemain dari Portugal, Pedro Neto ataupun tadi Ruben Neves. Alirkan kanan ke sebelah kiri kepada Mendes, dijegal satu pemain dari Kolombia yakni Jaime Rodriguez. Coba tadi dicocor oleh pemain tengah Jefferson Lerma, tetapi bola kali ini kuasai penuh oleh Portugal kembali dari belakang. Pemain Portugal Ruben Dias alirkan lagi ke depannya kepada Neves. Kali ini bermain 1-2 masih dari tengah para pemain dari Portugal ke tengah. Kali ini coba menusuk, kali ini pemain dari Joao Felix mau sekali tapi penalti. Sayang, dribbling yang dilakukan pemain Al Nassr ini terlalu jauh sehingga lebih dekat kepada kiper Camilo Vargas. Ditangkap saja dengan santai Camilo Vargas untuk menenangkan lini pertahanan. Lempar sudah kepada Davin Son Sanchez. Kali ini kuasai bola di dalam kotak penalti. Oper ke sebelah kanan kepada Santiago Arias. Masih Arias kali ini coba lambungan ke depan yang dituju satu pemain dari Kolombia. Ke tengah kali kepada Jefferson Lema. Seberangkan lagi ke sebelah kiri. Kali ini para pemain dari Kolombia dorong lagi kali ini kepada Macado. Masih Macado, coba lagi ke tengah kepada Lerma. Masih Lerma ke sebelah kanan lagi. Kali ini pemain dari Kolombia masuk kotak penalti. Kaki kanan, tendangan tadi dari John Arias datar tapi hampir menipu kiper, tapi dibuang kembali oleh Joao Cancelo. Hasilkan lekapan ke dalam kali ini dari sebelah kanan. James Rodriguez sudah dilakukan dekat lagi ke belakang, bermain satu lagi. Masih James Rodriguez kali ini coba menusuk dari sebelah kanan. Penyerangan dari Kolombia diamankan kembali oleh Mendes. Kali ini Vitinha memutar, dia berhasil melewati satu pemain dari Kolombia. Umpan lagi ke tengah, baik sekali Vitinha. Kali ini Neves coba ke sebelah kanan yang dituju oleh Neto, terlalu jauh tadi arah bola ataupun kecepatan yang dilakukan sehingga di clearance tadi oleh Camilo Vargas. Lempar sudah ataupun lemparan ke dalam kepada Juan Cancelo. Dari tengah kali ini kepada Vitinha, kepada Cristiano Ronaldo. Kali ini depan sedikit tadi digait kakinya oleh John Arias. Posisi yang cukup baik bagi Cristiano Ronaldo untuk bisa menendang tendangan bebas yang identik dengan dirinya dengan knuckleball. Kita nantikan apakah kapten kesebelasan dari Portugal ini akan melakukan tendangan bebas di babak pertama ini, karena memang belum ada pergerakan yang sangat berarti dari Cristiano Ronaldo atau ancaman terhadap kiper dari Camilo Vargas. Tetapi kita tahu beberapa pertandingan set piece sering dilakukan oleh Portugal menipu para pemain lawan. Apakah akan melakukan lagi set piece tipuan atau

0: pemain Kolombia.
1: Tapi masih belum bisa menusuk karena hanya ada satu pemain tadi dari sebelah kiri dari Kolombia, sehingga ke tengah lagi kali ini. Masih Gustavo Puerta, arahkan ke sebelah kiri kepada Luis Diaz. Daniel Luis Diaz coba ke tengah kembali kepada para pemain dari Kolombia. James Rodriguez ke sebelah kanan kepada John Arias. Tahan dada kali ini John Arias, coba menusuk, dihadang satu pemain dari Portugal tadi, Felix, tetapi sayang sekali memang belum membuahkan tusukan tajam. Dan Hydration Break dilakukan oleh wasit Alizar Fargani memasuki menit 24 ini. Bung Estu, sejauh ini seperti apa permainan kedua kesebelasan?
2: Ya, kelihatan sekali Kolombia ada misi penting ya. Mereka misi menghindari Kroasia sepertinya. Mereka langsung menyerang. Dan 8 menit awal aja mereka sudah mendapatkan 3 shoot ya. Walaupun tanpa on goal ya, tanpa, belum ada yang tepat sasaran. Tapi kelihatan sekali mereka sangat agresif sekali di awal pertandingan. Dan kelihatan Kolombia bermain tidak mau memberi celah apapun kepada Ronaldo di situ. Ada dua pemain, John Arias dan juga Jefferson Lerma, yang sepertinya bergantian mengawal atau memarking Ronaldo, termasuk ketika dapat bola. Menurut saya bola yang paling bagus yang diterima Ronaldo baru menit ke-22 tadi, lalu tapi dia dijatuhkan oleh seorang John Arias di luar kotak penalti. Yang pasti catatan yang menarik adalah ball position, walaupun diserang terus, ball position masih unggul sedikit milik Portugal. Artinya Portugal memang bermain lebih sabar, lebih mencoba mendelay menguasai bola dengan mempermainkan bola di tengah. Tetapi memang Kolombia bermain tanpa kompromi sejauh ini. Kalau dilihat dari shoot mereka sudah 7, bahkan shoot di dalam kotak, di boxnya Portugal, mereka sudah punya 6 kali shoot, walaupun baru satu yang on goal ya. Tapi ini menarik sekali pertandingan ini, dan sepertinya ini akan dalam tempo yang sangat tinggi, minimal sampai jeda nanti. Ini bahaya buat Portugal kalau mereka tidak bisa mengantisipasi. Sisi kanan mereka tanpa Daniel Munoz, ternyata Santiago Arias juga bermain sama baiknya. Beberapa kali dia membuka ruang gitu, dan ini menurut saya salah satu yang perlu diwaspadai oleh para pemain dari Portugal sendiri. Dari sisi Santiago Arias, lalu dari Denver Macado di sisi kiri, beberapa kali juga melakukan itu, walaupun tidak seintens sisinya Santiago Arias. Di sana ada duet Arias juga, ada John Arias yang juga sering ikut menusuk, walaupun memang Arias juga cukup disiplin menjaga lini tengahnya, tidak memberikan ruang banyak pada Ronaldo, berjibaku bersama Jefferson Lerma. Ini artinya ini cukup bagus. Gustavo Puerta juga bermain cukup mobile, cukup disiplin menjaga lini tengahnya. Jadi sementara ini kalau bisa dikatakan lini tengah masih unggul sedikit Kolombia, tetapi penguasaan bola memang dimiliki oleh para pemain Portugal. Dan yang menarik lagi adalah peran seorang Bruno Fernandes di sini belum terlihat memberikan ruang-ruang kepada atau memberikan umpan-umpan yang bagus kepada Ronaldo, terutama Ronaldo. Tetapi pergerakan João Félix juga layak diwaspadai. Beberapa kali dia menunjukkan skill yang bagus, beberapa kali dia melakukan penetrasi, beberapa kali dia masuk ke box atau sepertiga terakhir pertahanan dari Kolombia. Ini menarik sekali. Kita menunggu, sepertinya akan ada gol mungkin tercipta di babak pertama ini, entah dari mana. Tapi kalau melihat kondisi seperti ini, Kolombia punya chance lebih besar dibandingkan Portugal. Walaupun kalau Ronaldo bisa lepas, mereka juga bahaya, karena Ronaldo tidak hanya membuka celah, tapi dia juga bisa memberikan akses kepada João Félix maupun pemain-pemain yang lain dari second line.
1: Baik, kita nantikan pergerakan yang dilakukan oleh kedua kesebelasan. Kali ini Kolombia menyerang dari sebelah kanan, umpan ke dalam kotak penalti yang dimaksudnya, tetapi diusir lagi oleh para pemain dari tim Portugal. Diarahkan lagi ke sebelah Davinson Sanchez, ke tengah lagi kepada Gustavo Puerta. Kali ini alirkan ke sebelah kirinya kepada Luis Diaz. Masih menahan bola Luis Diaz, dijegal tadi ataupun ditunggu oleh 3 pemain dari Portugal. Bermain dari tengah kali Jefferson Lima, Puerta lagi ke sebelah kiri kepada Macado, masih dibalikan lagi kepada Puerta. Masih Kolombia kali ini, nyebrang lagi ke pertahanan sendiri kali ini para pemain dari Kolombia, kepada kiper, back pass jauh Camilo Vargas, masih menguasai bola ke sebelah kiri lagi kepada Macado ataupun tadi John Skulukumi. Lalu ini masih Lukumi, masih ke sebelah kanan Davinson Sanchez kali ini, ke tengah lagi.

para pemain dari tim Kolombia. Coba alirkan lagi, melambung kiri, yang dituju ada Macado kali ini. Tahan dengan kaki kirinya Macado, mencoba melewati satu pemain dari Portugal, kepada Dias lagi kali ini. Dias coba merangsek kali ini, coba perlahanan dari tim Portugal ke sebelah kiri kali ini. Gustavo Puerta alirkan lagi ke belakangnya, masih kali ini para pemain dari Kolombia. Lerma lagi ke sebelah kanan kali ini. Sanchez yang jauh membantu serangan kali ini, seberangkat ke sebelah kanan. Yang dimaksud adalah pemain empat tadi adalah Arias. Masih Arias melihat ke tengah, kali ini pergerakan, tetapi pemain dari Portugal mampu memotong bola sehingga bola kembali lagi ke pertahanan dari tim Kolombia melalui Camilo Vargas kali ini. Kiper yang mengenakan jersey berwarna abu-abu ini ke sebelah tengah kali ini masih Gustavo Puerta. Lagi-lagi bekerjasama bersama Jefferson Lerma dari tengah, lewat garis tengah kali ini para pemain dari tim Kolombia. Balikan lagi kepada Davinson Sanchez, terus bermain-main di lapangan tengah kali ini, ke sebelah kanan kepada John Arias. Lagi-lagi berduet tadi Arias, pemain kali ini James Horner Rodriguez ke tengah lagi maksudnya tadi, sehingga semakin kokoh saja pertahanan dari Portugal kali ini. Dari belakang Sanchez, Kolombia kali ini menahan bola sejenak, coba lagi alirkan ke semana tanggapan. Yang dimaksud adalah satu pemain dari Kolombia kali ini, Dias coba merangsek ataupun hamstring Rodriguez tadi. Sayang sekali tusukan yang dilakukan mantan pemain dari Real Madrid ini mengenai ataupun hanya menyebabkan tendangan sudut saja. Setelah tadi ada perdebatan yang dilakukan James Rodriguez terhadap asisten wasit, kita nantikan apakah memang menjadi tendangan gawang atau tendangan sudut. Ya, sudah diputuskan tendangan sudut untuk tim Kolombia, berada di sebelah kiri gawang dari Portugal yang digawangi oleh Diego Costa. Kali ini akan dilakukan oleh James Rodriguez, berancang-ancang kali ini James Rodriguez. Kita lihat dengan kaki kirinya akan mengirim bola ke siapa. Ternyata ya hanya tendangan gawang setelah memang ada call juga dari VAR dan sedikit meminta pemain Kolombia untuk lebih tenang terlebih dahulu, karena memang ini adalah salah satu peraturan yang baru bahwa bisa diintervensi melalui VAR bagaimana tendangan sudut ataupun tendangan gawang dan tidak mengenai sama sekali dari pemain Portugal. Kita nantikan, skor masih 0-0 memasuki menit 31. Kali ini pemain Portugal ke depan kepada Cristiano Ronaldo, sayang sudah tertangkap offside tadi. Meskipun masih terus berlari tadi Cristiano Ronaldo, pemain dari Al Nassr ini, kapten kesebelasan dari tim Portugal, hampir menusuk tadi Ronaldo dengan pergerakannya, tapi jebakan offside yang dilakukan oleh Davinson Sanchez bersama John Lukumi masih sangat kokoh sehingga Ronaldo tertangkap offside. Tendangan bebas sudah dilakukan dari tengah kali ini. Coba lagi kali ini Lerma ke belakang kepada Sanchez, masih Kolombia. Santai-santai saja, ke depan lagi yang dituju tadi maksudnya John Arias. Masih kali ini para pemain diambil oleh pemain Portugal kepada Bruno Fernandes. Kemudian bermain 1-2 bersama Cristiano Ronaldo. Kali ini masih Bruno Fernandes, coba kali ini ke depan, diarahkan ke sebelah kanan. Masih play on meskipun terjatuh Cristiano Ronaldo, tapi kali ini masih ada Neto. Ampun dan